telah dipersiapkan sejak awal melalui petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan disosialisasikan kepada seluruh kabupaten kota di Bali. Dijelaskan saat ini SPMB telah memasuki gelombang kedua melalui jalur domisili setelah sebelumnya menyelesaikan seleksi jalur afirmasi, prestasi, dan mutasi orang tua. Made Arbawa menambahkan pelaksanaan SPMB tahun ini berbeda dibanding tahun sebelumnya karena dilakukan secara bertahap. Selain 4 jalur penerimaan, juga 13 pintu seleksi termasuk melalui desa adat dan administrasi kependudukan. Rekan dan rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Rahajeng Bali.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ledo. Ledo adalah bubur tradisional khas Nusa Penida yang berbahan dasar jagung, singkong, dan biji-bijian. Kuliner ledo lahir karena kondisi tanah di Nusa Penida yang kering dan sulit ditumbuhi padi, sehingga masyarakat lokal memanfaatkan jagung dan singkong sebagai bahan pokok. Di dalam satu mangkok ledo ada campuran jagung, singkong, kacang merah, dan juga sayuran hijau yang dimasak dengan basa genep. Ledo juga sering dihidangkan dengan taburan kacang tanah, abon tuna, dan sambal embel. Dulu, ledo merupakan makanan harian warga Nusa Penida. Tapi sekarang, ledo naik level menjadi kuliner buruan wisatawan saat berlibur di Nusa Penida.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Rakelan Trai mewali nyaringin gongga sintiaring acara Rahajeng Bali, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Wenton salam Niki, Rakelan Trai saking Aji Putu Widya, Rahajeng mewali Niki Aji, salam sarang pendengar perempat RRI Senamian gongga nge, suk sama Niki Aji, sampun gongga sampaikan. Rakelan Trai sepenuh titian sarang sami, nah Niki Wenton informasi tambahan, Niki nge, saking Bliduta, Niki nge, serangkaian nge Rakelan Trai, Wenton kegiatan Mendak Siwi, Memben, Bumi Suda, dan Tawur Tabo Gento niki nge, sebagai bagian dari pelaksanaan Piodalan Pedudusan Agung Karya Ngusoba Desa lan Ngusoba Nini Reng Desa Adat Sibang Gede, niki Wenton akan dilaksanakan pengaturan dan pengalihan arus lalu lintas sementara, di mana penutupan total Jalan Raya Sibang Gede akan diberlakukan pada hari ini Kamis 2 Juli 2026 dan Jumat 3 Juli 2026 mulai pukul 9 pagi Mali Jebos ring waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai niki nge. Wenton pengaturan lalu lintas niki bagi kendaraan besar, truk, bus dan kendaraan angkutan lainnya kenten nge agar tidak melintas dumun di Jalan Raya Sibang Gede selama kegiatan berlangsung. Jadi penggunaan kendaraan besar dihimbau menggunakan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan serta menjaga kelancaran perjalanan. Dari arah Sangeh menuju Denpasar, Wenton jalur alternatif menikingi untuk kendaraan besar dari melalui Pasar Mambal menuju arah timur, yakni di Desa Sedang, lanjut ke Angantake menuju Gatsu kenten nge. Yening jalur alternatif arah barat niki melalui Gereh menuju Penarungan nge. Arah Denpasar menuju Sange sampai Petang niki nge Rakelan Rai melalui simpang 3 Darmesebe belok arah Lukluk sampai Kapal nge. Dan arah Gianyar menuju Mengui niki menggunakan jalur alternatif melalui Gatsu. Arah Mengui menuju Gianyar menggunakan jalur alternatif melalui Mambal dan juga Gatsu. Wenton penggunaan kendaraan roda 4 dan roda 2 niki bagi pengguna jalan dari arah Denpasar minap niki nge menuju Sange maupun sebaliknya akan diarahkan melalui jalur alternatif sisi barat dan sisi timur wilayah Desa Sibang Gede sesuai petunjuk petugas di lapangan serta rambu penunjuk arah sementara yang telah disiapkan nge. Jadi mohon maaf niki nge Rakelan Trai atas ketidaknyamanannya yang ditimbulkan minap Rakelan Trai sane melintas nge Rakelan Trai di daerah Desa Sibang Gede kenten nge, Desa Adat Sibang Gede karena wenton napi wastane piodalan ageng nge Rakelan Trai. Jadi besar harapan dari masyarakat Desa Adat Sibang Gede untuk pengertiannya dumun, kesabaran serta kerjasama seluruh masyarakat dan pengguna jalan demi kelancaran, keamanan serta kehidmatan pelaksanaan upacara adat keagamaan puniki nge. Rahayu sarang sami informasi puniki mungkin di tanggal 2 dan juga 3 kantongnya Rakelan Trai untuk pengalihan arus lalu lintas. Informasi saking Bliduta niki nge Mali Jebos gongge wau lanturang Mali sapa sanggra ring acara Rahajeng Bali nganinin inik topik menjaga laut meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tale.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Tips Tanggap Bencana, tips penanganan kekeringan. Kekeringan merupakan salah satu bencana alam yang keberadaannya sama sekali tidak diinginkan. Seperti halnya jenis bencana alam lainnya yang dapat diupayakan penanggulangannya, demikian halnya dengan kekeringan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kekeringan antara lain, 1. Menanam pepohonan. Karena seperti yang diketahui bahwa salah satu fungsi pohon adalah menyerap dan kemudian menyimpan air di dalam akarnya. Suatu saat, air yang tersimpan di bawah akar pohon dan disebut dengan air tanah ini akan dapat digunakan di kemudian hari ketika musim kemarau tiba. 2. Untuk menanggulangi kekeringan adalah dengan membuat bendungan. Bendungan merupakan salah satu cara untuk membuat air sungai tersimpan atau terbendung sehingga suatu saat dapat digunakan ketika masyarakat kekurangan air. Bendungan juga digunakan untuk mengairi sawah. Dan 3, menghemat penggunaan air. Air yang merupakan sumber daya alam harus dihemat dan penggunaannya hanya sewajarnya saja, jangan berlebihan.
1: Sarang. Rumah RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Inge, selamat pagi. Rakelan Terai mewali nyaringin gongga Sintia ring acara Rahajeng Bali Perompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rakelan Terai berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, Indonesia niki merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas perairan mencapai sekitar 6,4 juta kilometer persegi. Jadi wilayah tersebut menyimpan potensi sumber daya kelautan yang besar, mulai dari perikanan tangkap, budidaya, terumbu karang, padang lamun, hingga hutan mangrove yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. KKP pun menyebutkan bahwa sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu penopang perekonomian nasional melalui penyediaan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kekayaan hayati laut Indonesia juga menempatkan negara ini sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia. Rakelan Rai terus berbagi pengalaman untuk menjaga kelestarian laut. Rakelan Rai dan sampun menikmati hasil dari jerih payah nelayan Napike Manten, dari hasil laut minap niki skadi ikan kantarnya atau ajeng-ajengan laut sanilianan. Tur puniki minap Rakelan Rai sampun medue usaha kantarnya di daerah pesisir kantarnya sampun bersurat pastikan untuk pemerintah ke pemerintah untuk melegalkan usaha nike dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Jadi dibedayakanlah kenten nge Rakelan Rai masyarakat pesisir untuk ikut serta dalam usaha sane dibangun oleh Rakelan Rai. Ngi minap wenten pengalaman nike durus berbagi niki ring pesawat telepon 0361 223361. Ngi kantos jam sia niki Rakelan Rai maliki dike mantan galanyane durus ke angin. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu Ratu. Nggak Cynthia juga ngelolet ke Pak Tujang Andeng di Amerika Serikat, Australia,
0: Ratu, London. Promo sebut cara tan mereka kan gongge nak tentan mereka ibu.
1: Ya,
0: open mereka pasti di dalam mimpi niki. Tapi astung kare nek dumun astung kare.
1: Ma kabar mana mo mengayang di dur amone
0: Mimi.
1: Gangga sing dia
0: tiang
1: dejeng ring perempat RRI
0: suksema ibu Vera pendengar setia perempat nih kesana jagek jelolet stato bahagia stato ceria stato ramah
1: kalau nama garang siapa cepat dia dapat
0: enak mula kita nih ibu tapi ada dada lanjut nih tan peragat pun satu gonggek mangkin coba nak ya. Ibu-ibu makin tanggal muda, pasti harum niki dompet Ibu Vera. Napi melang dumun.
1: Nyelang.
0: Pantasnya kebalik, gonggek nyelang ke Ibu Vera, wau ya.
1: Sing dadi samang-samang.
0: Tanda dos tombong-tombong ibu tan kentan.
1: Anak suge sampai meseng dadi tole.
0: Tapi dados dumun sombong niki bu ngeninit indik informasi bahwa Indonesia puniki kentan nge menjadi negara terbesar kentan nge pusat keanekaragaman hayati laut niki bu.
1: Ya, sama-sama. Bagus aja topik niki, nggak?
0: Iya, top Marco top saja, kentan.
1: Bagus aja topik niki.
0: Ring pekan-pekan biasanya nak madolan ajengan laut napi mantan. Napi?
1: Nggak. Saja topik. Memang kita sebagai bangsa Indonesia. Oh, ni itu aja yang lolet nih. kita bangsa Indonesia dimerdekakan oleh pahlawan-pahlawan kita merebut melawan Belanda dengan Jepang. Akhirnya tercapai pahlawan-pahlawan kita yang hormati. Tetapi kita kaya alam, kaya laut, kaya tambang batu bara, tambang perak, tambang menggenep kita di Indonesia, tetapi rakyat tetap melarat, geng. Satu, kita sekolahan anak bayar. Kedua, oknum-oknum pejabat sekarang korupsi saja.
0: Aduh, kan wentan mantan informasi wentan berita kan. Tapi untuk bayar sekolah ya memang wentan ibu yentan bayar sekolah napi anggen mayah guru-guru nah, nike bu harus dimengerti nalar nike. Tapi kan wentan niki pemerintah sampun napi wasane program di pendidikan nike bu.
1: Inge.
0: Satu keluarga satu sarjana sekali nikah lah contohnya ibu pemerintah sampun mendukung.
1: Lagane rakyat liung adap tanah hangon nyekolan panak subur ada sarjana ngelegegan suka siang buktikan enggak untung siang sing adap tanah yang hasil siang nyait nyekolahan anak di bukit bisa. Ya. Tetapi tidak punya kerjaan kamu mau ngelamar panak tiang bidang sing manggo enggak? Sing lah nyamo beli sing lah di megai di kantor bupati kantor gubernur bapo sing lah megai kantor bupati kantor gubernur akhirnya berak jasa profesor doktor di lemari
0: enggak? Oh, kenten. Tapi mungkin apakah di keluarga ibu wentan niki minat mata pencariannya sebagai nelayan kenten nggih ibunya atau membuka lapangan pekerjaan niki di wilayah laut ibu?
1: Dan banyak niki tabanan anak-anak cucu bekerja ke luar negeri tetapi jangan di apa namanya itu napa enggak legal.
0: Oh iya, ilegal nggih.
1: Jangan anak-anak kita dimaklarin oleh oknum-oknum ya.
0: Nggih.
1: Seperti kita sudah banyak anak-anak dipotong-potong, dicacah, disakiti di luar negeri itu. Tiang kasihan nggih Irago beling 1 tahun ben melekatan ben. Aduh. Jadi maklarin anak-anak orang megai luar negeri kene-kene gitu-gitu akhirnya cak-cak Enrico tanpa yang kasihan itu enggak?
0: Enggak ibu, semoga ya tidak terjadi kembali ibu ya. Tapi Niki yang perlu diperhatikan kembali ibu selain Nike, kelestarian laut juga perlu diperhatikan ibu nge. Kalau ibu Vera wenton-ton pengalaman Niki sarang wargiring pasar untuk bersih-bersih laut, minap Nike ibu selain bersih-bersih ring widangan pasar ibu.
1: Wenton niki usah niki di ya ganggo niki wenton.
0: Oh iya ya ganggo wenton. Biasanya bersih-bersih kudang minggu berapa hari?
1: Ya ganggo. Niki ni yang wenton ido petaro lungo nak ke beji niko ke ya ganggo gengge.
0: Oh ke ya ganggo.
1: Kami niki ke luar tanah lot. Ya ganggo. Dia ganggo wenton kesimpangan ido petaro sugerin dalam pet gengge.
0: Oh kentan. Inggi. Tapi untuk masyarakat pesisirnya apakah napi wasnanya pun niki ibu sampun menjaga keresikan di daerah ya ganggo nika ibu?
1: Ingin niki ya ganggo niki petani ngali pinang niko.
0: Oh kentan petani ngali pinang.
1: Niki di pekanang ada pinang.
0: Nggih.
1: Nyawa taruhannya kawan kita menelayan niko enggak?
0: Oh iya niko pun napi malih dengan cuaca ya iklim berubah-ubah pasti ke ibu
1: nggih.
0: Keselamatan nomor satu nggih.
1: Nggih mungkin niki rahayu semeton di tiang ngereroh be kedengan pasti pang selamat kenten niko wenten kan masih sering kok enggak terjadi niko kenten. Niki yang makai masih menduwe nyaman simpel di saking duro niki jadi yang di pekanan nelayan niko yang sekali menduro gagapin tiang gerang pinang kenten.
0: Oh kenten.
1: Niko enggak kenten makanya tiang sering bersatu kita teguh berserai kita teguh ayo menjaga persatuan kesatuan Republik Indonesia maupun perempat RRI pun niki kenten.
0: Inge asong karo suksema nalar ibu informasinya nih.
1: Kita merasa paling pinter dengan pinter paling kaya berbagi. Ku ingin duduk di sisimu. Pak Surya niki canggu saming ya.
0: Inggi.
1: Semoga gonggak sehat lah. Ayu kita yang mendoakan semua niki penyiar perempat RI semoga semua hidup berbahagia pengkali hidup darusan melinggo-melinggo. Man meta penyiar-penyiar hidup pengkali perempat RRI.
0: Inggi. Suksama ibu sampai nyaringin.
1: Rajang gira, rajang gonggak, rajang juga. Perempat RRI jaya jaya jaya merdeka.
0: Merdeka. Suksama ibu Vera, semangatnya luar biasa niki nggih memperhatikan keselamatan nggih bagi-bagi para nelayan nggih yang memang bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Kantornya memutar kembali kenten nggih penyediaan pangan di pasar untuk napi wastane hasil laut kenten nggih. Seperti kita nih nggih Raklantrai sampun menikmati jerih payah dari nelayan nggih Raklantrai, tidak hanya nelayan tapi kita harus memperhatikan kembali juga bagi masyarakat pesisir yang tentunya harus disejahterakan kenten nggih. Pak Warsukolik sampun nyarengin widangan antiga, Pak Ari Dinamika Talar Topati Klungkung sampun nyarengin nggih. Nik Santa niki sampun nyarengin suksema niki Nik Santa. Kak Angga niki selamat pagi kembali Kak Angga. Semoga Kak Angga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat nggih. Riungku Ibu Vera terus nyaringin 0361-223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Selamat pagi. Panjang umur Pak Mam Kandu Tiang Niki.
2: Inggih patut.
0: Inggih patut. Punapi Pak Mang, sehat.
2: Asung karo konggih, sampun dados.
0: Sampun dados inggih. Mangkin wonten salam niki sane kangen atun yang kirana niki Pak Mang.
2: Oh nggih. Assalamualaikum Rahajang yang kirana.
0: Inggih.
2: Sehat.
0: Astung karana lar Pak Mang status sehat
2: Pak Mang. Ini santa niki nyarengin.
0: Suksema nini sampun nalar wau colak-colek ring warsa perempat nggih.
2: Jerman kaler.
0: Oh nini Jerman sampun deket ring Lombok. Nikang wau.
2: Niki nggih.
0: Nggih, ora Lombok nggih nini elinge oleh-oleh nini. Pak Mang, makin ngemosang ini menjaga kelestarian laut niki Pak Mang.
2: Lebih kelestarian laut kenapa?
0: Nge, kelestarian laut niki tetap dijaga. Sapun api niki, medue pengalaman mina Pak Mang nyarangin bersih-bersih atau puniki menanam ente-entean mangrove. Oh, sapun api Pak Mang?
2: Ngehin menanam mangrove nih kenan kedumung. Waktu yang pertama terjun ring pariwisata nih kang ya, nanang sarang menanam mangrove nih.
0: Sarang menanam mangrove ring di jani ke lokasi pantai atau lautnya Pak Mang?
2: Ring kawasan Suwung.
0: Oh ring kawasan Suwung di daerah Serangan jatuhnya nge? Nih?
2: Serangan.
0: Nge. Oh kenten.
2: Waktu pertama nih ke. Nih ke mangrove nih kan yang diperlukan nih ke air payau nih.
0: Air payau ya minap nika Pak Mangge makanya ternyak mentek minap di daerah
2: nika, di daerah-daerah yang
0: pasut
2: ada lembuan,
0: oh kenten
2: delta nika,
0: iya oh pantas nika. Mah Indira nih kang sekali nika wow iya
2: kira mah Indira
0: nge boleh pengalaman kenten nandurin mangrove ring daerah pasut iketannya mentek
2: nge nika doh saking lembuan nika nge nah, yang diperlukan nih ke air payau
0: oh nggih
2: nampak ring loloan nih sekali ring serangan nih kan wenten tukat Badung nih ke wenten nih sampun kenten wenten tukat napi nih kan ring jalan tukat Balian nih kan temus mereka nih.
0: Oh kenten berarti memang harus air payau kenten nih Mang Dementi. Nah nih ke menghabiskan berapa mangrove nih ke Pak Mang?
2: Dumun berapa ya kan ngeventan lebih kan 10.000 tiang nanam nih kan tapi sarang akeh nih kan
0: sarang akeh
2: sarang mapalan kan
0: kenten. Iya. Berarti Pak Mang sudah ikut berkontribusi untuk laut lah kenten nggih Pak Mang. Nah, niki kan sampun nandurin mangrove. Nah, untuk masyarakat pesisirnya niki Pak Mang. Sejauh niki apakah Pak Mang sampun manggihin masyarakat pesisir sejahtera niki Pak Mang?
2: Masyarakat pesisir nggih duaning nelayan kan nggih akeh niku tapi pekaryane ring laut niku sampun ya tetap merasa daya yang untuk sejahtera pun menengah lah sampun kenten.
0: Nggih. Tapi kalau untuk di napi wastane puniki di sisi-sisi laut minap atau pantai niki nggih sampun minap wentan Pak Mang pengalaman manggihin masyarakat lokal membuka warung makan kenten nggih makan laut.
2: Kebetulan teman tiange ring Serangan niku buka kenten kuliner laut.
0: Nika. Kuliner laut kenten nggih berarti semua menunya laut.
2: Nggih, wonten rika tradisional, dari tradisional sampai nggih masakan-masakan internasional. Kami berbahan laut.
0: Laut Kentan nggih. Sepertinya di Serangan memang napi wastane mata pencarian masyarakat lokal akeh nelayan terus membuka warung makan laut Kentan nggih, Pak Mangge.
2: Kering Kedonganan, Jimbaran,
0: kering
2: Sanur makin sampun mulai
0: nih. Nggih, sampun mulai nggih wonten beberapa cabang pastika untuk makanan laut Kentan nggih restoran nggih.
2: Oke, mohon niki sana mewah niko terung-terung niko makin mewah ngerarah nge.
0: Terung-terung kentan niko dari hasil laut niko Pak Mang.
2: Nge. Oh. Abuntar niko tapi wenten sekali jauh menik niko. Tapi jauh menik ten mangan niko.
0: Oke.
2: Dia bercangkang tapi dalamnya cair gitu.
0: Oh, mungkin berarti memang tidak ada hasil laut sekali niko. Mungkin ada tapi jarang ya Pak Mang ya.
2: Mahal niko nge.
0: Oh, wenten tapi mahal. Oh. Iya.
2: Dumun kan masyarakat lokal yang di pesisir nih kan mengkonsumsi makin sampun diekspor.
0: Oh kenten, berarti kita bisa dikatakan lebih jarang untuk mengkonsumsi nikel, lebih banyak mengekspor kenten ya Pak Mangge?
2: Ini lebih jarang nih kan.
0: Oh,
2: dan dilindungi makin karena jumlahnya semakin sedikit.
0: Makin sedikit, iya.
2: Populasinya sedikit.
0: Populasi semakin sedikit. Nah, dumun-dumun ngajeng sekali nike, napi wastane nike Pak Mang?
2: Terung-terung.
0: Terung-terung nike, gunanya untuk apa Pak Mang?
2: Nah, selain untuk dikonsumsi nike kocap bisa dipakai obat, entah obat napi atau kosmetik. Nggih, untuk mencerahkan kulit. Nah, nika kan cekat di rumput laut nika.
0: Nggih. Oh, kenten. Iya. Populasi semakin sedikit. Iya, memang tidak boleh. Iya, untuk sembarangan mengkonsumsi sekali dumunan. Nggih.
2: Tripang nika kan makin dicari, diteliti untuk obat.
0: Nge. Oh, iya ripang masih tidak asing di telinga gonggek. Terung-terung niki asing sekali Pak Mang.
2: Iya bahasa Indonesia nggih niki bunter nika.
0: Oh, kenten. Inggih. Yen kenten. Suk semua Pak Mang informasinya nih. Niki meluas sekali niki boleh.
2: Nih Bu Eka BB sampun niki.
0: Bu Eka sampun ka pertama ragane Pak Mang.
2: Inggih. Inge,
0: pamit,
2: santi.
0: Inge, suk semua Pak Mang, sampun menyempatkan waktu untuk berbagi pengalaman kentan nge yang pertama, sampun berkontribusi untuk melestarikan laut menanam mangrove. Kedua, menginformasikan sesuai pengalaman Pak Mang, medui sewitra kentan nge sampun memberdayakan dirinya untuk membuka warung makan di daerah pesisir kentan nge. Karena kan memang salah satunya di Serangan, Kedonganan memang menjadi tempat pusatnya restoran-restoran ajeng-ajengan laut kenten nge Rakalan Rai. Jadi masyarakat lokal nika Astungkara sampun berdayakan langsung untuk membuka usahanya sendiri nge. Turupun iki gongge wau mirenga wenten terung-terung kenten nge memang dari hasil laut nge, ekosistem laut yang memang makin sampun populasinya semakin sedikit pastinya dilindungi nge. Jadi semakin luas informasi kita niki Rakalan Rai luar biasa sekali. Suksema Pak Mang nge. Talar Bu Nindakum sampun nyaringin gongge ring WhatsApp perempat. Semangat terus Bu Vera geset gati ya Astungkara niki nge. Memang geset gati niki Ibu Titi yang widangan tabanan Ibu Vera niki nge. Salam saking Ibu Nindakum nge. Pesanakan jebos niki Rakalan Rai malah jebos gongge lantra Malay, tetap puni kiring program budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

tips agar si kecil aman dari banjir. 1. Memberikan informasi. Sebelum banjir terjadi, orang tua perlu menginformasikan kepada anak tentang segala sesuatu menyangkut banjir. Katakan pada mereka bahwa bencana banjir bisa terjadi di mana saja dan korbannya bisa siapa saja. 2. Asuransi. Memiliki asuransi untuk bangunan maupun kesehatan sangat penting karena kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi nantinya saat bencana terjadi. 3. Update informasi. Tidak ada salahnya membeli walkie-talkie di rumah agar dapat selalu update perkembangan bencana lewat saluran penyelamat banjir. 4. Ikuti saran dari pemerintah setempat dan para relawan banjir. Saat banjir terjadi, pemerintah akan membuat tempat pengungsian untuk warga. Selain itu, akan ada tim evakuasi dari lembaga pemerintah dan berbagai lembaga yang akan menunjukkan kemana dan apa yang akan dilakukan saat banjir. 5. Prinsip sederhana air. Ajari anak prinsip sederhana air, bahwa air akan melintasi daratan yang lebih rendah. Hal tersebut bisa diterapkan saat banjir agar mereka memahami bahwa mereka harus berada di tempat ketinggian agar terhindar dari kejaran banjir. 6. Hindari air kotor. Katakan pada anak-anak bahwa banjir mengandung bakteri, virus, dan berbagai penyakit yang berbahaya di tubuh manusia. 7. Ajari kebersihan. Meminta anak untuk tidak bermain di air banjir serta menjelaskan dengan benar dari sisi kesehatan akibat genangan banjir yang ada di sekitar mereka. 8. Bersihkan sisa banjir. Saat banjir surut, cek dulu kondisi listrik dan berbagai peralatan yang lain. Jangan sampai anak terluka maupun sakit karena rumah belum cukup aman untuknya. 9. Batasi partisipasi anak untuk membersihkan rumah pasca banjir. Sebagai orang tua, tanggung jawab untuk menyediakan rumah aman dan kesehatan anak ada di pundak orang tua sepenuhnya. Maka sebisa mungkin, jangan libatkan anak yang masih kecil dalam kegiatan bersih-bersih rumah. Dan 10. Bersihkan mainan. Membersihkan mainan anak pasca banjir sangat penting. Sebelum anak memainkan mainan kesayangannya yang terdampak banjir, pastikan bahwa mainan tersebut sudah bersih.

0: saudara gak punya pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge, selamat pagi Rakelan Rai, Rahajeng Moli, nyaringin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rakelan Rai, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat dicapai melalui diversifikasi mata pencarian, pelatihan pengolahan pasca panen, dan penguatan akses pasar. Inge, jadi dukungan dari pihak lain pun juga sangat penting nih Inge, sekali Rakelan Rai yang tidak nih Inge berada di sekitaran pesisir. Seperti minap nih Rakelan Rai, medue napi wasan yang puniki rencana kantangnya ada seperti kolaborasi modal dari swasta, bantuan teknologi dari lembaga swadaya, dan kebijakan pro nelayan dari pemerintahnya, dan dukungan masyarakat lain pun bisa mengembangkan ekowisata bahari, misalnya wentan homestay atau penyewaan perahu wisata, dan mendukung budidaya perairan seperti rumput laut, keramba jaring apung, atau tambak ramah lingkungan. Kantangnya dari segi pengembangan mata pencarian alternatif nge, yaitu pelatihan, pengolahan, dan perluasan pasar dari dukungan masyarakat lain pun juga bisa dari pihak akademisi atau LSM dapat memberikan pelatihan keterampilan. Sekali gue nge pirang wow, wenten pelatihan keterampilan dari Mbah Indira sampe nyarangin nge ikut serta langsung nge, jadi komunitas Niki dapat membantu pemasaran digital UMKM untuk produk olahan sekali abon ikan, terasi, keripik kulit ikan, atau kerajinan cangkang kerang. Dan juga pembukaan akses permodalan dan pembentukan koperasi. Jadi dukungan masyarakat lain pun juga bisa dari perbankan, minap niki, lembaga filantropi, atau program CSR, tanggung jawab sosial perusahaan. Nge dapat menyediakan permodalan dengan bunga yang ringan. Jadi masyarakat didorong membentuk minap niki koperasi nelayan agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan harga. Dan gerakan sadar lingkungan konservasi. Nge, dukungan masyarakat lain pun bisa dilibatkan dari komunitas dalam gerakan bersih pantai, penanaman hutan mangrove, dan pembuatan terumbu karang buatan. Nge, jadi Niki akan mengembalikan populasi ikan di sekitar pesisir. Dari beberapa dukungan masyarakat lain pun gue gak sampun mirang nih Kingnya, beberapa yang sudah terwujud, yang sudah di napi wasane diulurkan oleh Rakelan Rai Sami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan juga lingkungan sekitar laut. Nge, mogi-mogi Niki berlanjut Rakelan Rai, selamat Hari Laut Nikinya Nasional untuk para mata pencarian sebagai nelayan tetap mengutamakan keselamatan Nikinya, dan yang paling terpenting menjaga keseimbangan ekosistem laut. Nge, Rakelan Rai mogi bermanfaat acara Rahajeng Bali Mangken mengosong indik budaya menjaga laut meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Nge, Niki ke Bandar Tok Gala, suksume dahat taler sane sampun berbagi informasi, pengalaman, ring line telepon, WhatsApp Pro 4, talering Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Tetap Niki ring Programa Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat pagi, Raka Dentrai. Berbagai produk kerajinan lokal melalui industri kecil dan menengah IKM binaan pemerintah Provinsi Bali selama pelaksanaan Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 mampu membukukan omset sebesar 5,95 miliar rupiah. Kepala Disperindak Provinsi Bali Gusti Ngurah Wiryanata mengatakan nilai transaksi tersebut menjadi sinyal kuat tingginya minat masyarakat terhadap produk kerajinan lokal Bali. Dijelaskan omset sebesar 5,95 miliar rupiah tersebut berasal dari 124 pelaku IKM yang mengikuti pameran dalam rangka PKB ke-48 tahun 2026. Mereka memasarkan beragam produk unggulan Bali di area pameran Kesirarnawe dan kawasan Arde Chandra Taman Budaya Art Center. Igurah Wiryanata menambahkan, seluruh peserta merupakan IKM binaan di Disperindak Bali yang telah melalui proses kurasi sebelum memperoleh kesempatan memamerkan dan menjual produknya secara gratis selama pelaksanaan pameran. Raka Dentrai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongya Cynthia, dan sampai jumpa.

Selamat pagi, Raka Lantre mewali nyaringin gongga Sintia Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ringgala jam siak atas jam dasa, gongga lanturang nyaringin Raka Lantre ring acara Rahajeng Bali. Nge, pebelibakan makin dorong kemargiang, Raka Lantre gongga dagingin untuk informasi menarik lan tembang-tembang Bali. Nge, Raka Lantre tetap uniki ring programa budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah. Capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI.

budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dipersembahkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mejukut. Mejukut merupakan kegiatan membersihkan tanaman liar yang berada pada sela-sela tanaman padi agar padi dapat tumbuh dengan subur. Kemudian setelah kegiatan mejukut, baru tanaman padi diberi pupuk. Padi merupakan komoditi andalan bagi petani karena padi dapat memberikan komoditi lebih daripada yang lainnya seperti kedelai, jagung, kacang tanah, dan bawang. Tanaman palawija hanya ditanam pasca sistem pengairan di subak mengalami gangguan seperti adanya perbaikan sistem irigasi sehingga air tidak bisa dialirkan, maka petani akan beralih menanam palawija yang tidak begitu memerlukan pengairan. Dalam kegiatan mejukut ini, diharapkan padi dapat tumbuh dengan subur dan berdampak pada hasil panen yang lebih baik.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Rakalan Rai, Kanton, Ring Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Sarang Titiang, Gongge Sintiang, ya. Ring Rahinam Rospati, Kali Juli Warsa, Kali Talinam Likur, ya. Rakalan Rai, niki informasi yang dumun, indik dudonan acara, Ring Pesta Kesenian Bali, Kaping Petang Desa Kutus, Warsa, Kali Tali, 6 liko ringgala jam desa semeng niki rakalan rai ring waktu Indonesia Tengah megenah ring kalangan angsoka wenten kegiatan kriya loke utawi loke karya seni kerawitan gamelan gamang ge gamelan gambang niki ge rakalan rai teringgala jam 11 siang male jebos ring waktu Indonesia Tengah megenah ring kalangan Ayodhya wenten kegiatan rekasedana utawi pergelaran musik dan tarian khas Indramayu dan Cirebon sanggar seni nusantara desa Junti Nyuat kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Ringgala jam kali siang waktu Indonesia Tengah megenah ring kalangan Ratna Kanda wenten Bali World Culture Celebration rekasedana utawi performance tradisional Bongsan Talchum Seoul Institute of the Art Korea Selatan ya. Ringgala jam 5 sanjo waktu Indonesia Tengah wenten ring kalangan angsoka genahnya nih ingin punika kegiatan rekasedana utawi pergelaran Arja Nega Persatuan napi wasane puniki Tunanetra Indonesia DPC Kabupaten Badung Banjar Aseman Desa Abian Semal Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung. Ringgala jam 6 sanjo waktu Indonesia Tengah beginah ring kedung Kesirar Nawa rekasedana pergelaran pelegongan Semare Petangian Sanggar Bina Yuwana Santi Lingkungan Ubud Tengah Kecamatan Ubud Duta Kabupaten Gianyar. Turinggal jam 6:30 waktu Indonesia Tengah ring kalangan Ayodhya niki genahnya nengge malapisan ring kalangan Ayodhya genahnya nih ringgala jam 6:30 waktu Indonesia Tengah wenten pergelaran Arja niki rakalan rai komunitas seni keluarga kesenian Bali RRI niki nggih. Mali jebos niki menton Arja perempat RRI Denpasar jagi pacang pastika menyiarkan secara langsung niki rakalan rai nggih. Sane megenah ring kalangan Ayodhya. Toringgala jam 6:30 mali jebos waktu Indonesia Tengah ring panggung terbuka Ardi Chandra wenten kegiatan kesediaan pergelaran drama gong grenggang maya paguyuban peduli seni drama gong lawas Pats Magol Desa Kesiman Kertelangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Sampun dicatat niki tanggal, tempat dan juga waktunya. Rakalan Rai sampenan sampai terlewat niki nggih menjadi penampilan luar biasa dari seniman-seniman dan tidak terasa sampun memasuki bulan Juli di Pesta Kesenian Bali niki nggih. Malah jebos sungai lantaran malah informasi-informasi sanilianan tetap menikirin program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Ya, Tomat.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, perlu mood atau suasana hati yang positif, tahu?
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk sayur yang sudah matang.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh. Lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Bali PKB ke-48 pada Selasa 16 Juni Senin Sempol Lintang Doh Kentangnya 2026 dengan sajian joget bumbung yang mengusung pakem dan tabuh kuno. Koordinator sekejoget bumbung Kumbang Dedari, Komang Manik Sumardika, 39 tahun, mengatakan konsep yang ditampilkan dalam PKB kali ini sengaja mengangkat gaya joget bumbung klasik dengan iringan tabuh-tabuh kuno sebagai upaya menjaga keaslian lan pakem joget bumbung yang ada di Banjar Tegal Tamu. Dan beliau juga mengatakan bahwa sekejoget Kumbang Dedari pernah tampil dalam ajang PKB pada era 1990-an. Dan pada penampilan di PKB ke-48 kali ini, kembali membawakan tabuh dan gerak tari yang sama sebagai upaya mempertahankan identitas serta menjaga keaslian warisan seni yang telah diwariskan oleh para pendahulu. Dan beliau juga berharap generasi muda mau belajar melestarikan joget bumbung sesuai pakem yang diwariskan oleh para pendahulu. Dengan begitu, identitas dan nilai-nilai seni yang terkandung di dalamnya tetap terjaga dan dapat terus dinikmati oleh masyarakat di masa mendatang. Informasi puniki, Sane Gongge Sintia Kutip, saking RRI.co.id.

0: Inggira Klantri, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Kanton Ring, acara Rahajong Bali, Sarantitian Gongge Sintiang ya. Raklantri, di tengah maraknya aneka camilan modern nih, King ya, Dodol Bali tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat maupun wisatawan. Benar, napi benar, benar nih Raklantri, karena jajanan Niki dikenal dengan rasa manis yang khas dan tekstur kenyal yang menjadi daya tarik utamanya. Nge, pembuatan dodol Bali pun masih banyak Niki dilakukan secara tradisional. Ya ini ngemosong ini bahan-bahan, Niki wenten bahan-bahannya nih, sekadi gula merah, santan, lan tepung ketan, Niki diolah melalui proses pemasakan yang memakan waktu berjam-jam. Proses tersebut menghasilkan dodol dengan aroma harum dan cita rasa yang kaya nih King ya. Minap nih kira kelantre sane seneng ngajeng dodol rasa napi kemantan sane sampun dicoba nih raklantrai. Dan tentunya bagi masyarakat Bali, dodol bukan sekedar makanan, tapi jajan niki sering digunakan dalam berbagai kegiatan adat dan keagamaan dari simbol rasa syukur serta kebersamaan. Oleh karena nike, keberadaan dodol memiliki nilai budaya yang cukup tinggi. Informasi puniki, dados informasi terakhir nggih Raklantrai menutup perjumpaan Raklantrai Taler sarang gongge Sintia ring rahina waraspati mangken kala Juli warsa kali talina melikor mogi mapikenah nggih aksamayang Raklantrai yen ngenten atur gangge dorong manut nggih Raklantrai malibos wusan gongge Sintia wenten beli dede sareng nyarengin ngawit ringkala jam dasa kantos jam 3 sanje malije bos nggih Raklantrai ring margi hayam muruk pitung desa Denpasar selamat beraktivitas. Maka wasananing atur pupotanggo ge Sintia antuk muncarang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.

Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Bali menilai keberadaan sekolah favorit merupakan hal yang wajar selama predikat tersebut dibangun atas kualitas dan prestasi akademik. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengatakan tiap satuan pendidikan perlu terus meningkatkan mutu agar mampu bersaing dan menjadi pilihan masyarakat, bukan karena faktor di luar kualitas pendidikan. Terkait pelaksanaan SPMB SMA SMK tahun ajaran 2026-2027, Dewa Made Indra memastikan seluruh proses seleksi berlangsung transparan dan akuntabel melalui jalur kemampuan akademik serta jalur domisili berbasis GPS. Menurutnya, sistem tersebut memungkinkan masyarakat memantau hasil seleksi secara terbuka sehingga meminimalkan peluang praktik titipan maupun manipulasi. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiana.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Prompat RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Bali merupakan pulau kecil sehingga leluhur melahirkan kebijakan anak empat yaitu Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Secara konsep, anak empat ini didapat dari konsep triaksara dan konsep lain berasal dari istilah tiga. Seiring dengan cerita calon arang dan keyakinan terhadap kandepat, maka terjadilah perubahan dari anak tiga berubah menjadi catur sanak atau empat anak. Ada pula yang mengatakan pulau Bali kecil agar tidak cepat penuh sehingga dibuatlah konsep empat anak.
7: Ratu Idadani sareng sami ngiring sareng melajah metemang ring acara dagang ganti.

Om Swastiastu, Rajang Sembang Ratu Dodane. Awal didirian iki DKP ngarengan Ratu Dodane sareng sami. Ring acara duwene acara dagang gantal numonin rahine ora sepati sane manggin nggih pinengkal. Pinengkal kaping kalih ring sasih Juli niki sampun manggin nggih warsa 26 likur. Pasti kene sedado pangabden didara didadan yang didang sedado kena rahat jeng rahayu sareng keluarga druwine. Atur piuning didian.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di pedesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
1: Kami juga lagi rumahan, itu kan kamu pantai. Kamu pantai itu.
2: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.
3: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
4: Maafkan saya tidak sengaja.
5: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
3: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
5: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
3: Huh?
5: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
4: Aku kenapa, Rin?
5: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
4: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
5: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
6: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
7: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
8: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
6: Hah? Masa sih?
9: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
10: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tadi telah kita ikuti bersama ya pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 antara tim Amerika Serikat versus tim Bosnia ya. Nah tadi memang sudah dimenangkan oleh tim Amerika Serikat di babak ke-32 ini. Mungkin banyak nih dari pendengar yang sedih juga ya. Atau mungkin sudah memprediksi gitu ya. Tapi memang di Pesta Bola Dunia 2026 kali ini memang katanya sih ya, kata masyarakat nih, katanya memang banyak plot twist-nya gitu. Mungkin ada yang sudah hasil pertandingannya ini tidak sesuai mungkin dengan prediksinya atau mungkin tidak sama dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya ya. Mungkin banyak yang berpikiran seperti itu ya. Karena memang yang namanya pertandingan kita tidak akan pernah tahu kira-kira bisa menghasilkan berapa gol dan siapa tim yang akan menang ya. Dan kali ini pendengar sudah memasuki babak ke-32 ya. Dan kalau di babak ke-32 di hari ini tadi 2 Juli 2026 Tadi ada tim Amerika Serikat versus tim Bosnia, yang mana ini sudah dimenangkan oleh tim Amerika Serikat dengan skor 2-0. Dan kalau tadi pagi juga ya, dini hari ini juga ada tim Belgia versus tim Senegal, yang mana ini dimenangkan oleh tim Belgia dengan skor 3-2 gitu. Dan kemarin juga ada di tanggal 1 Juli 2026, ini ada dari tim Inggris yang melawan tim Kongo. Ini dimenangkan oleh tim Inggris dengan skor 2-1 ya. Kemudian juga ada dari tim Meksiko dengan tim Ekuador yang dimenangkan oleh Meksiko dengan skor 2-0. Kemudian di tanggal 1 Juli juga, masih di hari kemarin ya, ini ada tim Perancis dan juga tim Swedia, yang mana ini dimenangkan oleh tim Perancis dengan skor 3-0 ya. Luar biasa, memang tim Perancis ini sangat dinantikan oleh pecinta bola gitu ya, dengan apalagi skornya kemarin menghasilkan 3-0, luar biasa sekali ya. Dan kalau di pertandingan tanggal 30 Juni kemarin, ini juga ada dari Pantai Gading dan juga tim Norwegia, yang mana ini dimenangkan oleh tim Norwegia dengan skor 1-2 ya, Norwegia dengan skor 2. Kemudian ada tim Belanda dan juga tim Maroko ya, ini menghasilkan skor yang seri 1-1 gitu ya. Dan kemudian juga ada tim dari Jerman dan Paraguay, ini juga sama skornya seri 1-1 ya. Kemudian juga di tanggal 29 Juni kemarin ada tim dari Brazil lawan tim Jepang ya, ini menghasilkan skor 2-1, dimenangkan oleh tim Brazil ya. Dan ini Jepang ini juga luar biasa ya pendengar, ini salah satu tim Asia yang bisa lolos sampai ke babak 32 ya. Namun kemarin sempat tidak melaju ke babak berikutnya karena dimenangkan oleh tim Brazil. Tapi udah keren ya, udah luar biasa sekali. Kemudian di tanggal 29 Juni juga ada dari tim Afrika Selatan versus tim Kanada, yang dimenangkan oleh tim Kanada dengan skor 0-1 ya. Dan itu dia tadi pertandingan-pertandingan di babak ke-32 ini. Masih akan ada ya pendengar, nanti akan kami siarkan melalui Pro 1 RRI Denpasar bersama dengan Pro 3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, karena Anda bisa menyaksikan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Denpasar ya. Dan bagi Anda yang ingin tahu nih hasil pertandingannya, berapa skornya, kemudian jadwal pertandingannya juga, Anda bisa menyimak melalui laman resmi kami di www.rri.co.id ya. Semua lengkap di situ, tinggal buka aja, tinggal klik lamannya, langsung muncul tuh dia, ada di segmen khusus Piala Dunia 2026 di FIFA World Cup 2026 ya. Nah pendengar, ini ada satu lagu ya, mau Lili putarkan untuk Anda semua. Ini lagu dari Taylor Swift yang berjudul You Need to Calm Down.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya, pendengar, satu buah lagu dari Andin yang berjudul Bahagia di Ujung Jalan. Semoga yang mendengarkan juga bahagia ya. Tapi semoga bahagianya gak cuma di ujung jalan, tapi di semua jalan ya. Semoga semuanya yang mendengarkan hari ini ikutan bahagia, amin gitu ya. Dan pendengar, kalau ngomongin soal haji 2026 ini ya, memang kemarin sudah resmi ditutup ya. Karena untuk kegiatan haji 2026 ini, karena ini berkaitan juga dengan seluruh jemaah haji Indonesia yang sudah tiba kembali di tanah air pada Rabu 1 Juli 2026 ini ya. Untuk rangkaian haji 2026 ini memang sudah dilaksanakan sejak 21 April 2026. Yang mana ini jemaah masuk ke asrama haji, kemudian puncak ibadah atau wukuf di Arafah ini dilakukan pada 26 Mei 2026 hingga kloter terakhir jemaah ini kembali ke tanah air dan operasional akhirnya ditutup pada 1 Juli 2026 kemarin. Dan kelompok terbang atau kloter UPG 43 ini kemarin menjadi rombongan jemaah haji terakhir yang diberangkatkan dari Arab Saudi ya. Pesawat yang membawa mereka ini mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pukul 17.05 WITA dengan membawa 242 jemaah. Dan sepanjang operasional haji 2026 ini, pendengar, pemerintah telah memberangkatkan 527 kloter yang mengangkut 202.636 jemaah haji reguler dari 16 embarkasi. Dan selain itu, penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK ini juga memberangkatkan 16.585 jemaah haji khusus ditambah dengan 1.016 petugas ya. Dan di penyelenggaraan haji tahun ini disampaikan oleh Menteri Haji dan Umroh yaitu Muhammad Irfan Yusuf, ini mengalami tantangan besar dalam melayani jamaah dengan karakteristik yang beragam. Karena tercatat ada 44.247 jemaah yang berusia lanjut, 170.700 berisiko tinggi, 370 berkebutuhan khusus, dan 275 pengguna kursi roda. Dan seluruh layanan ini sudah disiapkan untuk memastikan setiap jemaah dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan juga khusyuk, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, pembinaan ibadah, hingga layanan kesehatan ya. Dan pemerintah ini juga telah mendistribusikan sekitar 24,18 juta box makanan serta mengoperasikan 15.212 bus antar kota perhajian dan 11.990 trip bus solawat. Sedangkan untuk layanan kesehatan ini sudah disediakan berlapis melalui tenaga kesehatan di setiap kloternya ya. Dan ini juga ditambah dengan adanya klinik satelit, klinik kesehatan haji Indonesia hingga kerjasama dengan rumah sakit Arab Saudi. Dari Kementerian Haji juga menerapkan alokasi kuota provinsi yang lebih berkeadilan, penurunan biaya haji juga tanpa mengurangi kualitas layanan dan penambahan embarkasi fast track serta digitalisasi layanan ya. Dan mendengar meskipun operasional haji 2026 ini telah berakhir, pemerintah tetap memastikan pelayanan kepada jemaah ya belum berhenti ya, karena saat ini masih terdapat 60 jemaah yang masih menjalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi. Jadi oleh karena itu Kemenhaj juga akan terus melakukan pendampingan hingga seluruh jamaah dinyatakan layak terbang dan dapat dipulangkan ke Indonesia. Dan di saat yang sama juga proses klaim asuransi bagi jemaah yang wafat juga terus dilakukan sesuai dengan ketentuan ya. Dan pendengar, itu dia tadi informasi soal operasional haji 2026 ya. Semoga haji 2026 ini bisa membawa keberkahan dan juga kebahagiaan untuk para umat Islam yang sudah menjalankan haji di tahun ini gitu ya. Dan semoga haji-haji di tahun berikutnya juga dari segala macam operasional, fasilitas bisa lebih baik ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan apa yang mungkin kurang di tahun ini semoga bisa dievaluasi oleh pemerintah agar kedepannya bisa lebih baik lagi gitu ya pendengar ya. Dan semoga para umat Muslim yang sedang berhaji di sana, kemarin yang sedang sakit, masih dirawat, semoga juga cepat diberikan kesehatan ya agar bisa kembali dipulangkan ke Indonesia dengan keadaan yang sehat walafiat ya pendengar ya. Dan pendengar, informasi soal haji tadi Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id ya. Dan pendengar, ini sebelum kita lanjut lagi ya untuk membagikan informasi lainnya, kita dengarkan dulu pesan-pesan yang berikut ini.
1: Pernahkah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih ya sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Ya, pendengar masih bersama saya Lili Lintang di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore ya pendengar ya. Dan pendengar, kalau berbicara mengenai situasi ekonomi saat ini memang sedikit menemukan titik sulit gitu ya. Memang saat ini sekarang bahan baku, bahan makanan semua sekarang sudah naik gitu ya harganya. Apa-apa sekarang naik gitu. Jadi sekarang mungkin kita jadi mikir-mikir gitu ya untuk belanja atau memenuhi keinginan kita sendiri. Dan ini juga berdampak pada pariwisata, karena biasanya orang-orang mungkin sudah terpikir untuk pengen liburan gitu ya, tapi di situasi ekonomi seperti ini, mereka memilih untuk tunda dulu deh liburannya, lebih baik diem di rumah, uangnya disimpan, ditabung atau untuk investasi gitu ya. Dan ini bisa sangat berdampak pada pariwisata, khususnya di Bali juga. Tapi pendengar, ini ada kabar bahagia ya, yang Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id, bahwasanya dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali ini menyebutkan bahwa kunjungan wisman ke Bali ini meningkat dan perjalanan wisnus ini tembus sampai 2,3 juta pada Mei 2026 kemarin. Dan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali ini mencatat sektor pariwisata Bali pada Mei 2026 ini ternyata menunjukkan tren yang positif, karena jumlah kunjungan dari wisatawan mancanegara ini tercatat sebanyak 578.251 kunjungan atau meningkat 4,50% dibandingkan April 2026 kemarin. Sementara itu, untuk perjalanan wisatawan Nusantara ke Bali ini mencapai 2.305.694 perjalanan. Wow, angka yang cukup tinggi gitu ya pendengar ya. Dan peningkatan kunjungan wisman ini masih didominasi oleh wisatawan asal Australia dengan pangsa 25,19%, dan empat negara penyumbang wisman terbesar lainnya adalah India, Tiongkok, Prancis, dan Inggris. Dengan wisatawan asal India ini ternyata mencatat kenaikan bulanan tertinggi sebesar 26,88% ya. Memang kalau dari zaman dulu ya, wisatawan asal Australia ini sangat banyak sekali yang datang ke Bali gitu ya. Kayak wajib banget nih untuk berlibur di Bali. Dan secara bulanan ini memang kunjungan wisman ke Bali meningkat 4,50%, dan kalau dilihat dari pola tahun-tahun sebelumnya ini berlanjut ya. Dan sementara itu, pada pasar domestik, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara tujuan Bali ini juga mencapai angka yang cukup tinggi ya. Dan ini Kabupaten Badung memang masih menjadi tujuan utama, yang mana perjalanannya ini meningkat sampai 7,11% dibandingkan April kemarin. Baru setelah itu disusul oleh Kota Denpasar ya. Dan secara kumulatif sepanjang Januari hingga Mei 2026 ini, sebenarnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali ini tercatat sebanyak 2.598.143 kunjungan. Dan capaian tersebut ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata Bali ini tetap menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah ya, didukung dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ya. Dan ini adalah satu kabar bahagia juga untuk kita, khususnya masyarakat Bali ya, mendengar bahwa ternyata pariwisata di Bali ini di bulan Mei kemarin meningkat, dan semoga ini selalu stabil atau bahkan meningkat ya, karena bagaimanapun Bali adalah kota pariwisata gitu ya. Kalau Bali sepi, pariwisatanya sepi, itu pasti akan sangat berdampak dengan kepada ekonomi di Bali juga ya. Jadi ini membahagiakan kalau memang jumlah wisatawan ini terus meningkat tiap bulannya ya. Jadi walaupun sekarang situasi ekonomi memang sedang tidak baik-baik saja gitu ya, tapi kita berbahagia karena wisatawan ini jumlahnya meningkat. Ternyata masih banyak yang ingin datang ke Bali, ingin berlibur ke Bali gitu ya. Ditambah apalagi sekarang sudah banyak sosial media banyak sekali yang share gitu ya, konten-konten liburan, tempat-tempat lucu, tempat-tempat unik, tempat-tempat yang semakin viral gitu. Makanan atau minuman yang harus dicoba di Bali itu juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara maupun Nusantara untuk ingin datang ke Bali gitu, pengen coba langsung gitu ya. Memang gak ada yang bisa ngalahin vibesnya Bali gitu ya, bisa dibilang ya. Dan mendengar, jika Anda ingin menyimak informasi tadi lebih lanjut, bisa Anda cari ya di laman kami www.rri.co.id. Dan mendengar informasi tadi ya, sudah Lili sampaikan mengenai pariwisata atau kunjungan wisatawan ke Bali ya. Semoga masih ada nanti informasi-informasi menyenangkan juga ya yang kita nantikan dari pariwisata Bali. Nah, mendengar, ini satu lagu yang mau Lili putarkan setelah ini lagu dari Kunto Aji yang berjudul Konon Katanya.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Irsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang.

Ya, pendengar, satu buah lagu dari Coldplay yang berjudul Adventure of a Lifetime. Ya, lagunya bagus banget ya untuk menyemangati kita di siang hari ini ya. Biasanya jam-jam segini nih menuju jam 12 sudah mulai lapar, udah mulai ngantuk, udah pengennya aduh istirahat, rebahan gitu pasti ya. Ini banyak sekali pasti dirasakan oleh para pendengar yang apalagi sekarang lagi bekerja gitu kan. Nah, pendengar, tadi Lili mau menyapa dulu nih, tadi sudah ada pendengar setia kami yang sudah monitor ya. Mungkin dari pagi udah monitor kami di RRI Pro 1 dan Pasar ya. Ini tadi ada Bunda Yoseli dari Tabanan. Ini tadi sudah mengirimkan pesan nih, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang ya Bunda Yoseli nih, salam sejahtera juga bagi kita semua. Dan tadi juga ada dari pendengar kita nih ya, tadi sudah menyapa di WhatsApp ya. Ini juga dari Bu Titan ya, ini tadi sempat menyapa juga, ini menyampaikan kalau mendukung Amerika gitu ya, waktu pesta bola dunia tadi ya, luar biasa ibu prediksinya benar nih, mendukung Amerika karena memang skornya tadi unggul untuk Amerika ya. Nah, tadi pagi juga sudah ada Pak Maliarso seperti biasa setiap pagi hari gitu ya, selalu menyapa kami, apa swastiastu Bapak Maliarso, semoga sehat selalu nge, ya itu dia tadi pendengar ya. Jadi kalau pendengar yang mau monitor kami gitu ya, mau sapa-sapa kami di WhatsApp, boleh banget nanti Lili bacakan juga ya melalui WhatsApp kami di 0896781238330. Nah, pendengar, di siang hari ini Lili masih akan bagikan untuk Anda beragam informasi penting dan juga up to date untuk Anda, dan akan Lili putarkan musik-musik pilihan untuk menemani siang hari Anda di hari Kamis ya, sudah menuju mau akhir pekan. Jadi harus semangat dong ya pendengar ya. Ya, walaupun besok masih ada hari Jumat, tapi gak apa-apa lah ya. Biasanya lebih semangat nih dibandingkan menghadapi hari Senin atau Selasa gitu. Rasanya lama banget gitu ya. Nah, mendengar, ini satu lagu ya supaya lebih semangat lagi. Ini lagu dari Panic at the Disco yang berjudul Into the Unknown.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Saat Bahagia, pendengar, satu lagu dari Ungu featuring Andin ya. Memang romantis sekali nih siang hari ini. Semoga yang denger gak ikutan senyum-senyum sendiri ya dengar lagu ini. Walaupun lagunya udah lagu lumayan lama ya, tapi lagu ini cukup populer dan banyak sekali yang pastinya hafal dengan lagu satu ini ya. Nah pendengar, kalau di jam-jam 11:30 gini kan pasti udah rawan banget yang namanya lapar gitu ya. Tapi kalau dari pendengar sendiri, kira-kira apa nih menu makan siangnya hari ini? Atau mungkin dari pendengar, siapa nih yang suka makan ditemani dengan kerupuk ya. Pokoknya apapun makanannya harus ada kerupuk ya. Kayak nggak lengkap gitu kalau nggak makan pakai kerupuk. Apalagi orang Indonesia ya. Ini pasti kerupuk biasanya selalu ada di tiap meja makan gitu ya. Apalagi di warung makan nih pasti selalu ada pilihan kerupuk ya. Dan bagi banyak orang Indonesia, memang kalau makan kurang nikmat nih kalau belum ditemani oleh kerupuk. Karena memang teksturnya ini renyah dan ada gurih-gurihnya. Ini bisa menambah selera makan. Apalagi sekarang kerupuk tuh udah banyak sekali jenisnya ya yang bisa kita temui. Tapi memang di balik kenikmatan ya, memang selalu ada risiko gitu ya, atau efek samping nih, apalagi kalau kita berlebihan dalam mengkonsumsi kerupuk setiap hari. Karena mengkonsumsi kerupuk setiap hari dalam jumlah yang berlebihan ini bisa berdampak kurang baik bagi kesehatan, karena umumnya tinggi natrium dan minim zat gizi penting ya kerupuk ini. Dan dari WHO sendiri, konsumsi natrium yang berlebihan ini bisa meningkatkan tekanan darah, yang mana ini merupakan faktor risiko utama dari penyakit jantung dan stroke. Dan dari WHO sendiri ini merekomendasikan orang dewasa mengkonsumsi kurang dari 2 gram natrium per hari, atau setara dengan kurang dari 5 gram garam ya. Dan terlalu sering makan kerupuk ini bisa membuat asupan garam harian melebihi batas yang dianjurkan. Dan jika berlangsung dalam jangka panjang, kondisi ini dapat meningkatkan resiko hipertensi yang bisa berpotensi memicu penyakit jantung, stroke maupun gangguan kesehatan lainnya ya. Dan di sisi lain ya, tidak hanya mengandung natrium yang tinggi, tapi sebagian besar kerupuk ini juga bisa menyumbang kalori dan karbohidrat. Sementara kandungan protein, serat, vitamin, dan mineralnya ini relatif rendah. Jadi kerupuk ini tidak bisa ya menggantikan makanan bergizi, dan justru dapat mengurangi porsi lauk atau sayur jika dikonsumsi secara berlebihan ya. Memang kalau makan nasi pakai kerupuk, pakai kecap aja tuh udah enak banget ya. Tapi memang sangat kurang gizinya gitu. Tapi bahkan dengan kita mengkonsumsi kerupuk ya, mungkin kelihatannya kerupuk tuh tipis dan kayak nggak berat sama sekali gitu kan. Tapi ternyata kandungan kalorinya ini sangat tinggi dari kerupuk ya. Jadi wajar kalau memang ada masyarakat yang lagi diet, lagi mengurangi asupan karbohidrat gitu ya, justru dengan nyemilin kerupuk ini justru malah kalorinya lebih tinggi dibandingkan makan karbohidrat yang lain gitu ya. Udah mungkin natriumnya tinggi, digoreng dengan minyak juga ya, dan kandungan kalorinya juga tinggi. Jadi memang agak berbahaya kalau dikonsumsi terlalu berlebihan. Tapi bukan gak boleh ya. Yang namanya orang Indonesia susah ya melepaskan kerupuk untuk teman makan. Tapi yang penting dikonsumsi secara wajar, tidak berlebihan, boleh lah untuk teman makan gitu ya. Tapi kalau tiap hari nyemilin kerupuk, waduh ini emang agak berisiko ya, apalagi kalau punya hipertensi gitu ya. Dan kerupuk ini masih boleh ya mendengar ya dinikmati sebagai pelengkap makanan, tapi dipastikan tidak berlebihan dan harus tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi, utama kan makanan pokok yang dengan lauk yang berprotein, sayuran, dan buah. Jadi kerupuk ini cukup dijadikan pelengkap aja ya, jangan dijadikan makanan pengganti, apalagi kalau tiap hari makannya nasi kerupuk aja gitu ya. Harus tetap ada gizinya ya pendengar ya. Dan itu dia tadi pendengar informasi soal kerupuk sebagai teman makan. Ini tadi Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Nah pendengar, kalau tadi sudah lagu dari Ungu featuring Andin yang berjudul Saat Bahagia, ya, ini ada lagu lokal lagi ya, lagu pop lagi, ini dari Gea Indrawari yang berjudul Rinduku.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah tentang bagaimana ide bisa jadi peluang. Dengan kreativitas, keahlian, dan sentuhan budaya, kita bisa menciptakan produk atau layanan yang unik dan bernilai. Jadi, bukan cuma soal apa yang dijual, tapi juga cerita dan kreativitas di baliknya. Menariknya, ekonomi kreatif itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari seni, desain, kuliner, musik, sampai konten digital, semuanya termasuk dalam ekonomi kreatif. Disinilah ide bisa menjadi aset, dan kreativitas membuka peluang ekonomi baru. Sekarang, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan secara maksimal.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Waktunya kentongan.
6: Musibah kebakaran bisa terjadi kapan dan di mana saja tanpa bisa kita prediksi.
7: Lalu gimana dong?
8: Segera beritahukan orang lain yang berada dekat dengan api. Bunyikan tanda alarm atau berteriak. Pastikan semua orang yang berada di dalam rumah mendengar. Segera evakuasi penghuni rumah. Prinsipnya, nyawa adalah prioritas utama. Jika kebakaran kecil dan masih bisa diatasi sendiri, segera padamkan dengan alat pemadam kebakaran yang ada. Namun, jika tidak ada, bisa digantikan dengan air, pasir, tanah, atau karung goni basah. Bila penyebab kebakaran karena listrik, segera matikan sekring listrik. Hindari menghirup asap yang tebal, misalnya dengan cara merangkak atau bernafas dengan mendekatkan muka ke lantai. Gunakan kain basah dengan penutup hidung, ini membantu Anda bernafas.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

101 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menuju pukul 12 siang, kita akan hening sejenak untuk menghaturkan puja Trisandya.

teki teperatiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih masih membersamai kami di Denpasar siang ini. Dan pendengar, setelah ini akan kita ikuti Warta Berita Olahraga atau Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta.
1: Rudy Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
2: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
1: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacquet dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacquet juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu
1: benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
2: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
3: Yes, happy. Of course, second set was.
4: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air.
1: Jelah pertahanan tanah jelah.
0: PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AFC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus naik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AFC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya, Teguh Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSI World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasar Ibu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official, program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

0: Oksitosin adalah hormon bahagia yang muncul karena berkomunikasi dengan orang yang kita sayangi atau sesuatu yang kita sayangi. Ini menyebabkan Anda merasakan gelombang emosi positif. Anda bisa mendapatkan hormon bahagia yang selalu tersedia dan siap digunakan kapan saja ini dengan cara yang sangat sederhana dan dipastikan akan membuat lebih rileks. Seperti bermain bersama hewan kesayangan, peluk orang yang disayangi, memuji orang lain, dan menghubungi teman lama, menanyakan kabarnya.
1: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
2: Ah, biarin aja lah kak.
1: Ih, lo mau didenda?
2: Ih, lebay banget sih kak.
1: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar masih di Denpasar siang ini bersama saya Lili Lintang sampai nanti pukul 3 sore ya pendengar ya. Dan tadi sudah kami hadirkan untuk Anda dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, satu informasi ya di siang hari ini datang dari Kabupaten Tabanan ya. Dan nanti di Tabanan ya, khususnya di Nuanu Creative City, ini akan diadakan konferensi hospitality terbesar di Bali ya, yang mana nanti Nuanu Creative City akan menjadi tuan rumah dari Nuanu Future Talks Gastronomy Leaders 2.0, yang mana acara satu hari penuh ini nantinya akan menghadirkan lebih dari 20 pembicara dalam satu panggung ya, mulai dari chef ternama di dunia, investor, operator hospitality, supplier, hingga jurnalis internasional. Dan selain sesi konferensi, acara ini juga akan menghadirkan pameran khusus mitra industri, area market stall, serta after party industri sebagai penutup acara di Dome Garden. Namun Gastronomy Leaders 2.0 ini bukan sekedar sebuah konferensi ya pendengar ya, karena acara ini merupakan bagian dari langkah yang lebih besar untuk memperkuat ekosistem kuliner Bali dan membawa nama pulau Bali ke tingkat global. Karena sebuah distrik kuliner dan gaya hidup yang bergantung pada kekuatan seluruh ekosistem Bali ini sebagai bagian dari ekosistemnya ya. Dan Gastronomy Leaders ini lahir dari keyakinan bahwa destinasi kuliner seperti Sutala ini hanya dapat berkembang ketika seluruh Bali tumbuh bersama sebagai tujuan gastronomi kelas dunia. Dan Gastronomy Leaders 2.0 ini pendengar menghubungkan industri restoran Bali dengan sejumlah tokoh berpengaruh dari Australia dan juga Timur Tengah ya. Dan dalam rangkaian program Avril Treasure ini akan membahas bagaimana Australia melihat Bali serta peluang yang dapat dikembangkan ke depan. Dan sementara itu ada juga chef berpengalaman seperti Will Merrick yang akan berbincang bersama jurnalis Maeve Rigby dalam sesi Fireside yang akan membahas perjalanan 2 dekade membangun restoran di Asia ya. Dan nantinya akan ada beragam sesi menarik dalam acara ini ya, karena sebelumnya juga sudah pernah dilangsungkan Gastronomy Leaders 1.0 pada Maret 2026 yang kemarin dihadiri lebih dari 300 peserta dan 24 pembicara ya. Jadi edisi kedua ini kembali menjadi wadah kolaborasi bagi para pelaku industri kuliner untuk pastinya saling terhubung, berbagi wawasan, dan juga membuka peluang baru ya. Dan nanti untuk rangkaian yang akan dihadirkan pendengar ini berupa conference stage, ada Sutala Market Stalls, dan juga ada Press Tour dan Dome Garden After Party ya. Dan ini nanti akan diselenggarakan di Nuanu Creative City ya, di Tabanan. Jadi ini adalah event ya atau rangkaian acara yang sangat dinantikan

pagi sampai jam 6 sore ya. Dan pendengar, akan Lili putarkan untuk Anda ini lagu dari JKT48 yang berjudul Suatu Saat Bertemu.

0: Kebiasaan melewatkan sarapan dan telat makan sering terlihat sepele, tetapi berdampak pada kesehatan tubuh. Selain penyakit lambung menghantui, kerja organ tubuh lainnya juga ikut terganggu. Berikut ini, bahaya jika Anda terlalu sering telat makan. Pertama, mudah lelah dan murung. Menurut Evelyn Tribol, penulis buku Eating on the Run, pasokan glukosa pada otak menjadi terganggu dalam waktu 4-6 jam sejak makan terakhir. Saat pasokan level glukosa rendah, berarti tubuh jadi kurang efisien untuk menjalankan fungsi normalnya. Ujungnya, Anda akan mulai merasa mudah lelah, lesu, dan menjadi murung. Karena gula darah yang rendah mempengaruhi memori, konsentrasi, dan juga kinerja mental atau fisik. Kemudian kedua, metabolisme melambat. Metabolisme tubuh selalu berjalan meski tubuh sedang beristirahat. Tujuannya untuk membakar kalori dan mengubahnya menjadi energi. Tingkat metabolisme tubuh ini ditunjang oleh asupan kalori. Pastikan Anda mengkonsumsi kalori dengan jumlah cukup untuk menunjang proses pembakaran energi. Bila telat makan, secara otomatis metabolisme tubuh jadi ikut melambat untuk menyimpan kalori dalam tubuh agar bisa dibakar dalam waktu yang lama. Dampaknya, lemas dan tak bertenaga, sehingga aktivitas lain pun juga ikut terganggu. Yang ketiga, kram perut. Makan teratur memiliki banyak manfaat untuk fisik dan juga pencernaan, tetapi banyak orang yang kerap menangguhkan waktu makan dan berpikir hal tersebut bisa jadi jalan menurunkan berat badan. Sayangnya hal ini justru berbahaya. Pasalnya, telat makan bisa menyebabkan irritable bowel syndrome yang mengacu pada kumpulan gejala kronis di stres lambung, termasuk kram perut dan nyeri, sembelit atau diare, serta kembung. Penyakit ini bisa disebabkan karena sindrom iritasi pada usus akibat pola makan yang salah. Jadi, bila Anda sering melupakan waktu makan, bisa jadi pertanda sedang mengalami stres. Untuk itu, cobalah makan teratur. Selain meningkatkan energi, juga dapat meningkatkan energi positif.
1: Sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: girl. Ya, pendengar, satu buah lagu dari The Femmes featuring Omi yang berjudul I Found A Girl. Dan pendengar, nanti pada pukul 13.00 siang akan kami hadirkan untuk Anda beragam informasi penting dan juga up to date yang akan kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Jalur domisili ini sekarang ada 3 pintu lagi yang bisa dimasuki di sana. Ada pintu perjanjian melalui desa adat. Ini perjanjian yang digunakan tanah desa adat digunakan sebagai sekolah. Nah, kemudian jalur kerama desa adat yang ada di wilayah dekat-dekat sekolah tersebut. Dan yang terakhir memang administrasi pendudukan.
2: 3.0 ini adalah tunggakan ini kalau dulu mencicilnya 12 kali, ya kan? 12 bulan. 12 kali kan gitu ya. Nah, kalau sekarang itu 3.0 bisa cicilannya itu harian.
3: Selamat siang. Pendaftaran seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA-SMK melalui jalur domisili dibuka hingga hari ini. Polri terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat seiring bertambahnya usia institusi. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Lili Lintang.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang ini, kami awali terkait pendaftaran seleksi penerimaan murid baru atau SPMB di Provinsi Bali melalui jalur domisili masih dibuka hingga 2 Juli 2026 hari ini. Pada tahap ini, calon murid dapat memilih 3 pintu seleksi, salah satunya jalur kerama desa adat.
1: Jalur kerama desa adat yang ada di wilayah dekat-dekat sekolah tersebut.
5: Pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Bali dilakukan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama melalui jalur afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua telah selesai. Sedangkan gelombang kedua yang berlangsung 30 Juni hingga 2 Juli hari ini dilaksanakan melalui jalur domisili. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali, Imade Arbawa, mengatakan pada jalur domisili tersedia 3 pintu seleksi, yakni jalur sekolah dengan perjanjian, jalur kerama desa adat, dan jalur administrasi kependudukan berdasarkan kartu keluarga.
1: Di gelombang kedua, melalui jalur domisili. Ini sekarang ada 3 pintu lagi yang bisa dimasuki di sana. Ada pintu perjanjian melalui desa adat. Ini perjanjian yang digunakan tanah desa adat digunakan sebagai sekolah. Nah, kemudian jalur kerama desa adat yang ada di wilayah dekat-dekat sekolah tersebut. Dan yang terakhir memang administrasi kependudukan berdasarkan kakak yang ada anaknya di dalam kakak tersebut. Di sana nanti akan bisa mendaftar untuk mencari sekolah negeri.
5: Arbawa menjelaskan secara keseluruhan SPMB tahun ajaran 2026-2027 menyediakan 13 pintu seleksi. Sebanyak 10 pintu digunakan pada gelombang pertama melalui jalur afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua. Sedangkan 3 pintu lainnya digunakan pada gelombang kedua melalui jalur domisili.
1: Untuk penerimaan murid baru tahun 2026-2027 kita menggunakan 4 jalur seperti yang semula, tetapi ada 13 pintu sebenarnya yang bisa dimasuki oleh anak-anak. Gelombang pertama kita gunakan jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua. Itu ada 10 pintu yang bisa diikuti.
5: Distikpora Bali mengimbau orang tua dan calon murid memahami persyaratan pada setiap jalur serta mengikuti tahapan pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
3: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Polri terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat seiring bertambahnya usia institusi. Pada peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya menegaskan komitmen Polri untuk menjadi semakin profesional dalam menjalankan tugas.
6: Nasionalisme, kemudian keragaman budaya, keanekaragaman khususnya di Bali, ini toleransi juga sangat tinggi, kita juga menghormati itu.
7: Momentum Hari Bayangkara ke-80 dimaknai sebagai penguatan komitmen Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya, usai memimpin upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala Renon. Kapolda Bali mengatakan, bertambahnya usia Polri harus menjadi dorongan untuk terus berbenah dan dalam menjalankan tugas. Menurutnya, institusi Polri dituntut semakin dewasa dan profesional dalam memenuhi harapan masyarakat.
8: Hari ini kita melaksanakan upacara Jagari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 di Bali. Media dengan tema Polri masyarakat. Cuma perhatian bahwa kita
7: Selain menjadi momentum evaluasi, peringatan Hari Bhayangkara juga mencerminkan semangat nasionalisme, penghormatan terhadap keberagaman budaya, serta tingginya nilai toleransi yang hidup di Bali. Nilai-nilai tersebut dinilai penting sebagai landasan dalam menjaga persatuan dan keamanan.
6: Ya memang sebetulnya ya ini untuk Polri, ya dari Polri, ya Polri sendiri juga bisa menunjukkan ya, secara simbolis bahwa nasionalisme, kemudian keragaman budaya, keanekaragaman khususnya di Bali, ini toleransi juga sangat tinggi, kita juga menghormati itu. Dan kita bersatu seperti tadi di, apa namanya, cerita dari Sindatari tadi, cerita tadi bahwa Gajah Mada mempersatukan Nusantara ya. Itu sebelum bisa mempersatukan Nusantara berarti dia belum bisa makan buah kelapa ya.
7: Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 diharapkan menjadi momentum bagi Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat kepercayaan publik, serta memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
3: BPJS Kesehatan Cabang Denpasar terus mengintensifkan sosialisasi program rencana pembayaran bertahap atau Rehab 3.0. Langkah ini sebagai solusi bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang menunggak iuran akibat kendala ekonomi.
2: Program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Mungkin bisa sebagai laporan, dampak dari program JKN ini sudah banyak dirasakan masyarakat. Selain dirasakan oleh masyarakat,
9: BPJS Kesehatan Cabang Denpasar terus mengintensifkan sosialisasi program rencana pembayaran bertahap atau Rehab 3.0 sebagai solusi bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang menunggak iuran akibat kendala ekonomi. Program ini memungkinkan peserta mencicil tunggakan sehingga status kepesertaan dapat kembali aktif tanpa harus melunasi seluruh tunggakan sekaligus. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Denpasar Eli Widiani mengatakan program Rehab 3.0 ditunjukkan bagi peserta segmen pekerja bukan penerima upah atau peserta mandiri yang memiliki tunggakan iuran selama 4 hingga 24 bulan.
2: Nah, yang 3.0 ini adalah tunggakan ini kalau dulu mencicilnya 12 kali, ya kan? 12 bulan, 12 kali kan gitu ya. Nah, kalau sekarang itu 3.0 bisa cicilannya itu harian.
9: Menjelaskan pendaftaran program Rehab 3.0 dapat dilakukan paling lambat H-1 sebelum bulan berjalan. Peserta dapat mengakses layanan tersebut melalui aplikasi mobile JKN, layanan WhatsApp Pandawa di nomor telepon 0811 8165165 maupun kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Menurut Eli, menjaga kepesertaan JKN tetap aktif merupakan langkah penting untuk melindungi kondisi ekonomi keluarga dari risiko tingginya biaya pelayanan kesehatan.
2: Ini salah satu metode untuk bisa menyelesaikan tadi yang menunggak-menunggak itu kan ada banyak. Bagaimana caranya kita bisa kok mencicil sekarang? Karena apa? Karena kalau dibayar sekalian banyak mungkin berat ya. Dan kita lagi nggak butuh pelayanan. Nah, kalau seperti itu sebaiknya apa? Coba deh cicil.
9: Selain memperkenalkan program Rehab 3.0, BPJS Kesehatan juga mendorong masyarakat memanfaatkan berbagai layanan administrasi secara digital agar tidak perlu datang langsung ke kantor cabang. Layanan tersebut meliputi aplikasi mobile JKN, Pandawa, Care Center 165, serta Viola yang dikembangkan melalui sinergi dengan pemerintah desa. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Pendengar, sektor pariwisata Bali menunjukkan tren positif pada Mei 2026 dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara ke Pulau Dewata juga menembus 2,3 juta perjalanan.
10: Polanya di bulan Mei kecenderungannya memang mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat tahun 2025, peningkatan ini akan terus terjadi.
11: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat sektor pariwisata Bali pada Mei 2026 menunjukkan tren positif. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 578.251 kunjungan atau meningkat 4,50% dibandingkan April 2026. Sementara perjalanan wisatawan Nusantara ke Bali mencapai 2.305.694 perjalanan. Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan mengatakan, peningkatan kunjungan Wisman masih didominasi wisatawan asal Australia dengan pangsa 25,19%. Empat negara penyumbang Wisman terbesar berikutnya, yakni India, Tiongkok, Prancis, dan Inggris, dengan wisatawan asal India mencapai kenaikan bulanan tertinggi sebesar 26,88%.
10: Jika dibandingkan bulan sebelumnya, bulan April, angka ini tercatat meningkat 4,50%. Namun, jika dibanding Mei tahun sebelumnya, tercatat adanya penurunan 3,98%. Kalau kita lihat polanya, di bulan Mei kecenderungannya memang mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat tahun 2025, peningkatan ini akan terus terjadi sampai dengan bulan Juli. Karena bulan Juli merupakan peak. Nah, mudah-mudahan di tahun 2026 juga mengalami hal yang sama, dan mudah-mudahan di bulan-bulan selanjutnya peningkatannya bisa lebih tinggi lagi.
11: Sementara itu, pada pasar domestik, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara tujuan Bali pada Mei 2026 mencapai 2.305.694 perjalanan. Kabupaten Bandung masih menjadi tujuan utama dengan 594.912 perjalanan atau meningkat 7,11% dibandingkan April 2026. Disusul Kota Denpasar dengan 488.272 perjalanan.
10: Sementara perjalanan dari wisnus dari luar provinsi itu naik 6,43% dari 429.000 menjadi 456.000 lebih. Nah, provinsi asal wisatawan Nusantara terbanyak yang datang ke Bali di tahun 2022 di bulan Mei tahun 2026 ini yang pertama Jawa Timur dengan 180.033 perjalanan.
11: Secara kumulatif sepanjang Januari hingga Mei 2026 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali tercatat sebanyak 2.598.143 kunjungan. Capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata Bali tetap menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah, didukung meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara serta tingginya mobilitas wisatawan Nusantara. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Kepastian ruang tambat perahu, kemudahan akses BBM bersubsidi, serta dukungan sarana keselamatan dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan kehidupan nelayan tradisional. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan sektor perikanan tradisional di Bali.
12: Peringatan Hari Kelautan Nasional menjadi momentum untuk menyoroti perlindungan terhadap nelayan tradisional di Bali. Di tengah berkembangnya investasi di kawasan pesisir, nelayan berharap pemerintah memperkuat perlindungan terhadap ruang tambat perahu dan wilayah aktivitas melaut agar tidak tergerus oleh alihfungsi kawasan. Kejelasan zonasi pesisir dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir. Selain perlindungan ruang pesisir, nelayan juga berharap adanya kemudahan dalam mengakses BBM bersubsidi, bantuan alat tangkap serta peralatan navigasi guna mendukung keselamatan saat melaut. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan sektor perikanan tradisional di Bali. Kelompok nelayan Cipta Karya Inyoman Turut kepada RRI mengatakan, perlindungan terhadap nelayan tradisional harus menjadi perhatian agar mereka tetap memiliki ruang untuk bekerja di wilayah pesisir.
13: Perlu adanya program pemerintah yang berpihak kepada nelayan itu sendiri. Misalnya adanya penunjang alat tangkap dan alat navigasi untuk keselamatan nelayan itu sendiri, gitu ya. Dan juga perlu adanya kebijakan pemerintah agar masyarakat, khususnya masyarakat nelayan kita, lebih mudah bisa mengakses BBM untuk melaut.
12: Lebih lanjut, Nyoman Turut menilai regenerasi nelayan juga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian di samping peningkatan dukungan fasilitas bagi nelayan yang masih aktif melaut.
13: Kalau kita bilang generasi muda, ya minatnya sangat kurang. Kalau kita melihat nelayan kita ini kan kebanyakan orang-orang tua.
12: Perlindungan kawasan pesisir yang berpihak kepada nelayan tradisional disertai peningkatan akses terhadap sarana melaut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan sektor perikanan rakyat di Bali. Sinergi antara pemerintah, organisasi nelayan, dan masyarakat pesisir menjadi langkah penting dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya kelautan. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Badan Gizi Nasional atau BGN memberlakukan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG baru di seluruh daerah. Di Buleleng, kepastian kuota pembangunan masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
14: Menunggu tindak lanjut untuk apakah nantinya diakan untuk pemetaan dengan SPG kecamatan ini.
15: Badan Gizi Nasional BGN memperlakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG baru. Di Kabupaten Buleleng, kebijakan tersebut masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat, termasuk wacana pembatasan maksimal 6 SPPG di setiap kecamatan. Saat ini Kabupaten Buleleng yang memiliki 9 kecamatan telah memiliki 46 SPPG yang terverifikasi oleh BGN. Sebanyak 38 SPPG telah beroperasi, sedangkan 8 unit lainnya telah selesai dibangun dan tinggal menunggu operasional. Koordinator Wilayah BGN Buleleng Rusdianto mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima keputusan final mengenai pembatasan jumlah SPPG di masing-masing kecamatan. Menurutnya seluruh proses pembangunan masih mengacu pada kebijakan dan sistem yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
14: Dalam pendataan itu yang kita kumpulkan memang nanti menunggu tindak lanjut untuk apakah nantinya diakan untuk pemetaan 6 SPG per kecamatan ini ataukah nantinya ada tindak lanjut mengenai pemetaan yang akan diadaptasi di masing-masing per kecamatan itu apakah 6, apakah harus 6, apakah karena kebutuhan kecamatan itu kan bisa lebih sedikit dari 6, jika ada saja kemungkinan seperti itu kita masih menunggu tindak lanjut.
15: Ia menjelaskan seluruh tahapan pembangunan dan pengembangan SPPG di daerah dilakukan berdasarkan status yang muncul pada portal resmi BGN. Daerah hanya menjalankan proses sesuai arahan sistem, mulai dari pemantauan hingga pelaksanaan survei lapangan apabila diminta oleh pusat.
14: Jadi untuk saat ini kami yang di Korwil ini hanya memantau lewat dari portal, sesuai dengan yang di portal ada pembangunan atau tidak, atau dalam pembangunan itu biasanya di portal kelihatan dia petunjuk, yaitu persiapan survei lapangan, apakah kita harus survei, nanti itu saja yang kami laksanakan ya Pak. Nah, jadi kita sesuai dengan petunjuk tersebut itu aja Pak.
15: Rusdianto menambahkan hingga saat ini belum ada instruksi resmi terkait penghentian permanen maupun pembatasan pembangunan SPPG baru di Kabupaten Buleleng. Termasuk wacana pemanfaatan kantin sekolah sebagai alternatif pengganti pembangunan SPPG yang saat ini seluruhnya masih menunggu keputusan lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri pementasan Utsawa atau Parade Gong Kebyar Dewasa dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali di Panggung Terbuka Arde Chandra Art Center Denpasar Rabu 1 Juli malam. Pada kesempatan itu, Duta Kabupaten Bangli yang diwakili oleh Sekegong Tirta Nirmala Ulun Danu Batur, Desa Adat Songan, Kecamatan Kintamani, tampil bersama Sanggar Seni Semara Budaya, Banjar Badaksari, Desa Sumerta Kelot, Denpasar Timur sebagai Duta Pendamping. Gubernur Wayan Koster mengapresiasi parade Gong Kebyar Dewasa tersebut yang kembali menunjukkan bahwa Pesta Kesenian Bali tidak hanya menjadi ruang apresiasi seni pertunjukan, tetapi juga sebagai wahana pelestarian nilai-nilai spiritual, sejarah, dan identitas budaya Bali yang terus diwariskan kepada generasi berikutnya melalui karya-karya kreatif berakar kuat pada tradisi. Pendengar, Pesta Kesenian Bali kembali menghadirkan rangkaian kegiatan yang mencerminkan kekayaan seni, budaya, dan tradisi Nusantara maupun mancanegara. Berbagai agenda yang digelar sejak pagi hingga malam hari tidak hanya menjadi ruang apresiasi seni, tetapi juga berfungsi sebagai media edukasi, pelestarian budaya, serta penguatan diplomasi budaya melalui kolaborasi lintas daerah dan negara. Selengkapnya mengenai agenda Pesta Kesenian Bali hari ini dilaporkan oleh Tri Larasati. Lara, silakan laporan Anda.
16: Baik, terima kasih rekan Nili dan juga pendengar dimanapun berada. Pesta Kesenian Bali ini kembali menghadirkan rangkaian kegiatan yang mencerminkan kekayaan seni, budaya, dan tradisi Nusantara maupun mancanegara. Berbagai agenda yang digelar sejak pagi hingga malam hari ini tidak hanya menjadi ruang apresiasi seni, tetapi juga berfungsi sebagai media edukasi, pelestarian budaya, serta penguatan diplomasi budaya melalui kolaborasi lintas daerah dan juga negara. Kegiatan pagi hari ini pendengar diawali pukul 7:30 waktu Indonesia bagian tengah di lapangan timur Parlemen Perjuangan Rakyat Bali atau MPRB dengan jantra tradisi yang mana berupa demonstrasi kelik-kelikan yang memperkenalkan salah satu permainan tradisional kepada masyarakat. Selanjutnya pada pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah di lokasi yang sama menjadi area pacentokan atau perlombaan olahraga tradisional yang menjadi salah satunya meliputi mata jok putra, terompah putri dan juga hadang putra, yang kegiatan ini menjadi bagian dari upaya revitalisasi permainan rakyat Bali sebagai warisan budaya tak benda yang memiliki nilai edukatif, sportivitas, serta memperkuat interaksi sosial antar generasi. Dan pada pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah di kalangan Angsoka, diselenggarakannya Kriya Loka Seni Krawitan yang memberikan ruang pembelajaran mengenai salah satu ensemble gamelan klasik Bali, yang mana Loka Karya ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai historis, estetika dan juga teknik musikal yang menjadi bagian penting dari identitas budaya Bali. Dan nuansa internasional semakin terasa pada pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah nanti pendengar di kalangan Ratna Kanda melalui agenda Bali World Culture Celebration atau BWCC yang menampilkan pertunjukan tradisional Bongsan Talchum dari Seoul Institute of the Arts Korea Selatan, yang mana kehadiran kelompok seni ini mencerminkan peran PKB sebagai ruang diplomasi budaya yang juga mempertemukan berbagai tradisi dunia dalam semangat saling menghormati dan memperkaya wawasan budaya. Nanti pendengar pada pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah di kalangan Angsoka akan ada Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Bali DPC Kabupaten Badung yang akan menampilkan Arja Negak sebagai bukti dari seni pertunjukan bersifat inklusif dan mampu menjadi ruang berekspresi bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang keterbatasan fisik. Dan pada malam hari nanti jelang malam pukul 18.30 waktu Indonesia bagian tengah di kalangan Ayodhya akan diselenggarakannya salah satu penampilan dari komunitas seni keluarga kesenian Bali dari Radio Republik Indonesia Denpasar, yakni Seni Arje yang menjadi salah satu teater tradisional Bali, memadukan dialog tembang, tari dan juga humor dalam penyampaian pesan moral kepada masyarakat. Rangkaian kegiatan nantinya pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah di panggung terbuka Arda Chandra melalui pementasan drama gong Grenggeng Maya oleh paguyuban peduli seni drama gong lawas pada Patsmagol Desa Kesiman Kertelangu dan Pasar Timur, yang mana ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali eksistensi dari drama gong sebagai seni pertunjukan khas Bali yang pernah berkembang pesat dan juga memiliki nilai historis tinggi dalam perkembangan seni teater daerah. Selain itu juga keberagaman agenda yang ditampilkan tidak hanya memperkuat identitas budaya Bali mendengar, tetapi juga kebudayaan sebagai fondasi dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya di tengah dinamika perkembangan zaman. Sementara demikian rekan Lili, laporan langsung dari Taman Budaya Provinsi Bali Art Center Denpasar. Tri Larasati, kita kembali ke Studio Pro 1 RRI Denpasar.
3: Baik, terima kasih Laras atas laporan Anda langsung dari Taman Budaya Provinsi Bali. Pendengar, seorang pengendara sepeda motor mengalami luka-luka hingga patah tulang setelah dihantam bus tak dikenal yang langsung melarikan diri dari TKP. Peristiwa naas ini terjadi di jalur Denpasar Gilimanuk, tepatnya di Banjar Balai Agung Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
17: Seorang pengendara sepeda motor mengalami luka-luka hingga patah tulang setelah dihantam bus tak dikenal yang langsung melarikan diri dari tempat kejadian perkara atau TKP. Peristiwa naas ini terjadi di jalur Denpasar Gilimanuk, tepatnya di Banjar Balai Agung, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Rabu kemarin. Dari informasi, insiden ini terjadi sekitar pukul 6.00 WITA. Kecelakaan bermula ketika pengendara sepeda motor Honda Astrea Prima bernomor polisi DK3318WH Igede Putra Adiguna 25 tahun tengah melaju dari arah barat menuju timur atau dari arah Gilimanuk menuju Denpasar. Namun setibanya di lokasi kejadian dengan kondisi jalan lurus, sebuah bus yang belum diketahui identitasnya datang dari arah berlawanan dan diduga mengalami benturan atau crash dengan motor korban. Kerasnya benturan tersebut membuat pemuda asal Banjar Dinas Bukit Tumpeng, Desa Langlang Linggah, Kecamatan Selimadeg Barat, Tabanan ini terpelanting dan jatuh ke sisi kanan jalan. Alih-alih berhenti untuk memberikan pertolongan, pengemudi bus misterius tersebut justru memacu kendaraannya dan kabur meninggalkan korban yang terkapar di jalanan. Kapolsek Mendoyo Kompol Iwayan Sartike saat dikonfirmasi RRI kemarin membenarkan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang diduga merupakan aksi tabrak lari di wilayahnya tersebut. Dia menjelaskan kondisi korban dalam keadaan sadar saat dievakuasi petugas dan warga. namun ia mengalami luka patah tulang cukup serius pada bagian lengan kanan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Korban yang bekerja swasta tersebut langsung dilarikan ke fasilitas medis terdekat untuk mendapatkan penanganan intensif. Sementara itu, kendaraan milik korban hanya mengalami kerusakan ringan pada bagian rem kaki dan kaca spion yang bengkok dengan taksiran kerugian material berkisar 200 ribu. Pihak kepolisian dari Polsek Mendoyo masih melakukan penyelidikan mendalam guna melacak keberadaan bus misterius tersebut. Polisi juga tengah mengumpulkan informasi dan memeriksa saksi-saksi di sekitar lokasi guna mengungkap identitas pengemudi yang tidak bertanggung jawab tersebut. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, Bali United FC akhirnya mengumumkan satu pemain asing baru jelang memasuki kompetisi musim yang baru. Pemain asing pertama yang diumumkan pertama adalah George Van der Sande yang berposisi sebagai striker.
18: Bali United FC resmi mengumumkan satu pemain asing baru mereka menjelang memasuki kompetisi musim yang baru. Pemain asing pertama yang diumumkan pertama adalah George Van der Sande yang berposisi sebagai striker untuk lini serang Serdadu Tridatu di kompetisi mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Chief Executive Officer CEO Bali United FC Yabes Tanuri perihal kedatangan bomber 30 tahun tersebut. Dikatakan keputusan untuk mendatangkan George sesuai dengan keputusan tim pelatih dan berharap dapat membantu Bali United untuk musim kompetisi yang baru. Manajemen Bali United melihat pengalaman dan statistiknya sebagai seorang striker sangat dibutuhkan untuk mengisi posisi dalam tim dan berharap bisa beradaptasi dengan situasi kompetisi di Indonesia. George lahir di Den Bosch, Belanda pada 25 Januari 1996 dan meski lahir di Belanda, George memilih membela timnas Bonaire dalam perjalanan karirnya di lapangan hijau. Pemain dengan tinggi 183 cm ini memiliki statistik musim lalu dengan 9 gol dan 2 assist bersama SC Camber dan dengan torehan data tersebut berhasil membawa klub kasta kedua Belanda itu promosi ke Eredivisie untuk musim depan. Perjalanan George Van der Sande dimulai saat dirinya menimba ilmu di SV Audacia dan VV Heswijk sebelum akhirnya berkembang bersama Akademi FC Den Bosch. Ia pun menembus skuad senior FC Den Bosch sebelum akhirnya bergabung dengan FC Eindhoven pada tahun 2019. Saat bermain di FC Eindhoven inilah George bertemu dengan Jay Ides, kapten timnas Indonesia saat ini yang saat itu baru promosi dari tim muda Eindhoven. 3 tahun berikutnya, George hijrah ke NAC Breda sebelum akhirnya berseragam EDO Den Haag pada tahun 2023. Setahun kemudian dirinya mencoba tantangan ke luar negeri dengan bermain di Liga Skotlandia bersama Dundee United sebelum kembali pulang ke Belanda bersama SC Camber pada musim 2025-2026. Kini George akan memulai tantangan baru dengan kompetisi di Liga Indonesia bersama Bali United FC. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
3: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Pendaftaran seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA-SMK melalui jalur domisili dibuka hingga hari ini. Polri terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat seiring bertambahnya usia institusi. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Ninyoman Kasih mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
0: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Lazimnya orang memahami bahwa biasanya fisiklah yang perlu didetoksifikasi dari polusi, racun, dan zat-zat berbahaya lainnya dari lingkungan. Tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa emosi kita pun

0: itu. Tetapi, nyatanya tanpa disadari, kita hanya memasukkan memori yang tidak nyaman itu jauh ke alam bawah sadar kita, bukan menghilangkan. Yang kita sebut sebagai meredam emosi, sebenarnya tidaklah menyelesaikan masalah, begitu kata para pakar. Senyampang Rani Anggraini Dewi, seorang konsultan kesehatan, menambahkan, emosi-emosi negatif yang ditekan itu akhirnya akan mendominasi emosi positif kita dan memunculkan perilaku-perilaku yang sifatnya agresif. Yang juga harus diwaspadai adalah gangguan emosi kita bisa menular ke orang lain. Dan emosi itu punya kekuatan yang mempengaruhi orang dan lingkungannya serta berdampak pada perilaku orang, baik secara positif maupun negatif, kata Rani. Perilaku agresif, fitnah, dan membicarakan sisi negatif orang lain di belakang adalah bentuk-bentuk emosi negatif yang bisa ditularkan ke orang lain. Ketika kita menyiarkan emosi negatif, kita bisa meracuni orang lain. Jika seorang pemimpin memiliki gangguan emosi, mungkin ia akan menggunakan kata-kata yang tidak santun, kasar, dan menyakitkan saat berbicara dengan karyawannya. Akibatnya, karyawan merasa tidak nyaman bekerja dan akhirnya ikut-ikutan menjadi agresif juga.
1: Misi paket.
2: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
3: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
5: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih di 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya Lili Lintang di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore ya. Dan pendengar tadi sudah kami putarkan untuk Anda ya, promo dari Spanyol versus Austria yang akan bertanding besok pada pukul 3 pagi ya, 3 Wita. Dan nanti juga akan ada pada pukul 7 Wita esok hari juga akan ada pertandingan antara tim Portugal versus tim Kroasia. Wah, ini sangat perlu dinantikan ya oleh para pendengar dan juga para pecinta bola yang setiap hari sudah selalu mendengarkan Pesta Bola Dunia 2026 khususnya di RRI Pro 1 Denpasar ya. Jadi jangan lewatkan pertandingan-pertandingan nanti di babak ke-32 ini ya. Siapa tahu sudah memprediksikan kira-kira tim mana yang akan lanjut ke babak berikutnya ya, atau mungkin udah ada punya idola sendiri nih ya, tim idola sendiri. Nah, boleh banget nih untuk terus menyimak siaran Pesta Bola Dunia 2026 kami di RRI Pro 1 Denpasar bersama Pro 3 Jakarta. Nah, pendengar, Lili masih akan hadirkan beragam informasi penting dan menarik untuk Anda, dan juga masih akan Lili putarkan lagu-lagu menarik untuk Anda dan masih di program-program lainnya di Denpasar siang ini. Dan satu lagu ini pendengar akan Lili putarkan untuk Anda, ini lagu dari Henry Moody yang berjudul Calm Down.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar informasi yang mengeklaim masyarakat dapat mengecek daftar penerima bantuan sosial atau bansos sebesar 5,4 juta rupiah dari Kementerian Sosial atau Kemensos melalui sebuah tautan beredar di media sosial Facebook. Unggahan tersebut mengajak masyarakat mengeklik tautan untuk memeriksa nama penerima bantuan. Lalu seperti apa faktanya? Dikutip dari cekfaktakompas.com, hasil penelusuran menunjukkan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Tautan yang dibagikan tidak mengarah ke situs resmi Kemensos, melainkan ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor akun Telegram. Modus ini merupakan indikasi phishing atau upaya pencurian data pribadi. Kementerian Sosial menegaskan tidak pernah membuat situs maupun tautan khusus untuk pendaftaran atau pencairan bantuan sosial. Masyarakat diimbau hanya mengakses informasi bansos melalui kanal resmi pemerintah dan tidak memberikan data pribadi kepada situs yang tidak jelas asal-usulnya. Adapun informasi mengenai angka 5,4 juta rupiah berasal dari penjelasan Ketua Dewan Ekonomi Nasional mengenai ilustrasi akumulasi maksimal berbagai program perlindungan sosial, bukan bantuan tunai baru yang akan diterima seluruh masyarakat. Pemerintah juga telah menegaskan bahwa besaran bantuan yang diterima setiap keluarga berbeda sesuai kriteria dan kelayakan masing-masing. Kesimpulannya, klaim mengenai tautan untuk mengecek daftar penerima bansos 5,4 juta rupiah dari Kemensos adalah hoax. Tautan tersebut bukan milik Kemensos dan diduga merupakan modus phishing untuk mencuri data pribadi masyarakat. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Denpasar siang ini ya bersama saya Lili Lintang sampai nanti pukul 3 sore. Nah, pendengar kalau sudah jam setengah 3 kayak gini pasti udah pada makan siang ya. Udah pada kenyang atau mungkin udah lapar lagi pengen nyemil atau pengen ngopi ya. Biasanya kalau udah lapar, udah pengennya makan yang berat-berat, terus kalau udah makan berat, udah kenyang, malah pengennya minum kopi, pengen nyemil, pengen makan yang manis-manis ya, gitu terus siklusnya ya. Tapi pendengar, ada gak sih dari Anda yang suka kalau makan siang atau makan malam ya, atau pokoknya makan makanan yang berat itu suka makan pakai kecap ya. Kalau kecap ini memang kayaknya hampir selalu ada ya di setiap rumah gitu ya, di dapur nih pasti selalu ada kecap manis. Karena kecap manis ini bisa menambah cita rasa dari suatu makanan gitu ya. Tapi tahukah Anda pendengar kalau ternyata kecap manis ini memiliki natrium tinggi yang perlu diwaspadai. Waspadai. Kalau tadi sempat Lili sampaikan mengenai kerupuk ya yang memiliki natrium tinggi juga, ternyata kecap manis ini yang selama ini kita kenal sebagai pelengkap makanan yang memberikan cita rasa manis dan gurih, ternyata kecap manis ini mengandung natrium atau garam dalam jumlah cukup tinggi. Yang mana? Ini berpotensi akan menimbulkan risiko kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Kandungan natrium dan kecap manis ini umumnya berkisar antara 350 hingga 500 mg per sendok makan, tergantung pada merek dan jenis produk ya. Dan jumlah tersebut terbilang signifikan jika dibandingkan dengan rekomendasi dari WHO yang menganjurkan konsumsi natrium kurang dari 2000 mg per hari atau setara sekitar 5 gram garam. Ini artinya, konsumsi beberapa sendok makan kecap manis dalam sehari ini dapat menyumbang sebagian besar kebutuhan natrium harian seseorang. Dan asupan tersebut belum termasuk ya dengan natrium yang berasal dari makanan lain yang dikonsumsi sepanjang hari. Dan menurut WHO, konsumsi natrium berlebihan ini bisa meningkatkan tekanan darah ya atau hipertensi. Dan kelebihan natrium ini juga bisa menyebabkan hipernatremia, yaitu kondisi ketika kadar natrium dalam darah terlalu tinggi. Dan gejalanya ini biasanya bisa berupa rasa haus berlebihan, sakit kepala, kebingungan, hingga gangguan fungsi saraf pada kasus yang lebih berat. Dan untuk menjaga asupan natrium tetap terkendali ya pendengar ya, disarankan untuk membatasi nih konsumsi dari kecap manis. Boleh banget ya pakai kecap manis, karena memang banyak sekali makanan-makanan khususnya makanan Indonesia yang pakai kecap manis gitu ya. Tapi ini harus dibatasi ya penggunaan saus dan bumbu instan. Dan karena penggunaan rempah-rempah alami sebagai penambah cita rasa makan ini lebih baik ya, lebih sehat dibandingkan penambahan garam atau saus secara berlebihan. Dan meningkatnya kesadaran terhadap kandungan natrium dalam produk pangan termasuk kecap manis ini diharapkan bisa membantu masyarakat untuk menerapkan pola makan yang lebih sehat dan mengurangi risiko penyakit kronis di kemudian hari ya pendengar ya. Memang kalau ngomongin soal makanan, kita kadang milihnya yang enak-enak aja gitu ya, yang enak gitu, tapi kita kadang nggak sadar dengan bahaya di dalamnya gitu ya, atau resiko ketika kita mengkonsumsi itu berlebihan ya. Semua makanan itu boleh dimakan asalkan tidak berlebihan sih ya pendengar ya. Semoga ini bisa menjadi pengingat untuk Anda semua pendengar termasuk saya sendiri ya. Supaya tidak mengutamakan keinginan ya. Yang penting adalah kebutuhan gizi juga kita sehari-hari dari makanan ya. Dan pendengar informasi tadi Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Nah pendengar, ini ada satu lagu untuk menemani Anda di siang ini, siang menjelang sore ini ya. Biasanya udah mulai lemes, udah bawaannya pengen pulang dari tempat kerja gitu mungkin ya. Atau mungkin lagi suntuk nih abis ngerjain tugas atau ngerjain deadline lainnya. Ini ada lagu dari Discoria featuring Laleil Manino dan Bunga Citra Lestari yang berjudul Badai Telah Berlalu.

0: Bali punya ragam jenis buah lokal yang sangat enak untuk dikonsumsi dan dijadikan oleh-oleh. Salah satunya adalah buah salak. Saat ini telah ditemukan 16 varian jenis salak di Provinsi Bali. Belasan jenis salak ini dibedakan dari aroma, rasa, daging buah, kulit buah, dan fisik pohon. Dari segi aroma, ada aroma khas dari jenis salak nanas, salak nangka, salak gondok, dan salak cengkeh. Sedangkan, menurut tekstur dan warna dagingnya, ada tampilan khas dari salak merah, salak boni, dan salak injin. Kemudian, dari bentuk pohonnya, akan terlihat khas dari salak beringin yang lebih pendek dan salak muani atau laki-laki yang tidak bisa berbuah.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Mendengar satu lagu dari Marcos Hernandez yang berjudul Time to Let Go. Doa ini agak galau ya lagunya ya. Ini lagu yang dinyanyikan oleh Marcos Hernandez, yang mana lagu ini bercerita tentang kepedihan seseorang yang mencoba melepaskan mantannya yang kini telah bersama orang lain. Waduh, agak berat ya. Karena liriknya ini ternyata menangkap pergulatan emosi antara rasa cemburu, kesepian, dan juga penerimaan ya. Semoga gak ada yang merasakan hal yang sama ya pendengar ya. Semoga semuanya selalu bahagia dan dihindarkan dari kesedihan-kesedihan atau galau dari mantan gitu ya. Dan mendengar, kalau beberapa hari terakhir ini ya, kalau yang Lili rasakan sendiri, memang udaranya cukup dingin ya, anginnya memang kencang, apalagi di pagi hari dan juga malam hari. Ini kerasanya dingin ya, dan dinginnya itu agak menusuk-nusuk di badan ya. Kira-kira ada nggak dari pendengar yang juga merasakan kalau udara akhir-akhir ini, khususnya di Denpasar ini, cukup dingin ya. Ini seperti mengulang beberapa bulan yang lalu, sempat seperti ini juga udaranya dingin gitu ya. Sebenarnya enak-enak aja sih ya kalau dingin, jadinya kan gak terlalu panas, kalau pergi kemana juga gak terlalu keringetan gitu ya. Walaupun pada siang hari sih tetap panas, tapi panasnya itu gak terlalu menyengat lah ya, karena memang anginnya ini cukup kencang dan udaranya tuh gak terlalu gerah gitu ya. Dan pendengar, tapi semoga ya dengan dinginnya udara, apalagi di malam hari ini, tidak menyurutkan semangat bagi para pendengar ya, yang mungkin sudah berencana ingin pergi atau mendatangi atau menghadiri diri pesta kesenian Bali ya. Karena di hari ini Kamis 2 Juli 2026 akan banyak sekali pergelaran di pesta kesenian Bali ya, yang tadi sebenarnya sudah berlangsung dari pukul 7.30 WITA ya. Dan nanti jam 5 sore nih ya, siap-siap nih ya buat yang bingung mau kemana gitu ya, pengen cari hiburan yang berbudaya, nah boleh banget nih ya. Ini karena nanti jam 5 sore ini akan ada Rekasadana Arjanega, ini dari Persatuan Tunanetra Indonesia DPC Kabupaten Badung ya, ini dari Kabupaten Badung. Kemudian nanti jam 6.30 WITA ya, atau 18.30 WITA, ini jangan lupa juga akan ada pergelaran Arja ya, ini spesial dari Komunitas Seni Keluarga Kesenian Bali Radio Republik Indonesia Denpasar ya, nanti akan tampil di kalangan Ayodhya. Jadi boleh langsung merapat gitu ya, saksikan pergelaran Arja kita yang tahun lalu juga sempat tampil ya di Pesta Kesenian Bali, dan tahun ini akan tampil lagi. Tapi bagi Anda pendengar yang mungkin tidak sempat untuk hadir gitu ya, atau mungkin aduh lembur nih kak gitu, gak bisa hadir langsung di pesta kesenian Bali.

Jadi semoga tetap semangat ya pendengar yang mau nonton walaupun agak-agak dingin, atau mungkin kalau di PKB saking ramainya orang jadi panas ya, mungkin ya. Tapi semoga ini bisa menambah semangat bagi para pendengar dan juga masyarakat untuk hadir langsung di Pesta Kesenian Bali 2026. Nah, pendengar, satu lagu saat ini mau diputarkan untuk Anda ya di selang-selang akhir dari perjumpaan kita di Denpasar siang ini. Ini lagu dari Harry Styles ya. Siapa nih yang pecinta Harry Styles? Ini lagu dari Harry Styles berjudul Adore You. Selamat mendengarkan.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan

0: baringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
2: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
3: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
2: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
3: Ya, baguslah lagunya, tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gitu, pasti seru. Ya kan?
2: Masa, Rian?
3: Kita coba yuk.
2: Siap.
3: Kepala, pundak.
0: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
4: Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Bencana longsor biasanya terjadi begitu cepat sehingga menyebabkan terbatasnya waktu untuk melakukan evakuasi mandiri. Lakukan semua peringatan evakuasi dini yang disarankan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah milik pemerintah. Kebanyakan orang masih sering mengabaikan peringatan evakuasi sampai akhirnya terlambat. Jika Anda berada di area luar ruangan tanpa ada tempat berlindung, maka segeralah menyingkir ke tempat yang lebih aman, namun tetap waspada dan berhati-hati ketika melangkah. Perhatikan juga arah aliran longsoran.

Ya pendengar, satu buah lagu dari Fade to Black yang berjudul Saat Hujan. Nah pendengar, tidak terasa ya perjumpaan kita harus berakhir sampai di sini karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 3 sore ya pendengar. Tapi jangan khawatir karena setelah ini akan ada rekan saya Santi Ari yang akan menemani Anda di Denpasar sore ini sampai nanti pukul 8 malam ya. Jadi bagi Anda pendengar yang ingin terus mendengarkan siaran kami, Anda bisa dengarkan melalui FM 105,2 MHz, streaming juga melalui aplikasi RRI Digital dan laban www.rri.co.id ya. Dan bagi Anda juga yang ingin lebih dekat bersama kami, Anda bisa mengikuti kami di sosial media Instagram kami di RRI Pro 1 Denpasar dan juga mengikuti kami di Facebook RRI Pro 1 Denpasar ya. Terima kasih pendengar bagi Anda yang sudah mendengarkan kami, setia bersama kami dari tadi pagi mungkin ya, dari tadi sudah monitor kami sampai sore ini ya. Kami ucapkan terima kasih dan dimanapun Anda berada pendengar, semoga selalu sehat, selalu bahagia dan semangat dalam menjalankan aktivitasnya ya. Apalagi udah jam 3 sore nih, udah biasanya udah jam-jam mau pulang kerja gitu ya. Jadi semoga semuanya tetap semangat ya pendengar, dan saya Lili Lintang pamit undur diri dari Denpasar siang ini dengan satu lagu dari Sal Priadi yang berjudul Dari Planet Lain.

kau dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.

0: Oke, itu dia satu lagu dari Jigostik dengan judul Juwita. Aku sudah mengudara tentunya untuk pendengar di sore hari ini, mengawali siaran kita di sore hari ini, pendengar setia Pro 1. Dan tentunya masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 dan Pasar. Inilah Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Santiari, yang tentunya akan menemani Anda di udara selama 5 jam ke depan hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya apa kabar pendengar setia Pro 1 di sore hari ini? Mungkin ada yang sedang bersiap-siap untuk pulang ya dari kerja atau masih di tempat kerja nih ya. Mungkin kan memang beda-beda ya untuk jam pulang dari kantor sendiri, tergantung dari kantornya dan juga kebijakannya itu beda-beda ya. Mungkin pendengar ada yang sudah bersiap untuk pulang atau ada yang masih mengerjakan deadline tugas-tugas lainnya tentunya di kantor, atau Anda yang seharian ini sedang beraktivitas di rumah ya pendengar. Tentunya apapun yang Anda kerjakan, semoga bisa terselesaikan dengan baik tentunya. Dan cuaca di sore hari ini cukup terik, panas matahari ya, dari tadi siang dan sekarang juga sore, walaupun masih jam 3 gitu ya, memang masih terik sinar mataharinya. Jadi bagi Anda yang mungkin merencanakan untuk berkegiatan di luar ruangan, bisa ya pendengar ya, tapi jangan lupa juga nih untuk memakai sunscreen karena kasihan nanti kan kebakar kulitnya gitu ya, karena terik banget ini di Denpasar. Dan tentunya pendengar, nanti juga pada pukul 7 malam kita akan ada dialog ngobras, ngobrol bareng komunitas. Jadi jangan kemana-mana pendengar, nanti juga akan kami sampaikan banyak informasi yang menarik dan juga bermanfaat untuk Anda, diselingi dengan lagu-lagu pilihan dari kami di sore hari ini untuk menemani sore hari Anda. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung, apa dasar kita untuk bersatu? Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila Yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan. Yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

seberapa banyak segarnya udara pagi yang tadi Anda hirup. Tahukah Anda, ternyata peran pohon sebagai penyumbang oksigen bagi bumi bukan menjadi yang terbesar. Penyumbang oksigen terbesar bagi bumi adalah plankton, khususnya fitoplankton. Fitoplankton adalah binatang, gangga, bakteri, dan organisme mikroskopis lainnya yang tidak kasat mata, yang mendiami lapisan-lapisan atas samudra, laut, dan perairan tawar di dunia. Organisme yang satu ini berespisari, menghasilkan gelembung-gelembung oksigen ke dalam laut yang dapat terlepas ke udara dan menjadi gas yang bisa kita nikmati sekarang sebagai sumber pernafasan dalam hidup sehari-hari. Tahukah Anda, dengan sampah plastik yang masuk ke ekosistem laut, plastik tersebut akan berubah menjadi mikroplastik yang membahayakan tidak hanya lingkungan, tapi juga tubuh kita. Bayangkan, mikroplastik dikonsumsi plankton. Plankton dikonsumsi ikan, dan ikan dikonsumsi manusia. Sudahkah Anda peduli?

Masih di 105 kabar WPKH harus bersama Santiari. Pendengar, di tengah aktivitas yang padat saat ini ya, banyak orang pasti di dewasa ini memiliki aktivitas yang banyak yang menuntut kecepatan, kemudian juga aktivitas yang mungkin akan membuat Anda sedikit meremehkan terkait dengan kesehatan nih pendengar. Dan faktanya pendengar, di tengah aktivitas yang padat tetap ya menjaga daya tahan tubuh ini menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Kan pendengar, tubuh yang memiliki sistem imun kuat ini akan lebih siap untuk melawan virus, bakteri, dan juga berbagai penyebab penyakit lainnya. Selain menerapkan pola hidup sehat nih, ternyata mengonsumsi vitamin ini juga dapat menjadi salah satu cara untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda. Dan perlu dipahami pendengar, vitamin ini bukanlah obat sakti ya yang bisa mencegah seseorang terkena penyakit. Namun ketika kita mengonsumsi vitamin sesuai dengan kebutuhan dan juga dibarengi dengan pola makan yang bergizi, olahraga rutin, tidur yang cukup, serta pengelolaan stres yang baik, vitamin ini dapat membantu Anda untuk menjaga fungsi kekebalan tubuh tetap optimal. Dan ada pun beberapa vitamin yang berperan dalam menjaga imunitas di dalam tubuh kita. Yang pertama ada vitamin C. Ini menjadi salah satu yang paling dikenal untuk menjaga daya tahan tubuh ya. Nutrisi ini berperan sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas serta mendukung produksi sel darah putih yang berfungsi melawan infeksi. Untuk mendapatkan vitamin C ini, Anda bisa mendapatkannya di beberapa buah-buahan yang sering kita lihat sehari-hari seperti jeruk, kiwi, stroberi, jambu biji, paprika, bahkan sayuran brokoli. Yang kedua ada vitamin D. Ini juga tidak hanya berperan menjaga kesehatan tulang ya, tapi juga bisa membantu mengatur respon sistem kekebalan tubuh. Karena kekurangan dari vitamin D ini diketahui dapat meningkatkan resiko seseorang lebih mudah terserang infeksi. Dan untuk mendapatkan vitamin D, Anda dapat mengonsumsi seperti ikan berlemak, telur, susu fortifikasi atau suplemen jika diperlukan. Kemudian ada B kompleks. Ini membantu tubuh untuk mengubah makanan menjadi energi sekaligus untuk mendukung fungsi sel imun. Ada juga vitamin E yang dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan juga mendukung kerja sistem kekebalan tubuh terutama pada orang yang lanjut usia. Itu dia pendengar beberapa vitamin yang bisa Anda gunakan tentunya untuk menjaga daya tahan tubuh Anda dengan mengonsumsinya ya. Dan ini juga ada di buah-buahan dan juga sayur-sayuran, makanan yang bisa Anda konsumsi setiap harinya. Tetap ya pendengar, walaupun sepadat apapun aktivitas Anda setiap harinya, kesehatan itu tetap yang nomor satu. Jadi berikanlah yang terbaik bagi tubuh Anda seperti Anda memberikan yang terbaik bagi semua orang pendengar. Ini dia informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya mari kita dengarkan satu lagu berikut ini. This is me dari Keza. Selamat mendengarkan.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
2: Perhatian. Tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Oke, satu lagu dari Terry ya dengan judul Cinta Tanpa Restu sudah mengudara untuk Anda pendengar di sore hari ini. Dan memang ya kalau perihal asmara nih, perihal cinta gitu ya, memang sangat rumit ya pendengar. Ada kalanya kita bahagia, tapi ada kalanya mungkin rasa sedih, atau ada kalanya ada di tengah-tengah nih pendengar ya, tidak merasa bahagia juga, tidak merasa sedih juga, kayak flat gitu aja ya. Sama nih kayak lagu yang baru saja dirilis oleh Tulus ya, penyanyi Indonesia. Tulus ini resmi merilis lagu terbarunya pada Selasa 30 Juni 2026. Lagu yang tayang dalam bentuk video audio melalui kanal YouTube Tulus di bawah naungan Tulus Company itu berjudul Teh Hijau. Teh Hijau ini adalah lagu ciptaan penyanyi yang memiliki nama Muhammad Tulus. Lagu ini sekaligus menandai kembalinya Tulus setelah hiatus dalam beberapa waktu lamanya. Dan lirik dari Teh Hijau dari Tulus ini juga menceritakan tentang seorang yang sedang kehilangan semangat dan juga merasa sulit untuk menemukan kembali kebahagiaan di dalam hidupnya. Walau telah mencoba berbagai cara untuk keluar dari rutinitas, namun juga tak kunjung berhasil menemukan kembali perasaan yang selama ini dicarinya ya. Dan ini memberikan kita pesan juga untuk bisa menerima keadaan, mencoba untuk memahami juga bahwa mungkin kita memang sedang tidak bisa untuk kembali membuka hati ya, sedang tidak bisa untuk kembali jatuh cinta lagi nih. Dari Tulus tentunya ini membawa suasana baru ya dari lagu-lagu Tulus sebelumnya. Dan sekarang yang terbaru, Tulus ini hadir dengan lagunya berjudul Teh Hijau. Karena sama ya kayak Teh Hijau pendengar, jadi Teh Hijau itu flat juga, gak manis juga, gak pahit juga, tapi ya flat seperti itu, sederhana rasanya pendengar. Dan itu pendengar, sedikit informasi mengenai lagu Teh Hijau dari Tulus tentunya yang mungkin sekarang bisa coba Anda dengarkan pendengar, apakah relate dengan kondisi asmara Anda sekarang tentunya. Dan setelah informasi ini kita akan berlanjut pada informasi, pada lagu ya, pada lagu berikutnya dari Diana Bridge dengan judul All the Love You Got, yang nanti akan kita segera putarkan tentunya pendengar. Dan nanti juga akan ada informasi lainnya yang menanti, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi.

0: ngerasa gak sih barang di marketplace itu kayak copy paste massal alias sama aja? Inilah yang namanya fenomena kejenuhan pasar. Data dari Kata Data Insight Center bilang UMKM kita sering kejebak di zona nyaman. Produk kurang inovatif, gampang ditiru. Akhirnya kita cuma capek banting harga murah sampai berdarah-darah. Terus gimana? Rahasianya cuma satu, ciptain ciri khas yang gak ada obat. Menurut Kemenkop UKM, kita nggak butuh sejuta produk yang sama. Kita butuh satu produk yang punya nyawa. Mulai cari apa yang bikin orang kangen sama brand kamu, bisa dari ceritanya, kemasan yang beda, atau pelayanan yang paling asik. Produk unik nggak bakal takut ditiru karena kreativitas nggak bisa dikopas. Yuk, saatnya produk kamu naik kelas.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku

Oke, masih di 105,2 MHz bersama Santi Ari pendengar di sore hari ini. Pendengar, bulan Juni sudah usai. Namun untuk Anda tidak usah khawatir karena Pesta Kesenian Bali tentunya masih berlangsung hingga saat ini pendengar. Dan masih ada waktu tentunya untuk Anda yang ingin berlibur dengan ke Bali, khususnya juga sembari melihat pertunjukan-pertunjukan kesenian yang ada di PKB tahun 2026 ini pendengar. Dan salah satunya terkait dengan Utsawa Angklung Kebiar khas dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali ke-48 yang menghadirkan penampilan Seke Angklung dari berbagai kabupaten di Bali. Salah satunya Seke Angklung Kebiar Santi Ulangun dari Desa Ambengan, Kecamatan Sukesade, Duta Kabupaten Buleleng yang tampil di kalangan Ratna Kanda Taman Budaya Bali. Ketua Seke Angklung Kebiar Santi Ulangun Putu Sirkayase kepada RRI ini berharap bahwa Pesta Kesenian Bali terus diselenggarakan sebagai wadah pelestarian seni tradisi Bali. Ia juga menambahkan bahwa pada penampilannya Seke Angklung Kebiar Santi Ulangun ini membawakan tabuh kelentangan, tabuh kreasi berjudul Bayu Sudut serta dua garapan tari yang dipadukan dengan iringan angklung kebiar. Penampilan tersebut juga melibatkan sekitar 30 seniman yang telah menjalani gladi sejak pagi. Dan Putu Sirkayase berharap bahwa memang melalui penampilan di Pesta Kesenian Bali, kesenian angklung kebiar khas ini tetap mendapat ruang untuk ditampilkan dan juga terus dilestarikan. Jadi bagi Anda yang suka dengan kesenian Bali, rasanya harus datang ke PKB ya pendengar ya, karena akan ada banyak sekali pertunjukan-pertunjukan seni khas Bali yang mungkin akan jarang untuk Anda lihat, dan tentunya akan ditampilkan di PKB Pesta Kesenian Bali tahun 2026. Sudahkah Anda ke PKB pendengar ya? Mungkin yang ada di Bali ini sudah memang beberapa kali ke PKB, tapi mungkin Anda yang berasal dari luar Bali gitu ya, sekalian liburan ke Bali mau langsung nonton PKB itu bisa banget ya pendengar ya. Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu dari Liodra. Kita akan bergalau lagi pendengar dengan judul Teganya Kak.

0: Waktunya Kentongan.
1: Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi. Aktivitas sesar atau patahan, aktivitas gunung api, juga karena runtuhan batuan. Gempa bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Bencana ini dapat menghancurkan bangunan, jalan, jembatan, dan sebagainya dalam sekejap.
2: Lalu gimana dong?
3: Jika sedang memasak, segera matikan kompor, mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Denpasar sore ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini, karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah, tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.
4: Seratus lima koma dua PGH harus bersama Santiari pendengar. Sesaat lagi kita akan berjaringan bergabung bersama Pro 1 Jakarta dalam beranda Asta Cita. Selamat mendengarkan.
5: Saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau kata kalian siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya inilah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya, saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permen Anda yang sudah mulai dilaporkan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang, sehingga keceriaan kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain. Masa-masa di mana mereka akan menemukenali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
4: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks, tak ayah?
5: Kan pandemi, nak. Tak boleh berkerumun.
4: Padahal, mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng, ayah, dan dapatkan hadiah.
1: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.
6: Iya.

0: Anda Asta Cita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan, salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar, produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh egrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu, seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari, yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru melihat, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan. Ayo kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu. Sekedar cuman ketemu, ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja. Cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman. Kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil, jujur aja, saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain. Jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok itu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu, terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya gak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepet suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka gak suka atau suka, tapi karena mereka gak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling nggak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya nggak perlu butuh banyak apa ya biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya, misalnya habis makan apa ya Mbak, sawo kecik, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, agak besar nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu zaman saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah, kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Kalau
6: misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya. Tegel, nanti kita tentukan sendiri ini batas kotaknya ada biasanya 6, karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak. Untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul, supaya gak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu, Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau anak-anak
5: dulu ya. Zaman dulu ya.
6: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Ani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang enggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makanya sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya gak bisa ditembus, tapi sih seringnya ya kecolongan
5: ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih, Bu?
6: Iya, betul sekali.
5: Itu ya, jadi ini permainan yang secara kelompok ya, Bu ya. Minimal berapa orang ini, Bu?
6: Iya, minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya gak ngelewatin garis batas. atas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar.
6: Lari sini.
5: Terlalu jauh ya. Iya. Jadi memang lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
5: Ya seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman, kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main
5: petak umpet.
6: Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, iya. Dan strategi juga ya.
6: Iya betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
5: duduk aja
6: ya,
5: gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi. Jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa padahal mungkin dia udah sampai di situ tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar enggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi harus bisa. Ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya, betul sekali.
5: Iya, dan ini permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
6: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian.
5: Iya.
6: Kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, terus nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
7: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Gasingnya yang bagus ini. Ah, ini yang masuk di babak final lah, kayak gitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Iya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita. Bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini. Yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
7: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
8: Yang saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini, berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya, karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
7: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar.

0: Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nabire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku

0: share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Perlu adanya program pemerintah yang berpihak kepada nelayan itu sendiri. Misalnya adanya penunjang alat tangkap.
2: Satu sisi kita harus terus berupaya bagaimana menjaga lingkungan kita. Karena Bali itu tidak Bali Selatan saja.
3: Selamat sore. Momentum Hari Kelautan Nasional menjadi pengingat pentingnya meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional. Badan Gizi Nasional memberlakukan moratorium pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi baru. Dari Hamburg 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Santiari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali NTB, kali ini kita awali dengan informasi terkait momentum Hari Kelautan Nasional menjadi pengingat pentingnya meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional di Bali. Perlindungan zona pesisir, akses BBM bersubsidi, serta dukungan sarana keselamatan melaut dinilai menjadi kebutuhan utama untuk menjaga keberlanjutan mata pencaharian nelayan.
5: Peringatan Hari Kelautan Nasional menjadi momentum untuk menyoroti perlindungan terhadap nelayan tradisional di Bali. Di tengah berkembangnya investasi di kawasan pesisir, nelayan berharap pemerintah memperkuat perlindungan terhadap ruang tambat perahu dan wilayah aktivitas melaut agar tidak tergerus oleh alihfungsi kawasan. Kejelasan zonasi pesisir dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir. Selain perlindungan ruang pesisir, nelayan juga berharap adanya kemudahan dalam mengakses BBM bersubsidi, bantuan alat tangkap serta peralatan navigasi guna mendukung keselamatan saat melaut. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan sektor perikanan tradisional di Bali. Kelompok Nelayan Cipta Karya Inyoman Turut kepada RRI mengatakan, perlindungan terhadap nelayan tradisional harus menjadi perhatian agar mereka tetap memiliki ruang untuk bekerja di wilayah pesisir.
1: Perlu adanya program pemerintah yang berpihak kepada nelayan itu sendiri. Misalnya adanya penunjang alat tangkap dan alat navigasi untuk keselamatan nelayan itu sendiri. Dan juga perlu adanya kebijakan pemerintah agar masyarakat, khususnya masyarakat nelayan kita, lebih mudah bisa mengakses BBM untuk melaut.
5: Lebih lanjut, Nyoman Turut menilai regenerasi nelayan juga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian di samping peningkatan dukungan fasilitas bagi nelayan yang masih aktif melaut.
1: Kalau kita bilang generasi muda, ya minatnya sangat kurang. Kalau kita melihat nelayan kita ini kan kebanyakan orang-orang tua.
5: Perlindungan kawasan pesisir yang berpihak kepada nelayan tradisional disertai peningkatan akses terhadap sarana melaut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan sektor perikanan rakyat di Bali. Sinergi antara pemerintah, organisasi nelayan, dan masyarakat pesisir menjadi langkah penting dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya kelautan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
3: Tanggal 2 Juli diperingati sebagai Hari Kelautan Nasional. Peringatan ini untuk membangun kesadaran tentang pentingnya menjaga kekayaan maritim Indonesia.

0: tanggal 2 Juli. Peringatan ini pertama kali ditetapkan dan dirayakan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, tepatnya pada tanggal 2 Juli 1972, melalui keputusan Presiden nomor 5 tahun 1972. Berikut adalah rangkuman sejarah, tujuan dan maknanya bagi Indonesia. Latar belakang dan sejarah. Pertama, potensi geografis. Gagasan ini lahir dari realitas bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dengan lebih dari 2/3 wilayahnya berupa perairan. Kedua, era Orde Baru. Pemerintah menyadari perlunya kesadaran kolektif dari seluruh masyarakat mengenai potensi maritim yang sangat besar ini. Ketiga, dasar hukum. Diresmikannya hari ini sebagai momentum penting di sektor kemaritiman tertuang dalam Kepres nomor 5 tahun 1972. Tujuan dan makna peringatan. Pertama, kesadaran ekologis. Menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk menjaga ekosistem laut agar tetap lestari. Kedua, ekonomi dan kesejahteraan. Meningkatkan peran masyarakat pesisir, khususnya nelayan dalam pembangunan dan ketahanan ekonomi nasional. Serta ketiga, budaya bahari. Merefleksikan dan membangkitkan kembali semangat kejayaan maritim Indonesia yang sudah mengakar sejak zaman kerajaan-kerajaan terdahulu.
1: Berikut suara masyarakat terkait meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dalam Hari Kelautan Nasional.
2: Nama saya Indira, saya asli Gianyar. Menurut saya, yang paling penting adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pelatihan, modal usaha, infrastruktur yang memadai, dan pengelolaan laut yang berkelanjutan. Tantangan utama masyarakat pesisir saat ini, menurut saya adalah perubahan iklim, pencemaran laut,

0: mungkin seperti akses-akses pada pendidikan, pelatihan masyarakat yang dipermudah. Dan juga yang paling penting itu mungkin adalah menjaga kelestarian sumber daya laut untuk mata pencaharian masyarakat. Sedangkan untuk tantangan sendiri dari masyarakat pesisir itu seperti pencemaran laut dan ekonomi yang tidak stabil, yang mana harus diatasi melalui dukungan pemerintah dan kerjasama banyak pihak untuk menjaga lingkungan.
1: Nama saya Jessica, umur 20 tahun, asal Denpasar. Dengan menjamin ketersediaan bahan baku bagi para nelayan seperti bahan bakar perahu, sepetak kapal, dan tempat pelelangan ikan untuk para nelayan, maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dan tantangan yang dihadapi saat ini, rusaknya habitat ikan karena pencemaran laut sehingga nelayan kesulitan mendapatkan ikan dan mengalami penurunan pendapatan. Langkah yang dapat diambil dengan mengedukasi masyarakat untuk

0: Mendengar peringatan Hari Kelautan Nasional menjadi momentum untuk kembali menegaskan pentingnya menjaga kelestarian laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan potensi sumber daya kelautan yang besar, pengelolaan yang berkelanjutan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan taraf hidup nelayan dan pelaku usaha kelautan. Lantas strategi apa yang dilakukan agar potensi kelautan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir? Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali IRI Nengah Bagus Sugiarte.
1: Baik Pak Kabid, bagaimana Pak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Bali serangkaian dengan Hari Kelautan Nasional hari ini Pak?
2: Perayaan Hari Kelautan Nasional ya, topiknya terkait dengan kesejahteraan masyarakat pesisir ya. Kalau di Bali kan kita mempunyai ruang laut kurang lebih 9.153 km persegi dari total cakupan luas 14.000 wilayah. 14.670 km persegi untuk cakupan wilayahnya, daratannya 5.500 ya. Jadi sekitar sebagian besar memiliki wilayah pesisir antara 9 kabupaten kota yang ada di Bali kecuali Bangli. Objek daripada masyarakat pesisir yang kami kelola di sini adalah ada nelayan, ada pembudidaya ikan, ada petambak garam, terus ada juga masyarakat yang bergerak di bidang kaitannya ini adalah berdampingan dengan wisata bahari. Jadi dalam pemanfaatan potensi-potensi kelautan yang ada di Provinsi Bali, kita yang pertama memastikan bahwa tata ruang laut yang kita miliki itu sudah ada perdanya. Jadi perda 2 tahun 2023 yang merupakan integrasi dan harmonisasi antara daratan dengan ruang lautnya, perairan pesisirnya. Jadi itulah dasar kami untuk melakukan pengelolaan.
1: Kalau program-program dari pusat seperti apa Pak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir kita?
2: Terkait dengan koordinasi dengan pusat, kita memiliki mengadopsi kebijakan ekonomi biru yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di sini ada 5 topik terkait dengan ekonomi biru. Yang pertama adalah melindungi laut dan sumber daya yang ada melalui pengembangan kawasan konservasi. Yang kedua adalah penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Jadi yang ketiga pengembangan budidaya perikanan. Nah, budidaya ikan di Bali bisa di wilayah pesisir, bisa juga di danau, bisa di daratan. Yang keempat adalah terkait dengan pengawasan dan pengamanan sumber daya kelautan dan perikanan. Ini secara rutin memang menjadi tugas pokok kita terhadap illegal fishing yang dikenal dengan IUU fishing, unregulated, unreported dan lain sebagainya, yang sehingga dapat mempengaruhi jumlah populasi ikan maupun produksi hasil tangkapan. Yang terakhir yang sedang digemakan baik oleh pusat maupun daerah adalah pengendalian sampah plastik di laut.
1: Kalau yang dibutuhkan nelayan kita di Bali saat ini seperti apa Pak di lapangan?
2: Kalau nelayan di Bali kan sebagian besar masih tradisional one day fishing ya. Bukan nelayan yang melaut sampai satu minggu, satu bulan dan lain sebagainya. Mungkin ada sebagian yang di Jemrane misalnya mereka sudah berupa pola usahanya sudah bagus. Ada sumber daya alam berupa ikan lemuru. Nah nelayan-nelayan kecil seperti yang menggunakan jukung, motor tempel, itu juga perlu kita optimalisasi karena sudah cukup lama ini kita tidak memberikan paket sarana seperti itu, jaring, terus jukung, karena ada sebagian beberapa prosen mungkin yang belum memiliki peralatan seperti itu. Kemudian yang penting di sini adalah pasca produksinya, karena menjadi fenomena yang antagonis ketika musim ikan, harganya akan sangat murah. Nah, itulah kita sangat bersyukur di sebagai salah satu proyek adalah Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Serayu Timur. Nah, ini bergeraknya proyek ini adalah dari hulu sampai hilir, jadi lengkap diberikan sarana, mudah-mudahan bisa dioptimalkan operasionalnya sehingga menjadi contoh nantinya untuk nelayan-nelayan pesisir. Jadi kegiatannya mulai dari hulu penangkapan, terus ada pabrik esnya, ada cool storage nanti di situ. Kemudian barangkali nanti akan meningkatkan nilai produksi dari nelayan itu sendiri.
1: Baik, terima kasih informasinya. Kepala Bidang Kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Inengah Bagus Sugiarta.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Ya, pemerintah pusat menambah kuota program bantuan stimulan rumah swadaya atau BSPS untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi hampir 10.000 unit pada tahun 2026. Tambahan kuota ini membuka peluang lebih besar bagi ribuan warga berpenghasilan rendah di Nusa Tenggara Barat untuk memperoleh rumah yang lebih layak huni. Muhammad Halwi melaporkan.
4: Tahun 2025 itu 1.600-an. Sekarang ini menjadi 9,998 sekian lagu 10.000-an sebut.
5: Pemerintah pusat resmi menambah kuota program bantuan stimulan rumah swadaya bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi hampir 10.000 unit. Kepala Dinas PUPR PKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya mengatakan, penambahan kuota itu merupakan hasil pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait di Jakarta. Menurutnya, pemerintah pusat masih membuka peluang penambahan kuota apabila NTB mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan program, mulai dari verifikasi data penerima hingga penyerapan anggaran.
4: Nambah alhamdulillah 10.000. BSPS dari 1 tahun 2025 itu 1.600-an. Sekarang ini menjadi 9,998 sekian lagu 10.000-an sebut. Sebut 10.000 sudah supaya gampang. Kalau dari sisi kalkulasi 600%-an peningkatannya. Itu langsung disampaikan sama Pak Ara di situ. Jadi nanti akan tentu terdistribusi mana lokasi-lokasi yang sudah diverifikasi dan divalidasi untuk dilakukan. Nah, mudah-mudahan lah. Tapi kalau misalnya kita siap dan kita menunjukkan kinerja, Pak Men PKP siap menambah.
5: Sementara itu, Menteri PKP Marwar Sirait saat ditemui di Mataram mengungkapkan, pemerintah menaikkan target nasional program bedah rumah tidak layak huni dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit di seluruh Indonesia. Peningkatan target tersebut merupakan arahan Presiden untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak.
6: Bedah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni, tahun lalu 45.000, tahun ini menjadi 400.000. Peningkatan besar sekali. Juga itu kita alokasikan sama Pak Mendagri karena beliau juga adalah kepala Badan Pengelola Perbatasan, 15.000 di daerah perbatasan. Sehingga nanti di perbatasan contoh di Papua dengan Papua Nugini, Kalimantan Barat dengan Malaysia, Sulawesi Utara di ujung itu dengan Filipina, itu bagaimana rumah-rumah rakyat kita itu direnovasi, diperbaiki, dibedah sehingga layak.
5: Di NTB, kuota ini diharapkan mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
0: Badan Gizi Nasional BGN memberlakukan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG baru di seluruh daerah. Di Buleleng, kepastian kuota pembangunan masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
7: Menunggu tindak lanjut untuk apakah nantinya diarahkan untuk pemetaan non-SPG kecamatan ini.
8: Badan Gizi Nasional BGN memperlakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG baru. Di Kabupaten Buleleng, kebijakan tersebut masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat, termasuk wacana pembatasan maksimal 6 SPPG di setiap kecamatan. Saat ini Kabupaten Buleleng yang memiliki 9 kecamatan telah memiliki 46 SPPG yang terverifikasi oleh BGN. Sebanyak 38 SPPG telah beroperasi, sedangkan 8 unit lainnya telah selesai dibangun dan tinggal menunggu operasional. Koordinator wilayah BGN Buleleng Rusdianto mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima keputusan final mengenai pembatasan jumlah SPPG di masing-masing kecamatan. Menurutnya seluruh proses pembangunan masih mengacu pada kebijakan dan sistem yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
7: Dalam pendataan itu yang kita kumpulkan memang nanti menunggu tindak lanjut untuk apakah nantinya diarahkan untuk pemetaan 6 SPG kecamatan ini ataukah nantinya ada tindak lanjut mengenai pemetaan yang akan diadaptasi di masing-masing kecamatan itu, apakah 6, apakah harus 6, apakah karena kebutuhan kecamatan itu kan bisa lebih sedikit dari 6, juga ada saja kemungkinan seperti itu kita masih menunggu tindak lanjut.
8: Ia menjelaskan seluruh tahapan pembangunan dan pengembangan SPPG di daerah dilakukan berdasarkan status yang muncul pada portal resmi BGN. Daerah hanya menjalankan proses sesuai arahan sistem, mulai dari pemantauan hingga pelaksanaan survei lapangan apabila diminta oleh pusat.
7: Jadi untuk saat ini kami yang di Korwil ini hanya memantau lewat dari portal, sesuai dengan yang di portal ada pembangunan atau tidak, atau dalam pembangunan itu biasanya di portal kelihatan dia petunjuk, yaitu persiapan survei lapangan, apakah kita harus survei, nanti itu saja yang kami laksanakan ya Pak. Nah, jadi kita sesuai dengan petunjuk tersebut itu aja Pak.
8: Rusdianto menambahkan hingga saat ini belum ada instruksi resmi terkait penghentian permanen maupun pembatasan pembangunan SPPG baru di Kabupaten Buleleng, termasuk wacana pemanfaatan kantin sekolah sebagai alternatif pengganti pembangunan SPPG yang saat ini seluruhnya masih menunggu keputusan lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Kemacetan di Bali dinilai dapat mengganggu kenyamanan wisatawan di Bali. Selain itu juga dapat mengancam daya saing Bali sebagai daerah pariwisata.
9: Tidak ada kemacetan, tidak ada banjir. Bahkan
10: kemacetan di Bali semakin mengkhawatirkan seiring melonjaknya jumlah kendaraan bermotor yang telah menembus 5,5 juta unit pada tahun 2025. Kondisi ini dinilai mulai mengganggu kenyamanan wisatawan dan mengancam daya saing pariwisata Pulau Dewata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, jumlah kendaraan bermotor di Bali pada tahun 2025 mencapai 5.537.916 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 4.756.197 unit merupakan sepeda motor, sementara sisanya terdiri dari mobil penumpang, kendaraan barang, dan bus. Besarnya dominasi kendaraan roda 2 menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi yang berdampak pada semakin padatnya lalu lintas di berbagai kawasan, terutama jalur wisata. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Buleleng, Dewa Ketut Suwardipo, mengatakan kemacetan yang terus terjadi bukan lagi sekedar persoalan transportasi, tetapi juga menjadi tantangan bagi industri pariwisata Bali yang mengandalkan kenyamanan dan kemudahan mobilitas wisatawan.
9: Satu sisi, kita harus terus berupaya bagaimana menjaga lingkungan kita. Karena Bali itu tidak Bali Selatan saja. Ada Bali Utara, ada Bali Timur, dan Bali Barat. Kalau Bali Utara masih lingkungannya asri, hijau, tidak ada kemacetan, tidak ada banjir. Bahkan saya sering berbicara, baik tingkat rakernas, acara-acara atau event-event tabletop, mengatakan bahwa Bali itu tidak Bali Selatan saja. Yeah. Tetapi ada Bali Utara, ada Bali Timur, dan ada Bali Barat. Nah, mestinya sekarang pemerintah...
10: Ia menilai pemerintah perlu menghadirkan langkah yang lebih terukur, mulai dari penguatan transportasi publik, pemerataan pembangunan destinasi wisata, hingga penataan lalu lintas yang lebih efektif. Menurutnya, penyelesaian kemacetan tidak hanya mengandalkan pelebaran jalan, karena pertumbuhan kendaraan jauh lebih cepat dibandingkan kapasitas infrastruktur yang tersedia.
9: Tentu akan pendek, kan gitu. Nah, untuk itu, maka sempat saya mengatakan bahwa kalau di pariwisata tentunya di Sabta Pesona itu kebersihan setelah keamanan dan ketertiban. Kemudian juga kita harus menjaga bahwa sampah atau kebersihan itu untuk di pariwisata adalah hal yang paling penting.
10: Pelaku pariwisata berharap persoalan kemacetan menjadi perhatian utama pemerintah, mengingat sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian Bali. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Desa Bilebanti, Kabupaten Lombok Tengah masih terus bergulir. Hingga kini, penyidik Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Lombok Tengah masih menunggu hasil audit dari Inspektorat. Hasil ini akan menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dalam perkara tersebut. Maya Oktareva melaporkan.
11: audit dengan inspektorat dan dari inspektorat sedang melaksanakan audit tersebut.
12: Polres Lombok Tengah memastikan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Desa Milobanti masih terus berlanjut. Saat ini penyidik Satreskrim masih menunggu hasil audit dari inspektorat sebagai bagian dari proses pembuktian perkara. Kasatreskrim Polres Lombok Tengah AKP Punguan Hutahian mengatakan, proses penanganan perkara korupsi memang membutuhkan waktu karena harus melalui sejumlah tahapan, mulai dari pemeriksaan sanksi hingga perhitungan kerugian negara, karena itu penyidik tidak bisa berburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh proses selesai.
11: Sekarang lagi berjalan, dan sekarang dari pemenuhan proses P19 dari kejaksaan. Kita sudah laksanakan ekspos, tinggal kita proses pemenuhannya. Ada beberapa upaya pemeriksaan dan audit yang harus kami laksanakan. Ya, itu yang sedang kita proses dalam penanganan kasus korupsi juga ada perhitungan kerugian negara. Sementara kan yang berwenang melaksanakan itu BPKP atau BPK. Penanganannya ini kan dalam pelaksanaan audit atau perhitungan kerugian negara ini kita harus mengikuti antrian karena satu kantor melaksanakan untuk satu provinsi NTB. Baik ada dari Polda maupun dari Kejaksaan.
12: Selain kasus Milobanti, Satreskrim Polres Lombok Tengah juga masih menangani perkara dugaan korupsi lain yang telah naik ke tahap penyidikan. Berkas perkara tersebut pun telah dikirim ke jaksa penuntut umum, namun masih harus dilengkapi sesuai petunjuk jaksa sebelum dapat dinyatakan lengkap. Ia pun menegaskan lamanya penanganan perkara korupsi bukan disebabkan rendahnya kinerja penyidik, melainkan karena setiap perkara harus memenuhi seluruh prosedur hukum, termasuk proses audit kerugian negara yang menjadi syarat penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi.
11: Yang Milobanti kan sudah kita laksanakan audit dengan inspektorat dan dari inspektorat sedang melaksanakan audit tersebut. Tinggal menunggu jawaban dari inspektorat. Jumlahnya harus saya ambil datanya karena kami tidak akan tidak hafal karena dalam perkara korupsi kan jumlah saksi lebih dari 10, bukan kayak perkara pidana umum. Nanti kalau saya sampaikan statement yang salah, nanti ini jadi jurisprudensi, saya jadi tidak profesional, lebih bagus saya melihat prosesnya, baru saya sampaikan.
12: Dijelaskan lebih lanjut bahwa audit menjadi salah satu tahapan penting sebelum penyidik dapat menentukan langkah hukum selanjutnya. Menurutnya hasil audit akan menjadi dasar dalam menilai ada atau tidaknya kerugian negara dalam sebuah perkara.
0: Ya, dari dunia olahraga dilaporkan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali dan KONI Buleleng mempercepat penyusunan technical handbook THB untuk Porprov Bali 2027. THB tersebut harus disusun sedini mungkin untuk menghindari berbagai kendala teknis.
13: Menyepakati yaitu cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan.
14: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali dan KONI Buleleng mempercepat penyusunan Technical Handbook THB untuk Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. THB ditargetkan rampung 8 bulan sebelum gelaran acara untuk memastikan seluruh cabang olahraga memiliki kepastian regulasi. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu. Dikatakan THB harus disusun sedini mungkin untuk menghindari berbagai kendala teknis. Selain itu, dengan kepastian THB akan mempermudah kontingen kabupaten kota dalam mengambil keputusan selama masa persiapan Porprov.
13: Lebih sedini mungkin, terutama juga satu hal yang saya ingin tambahkan masalah technical handbook. Jadi saat ini kita sedang proses penyusunan sehingga nanti tidak ada terkendala seperti kejadian-kejadian yang sebelumnya pada keputusan tiba-tiba sehingga para user kita masing-masing KONI Kabupaten Kota itu nggak kelabakan mereka.
14: Ketut Jagresunu menilai kesiapan Tuan Rumah Buleleng untuk menggelar Porprov Bali mencapai 99%. Komunikasi dan koordinasi secara intens terus dilakukan, termasuk nantinya tim dari KONI Bali akan bersiap melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke Bumi Panji Sakti Buleleng.
13: Sudah menyatakan siap dan sangat siap, baik dari sisi anggaran, dari legalitas, sudah itu venue-venue, mereka itu saya rasa 99% sudah menyiapkan diri.
14: Disinggung soal dukungan anggaran, Ketut Jagresunu belum memastikan angka dan nominal dana yang dikucurkan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Buleleng untuk pelaksanaan multi-event bergengsi 2 tahunan tersebut. Meski demikian, baik Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng telah berkomitmen memberikan support maksimal untuk menyukseskan gelaran Porprov Bali 2027 mendatang. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
0: Ya, pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Momentum Hari Kelautan Nasional menjadi pengingat pentingnya meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional. Badan Gizi Nasional memperlakukan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Baru. Mewakili tim redaksi, saya Santiari bersama redaktur Ninyoman Kasih mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

dan senyumlah pada dunia ya, sudah mengudara untuk Anda pendengar dari Tanggawa. Lagu yang vibes-nya sangat cerah ya, secerah cuaca kita di sore hari ini ya. Langit juga cerah nih di sore hari ini. Sinar matahari masih ada pendengar, tapi juga rasanya tidak terlalu terik ya, tidak seterik tadi di pukul 3 sore. Dan tentunya kalau cuaca cerah kayak gini nih, cocok nih untuk Anda yang ingin bepergian keluar rumah gitu ya, entah ke taman, jogging sore, atau mau ke pantai nih. Boleh nih pendengar pilih kedua, ataupun ada pilihan lain untuk Anda menghabiskan sore hari Anda di hari Kamis ini ya tentunya. Dan kalau misalnya sore-sore ada yang mungkin akan memutar lagu-lagu yang semangat kayak tadi, tapi juga biasanya kalau udah masuk senja gitu ya, senja ya, kalau udah masuk ke waktu sore ke malam gitu ya, mataharinya sudah jingga gitu ya, apa itu yang paling masuk itu mungkin adalah lagu-lagu yang vibes-nya galau nih ya pendengar ya. Jadi cuaca pun juga bisa merepresentasikan merepresentasikan bagaimana suasananya gitu ya. Ada gak sih yang ngerasa tiba-tiba kalau di sore hari ngelihat matahari terbenam gitu ya di pantai gitu, ngelihat sunset, bawaannya tuh pengen ngegalau, padahal gak tahu ya apa yang digalauin ya pendengar ya. Dan tentunya nih untuk Anda semua, beralih dari lagu yang sangat cerah ceria dari Tangga yaitu Senyum Pada Dunia, kita akan masuk ke lagu galau nih. Yang satu ini dari Dewa 19, rasanya semua pasti tahu ya lagu ini ya, dari Dewa 19, judulnya Kangen. Cocok untuk Anda yang sedang kangen dengan seseorang mungkin ya, karena jauh tempatnya atau karena hal lain mungkin. Selamat mendengarkan tentunya untuk kita semua, Kangen dari Dewa 19.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.
2: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Stik atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

teu perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening perhati.

pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Denpasar sore ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Apabila hamba itu meninggalkan berdoa kepada kedua orang tuanya, niscaya terputuslah rezeki daripadanya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Ya, untuk Indonesia dari GAC sudah mengudara tentunya untuk pendengar di sore ke malam hari ya. Dan di sini juga langitnya sudah mulai gelap pendengar. Bagi Anda yang masih dalam perjalanan gitu ya, masih berkendara, hati-hati di jalan tentunya. Semoga sampai di tujuan dengan selamat dan pastinya hati-hati dalam berkendara ya. Gak usah ngebut-ngebut, yang penting sampai dengan selamat ya pendengarnya. Dan tentunya sembari mendengarkan kami di masih di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Dan kalau sore-sore gini enaknya kita ngomongin terkait dengan makanan nih pendengar. Apakah Anda sudah pernah mencoba jajanan satu ini yang bernama Antil? Antil ini adalah makanan tradisional khas Kabupaten Tabanan, Bali, yang sekilas ini mirip lontong namun memiliki tekstur yang lebih kenyal dan juga gurih. Terbuat dari adonan beras yang terkadang juga dicampur nih dengan beras merah. Antil dibungkus menggunakan daun kalingidi atau tengelidi dan disajikan dengan kuah santan kaldu, sayur urap, serta sambal embe. Sampai saat ini belum ditemukan bukti pertama kali antil ini dibuat dan juga digunakan. Akan tetapi secara etimologi, antil ini berasal dari kata buntil atau buntilan yang memiliki arti barang bawaan atau bekal. Hal ini juga mengidentifikasikan bahwa memang semenjak antil ini sudah menjadi makanan yang dipergunakan sebagai buntilan ataupun bekal dalam perjalanan sejak dahulu kala. Sifatnya yang relatif awet ini memungkinkan antil dibawa sebagai bekal ketika masyarakat di sekitar lereng Gunung Batu Karu melakukan perjalanan jauh untuk merambas hutan ataupun untuk membawa hasil bumi menuju pusat-pusat kerajaan ya pendengar ya. Dan buntil atau antil ini merupakan salah satu bentuk pengawetan makanan dengan proses perebusan dalam waktu yang lama sehingga memiliki daya tahan yang cukup lama. Di samping itu juga proses pembuatan dan juga bahan-bahan antil ini menggunakan bahan-bahan yang bersifat sederhana dan juga tersedia seperti beras lokal, daun kalingidi, tali bambu yang tersedia di lingkungan sekitar. Jadi jangan sangat sederhana juga ya untuk bahan-bahan proses pembuatan antil ini sendiri. Sebagai makanan estetika berkaitan dengan proses pembungkusan antil sehingga bisa menarik minat pembeli. Estetika dan juga kreativitas dalam antil yang berubah dari waktu ke waktu dan juga menu serta penyajiannya ya. Jika dulu menu pendamping antil ini masih sederhana, tapi kini menu pendampingnya menjadi lebih bervariasi dan juga menggugah selera ya. Ketika disajikan di restoran ataupun hotel, maka kreativitas penyajian antilnya itu juga lebih rapi dan menggunakan bahan-bahan yang premium ya, dari menggunakan bahan-bahan yang sederhana yang disediakan di alam, kemudian dipoles lagi estetika dan juga kualitasnya gitu ya. Itulah pendengar satu informasi mengenai makanan antil, makanan tradisional khas Tabanan Bali yang syarat akan filosofi tentunya, yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini. We'll be right back.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit, tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
4: Wisata air baru nih, kesana yuk.
5: Asik deh kayaknya, cave tubbing.
6: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik. Arusnya bisa lebih deras loh.
5: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
6: Nah, gas lah cobain Sabtu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
5: Bayarin ya.
6: Lah,

105,2 MHz bersama Santi Ari. Pendengar, tentunya saya masih akan menemani Anda ya hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Tadi kita sudah membahas mengenai makanan Antil. Gak lengkap rasanya kalau kita membahas tentang makanan, apalagi makanan Indonesia, tapi kita gak membahas terkait dengan sambal. Karena biasanya orang Indonesia gak bisa jauh-jauh dari sambal ya, pendengar ya. Dan kalau memang berbicara tentang sambal, tentunya tidak ada tertuju pada satu sambal saja ya, karena banyak sambal yang kita buat tentunya ataupun yang kita makan itu akan sesuai dengan selera kita sendiri ya. Ada yang cukup diiris saja, aduk dan juga langsung nikmati juga. Ada yang mungkin membutuhkan proses memasak yang lebih panjang lagi. Tapi kalau di Bali, juaranya itu pasti sambal matah ya, yang mana sambal ini tidak harus diulek, tidak perlu ditumis juga, hanya cukup dengan irisan dari bawang merah, cabai, serai, jeruk nipis, apalagi juga bisa ditambahkan dengan minyak kelapa panas yang disiram di akhir pembuatan ya. Dan dijamin ini sekali suap, rasa pedas dan segarnya juga aromanya akan langsung menyeruak ke hidung Anda, pendengar ya. Dan bedanya sambal matah dengan sambal lainnya itu jelas pada cara mengolahnya. Namanya sambal matah, yang mana kalau dalam bahasa Indonesia, matah itu dalam bahasa Bali dan bahasa Indonesianya adalah mentah ya. Jadi sambal ini sambal mentah, pendengar. Dan juga semua bahan utamanya jelas mentah atau tidak perlu dimasak. Bawang merah ini juga, bawang merah maksudnya adalah sambal matah ini ya, juga terdiri dari irisan bawang merah, kemudian juga cabai yang dipotong-potong kasar, dan tentunya ada serai yang diambil pada bagian putihnya saja, kemudian juga ada tambahan daun jeruk nipis dan juga pelengkap lainnya sesuai dengan selera Anda. Dan pastinya juga harus ada garam, gula secukupnya, dan juga terasi bakar. Ini dan kuncinya nih yang harus tidak boleh luput itu adalah minyak kelapa yang dipanaskan ya. Dan ini juga akan memberikan aroma tambahan yang enak sekali ya. Saya jadi ikut lapar nih pendengar, membayangkan sambal matah ini sendiri. Dan sambal matah ini adalah sambal tradisional Bali, tentunya khas Bali yang memang berbahan dasar mentah ya, dan tidak diulek maupun hanya cukup di iris saja, karena perpaduan rasa pedas, segar dan juga aroma harum dari daun jeruk dan juga serai ini menjadikan sambal ini sangat cocok dijadikan sebagai pelengkap hidangan ayam bakar, ikan goreng atau bebek, dan harus ditambah dengan nasi hangat karena gak afdol katanya ya. Orang Indonesia gak makan gak ada nasi katanya belum afdol ini ya. Dan ini pasti akan membuat nasi Anda ludes dalam sekejap, pendengar ya.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Stadion Kapten Iwayan Dipta saat ini dikenal sebagai markas dari tim kebanggaan Pulau Dewata, Bali United. Stadion ini berlokasi di Desa Buruan, Kecamatan Blah Batu, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Nama stadion ini mengambil nama salah satu pejuang revolusi fisik

0: pasca kemerdekaan Indonesia, yakni Kapten Iwayan Dipta. Kapten Iwayan Dipta merupakan Komandan Pemuda Republik Indonesia atau PRI, Kabupaten Gianyar. PRI ikut bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Kapten Iwayan Dipta ikut bergerilya mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipecah belah Belanda menjadi negara perserikatan. Beliau gugur pada usia sangat muda, yaitu 20 tahun pada 12 April 1946.
1: Air! Air, Pak! Pak, air!
2: Ada apa, Bu? Cepat lari, Bu!
3: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
1: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
2: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
1: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
2: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
4: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
3: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
4: Baik, Pak.
5: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin COVID-19 dapat merusak DNA dan kekebalan tubuh secara permanen. Benarkah demikian? Mari kita cek faktanya. Hasil penelusuran tim cek fakta menemukan klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.co.id, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun maupun meningitis. Kementerian Kesehatan membantah klaim yang beredar dan menegaskan bahwa vaksin bermanfaat melindungi seseorang dari penyakit tertentu serta meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. UNICEF menegaskan fakta dan bukti menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dan pasar malam ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

0: Ya, selamat malam mendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali mendengar di malam hari ini, hari Kamis tentunya tanggal 2 Juli 2026. Kita bertemu kembali pendengar dalam dialog Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tentunya dialog ini akan berjalan kurang lebih selama 50 menit ke depan hingga nanti pukul 19.50 waktu Indonesia Tengah, dengan saya Santiari akan memandu dialog di malam hari ini. Dan pendengar, di malam hari ini kita akan berdialog bersama dengan DPC Peradi Denpasar, tentunya dengan topik yang menarik juga terkait dengan villa ilegal, Airbnb, dan juga masa depan pariwisata Bali. Apakah penegakan hukum sudah berkeadilan? Dan tentunya untuk membahas topik yang sangat penting ini, kami juga sudah kehadiran narasumber yang sangat expert di bidangnya tentunya. Yang pertama sudah ada di studio tentunya kepada Bapak Frederick Billy SHMH. Selamat malam Bapak.
1: Selamat malam Mbak Santi.
0: Iya, bagaimana kabarnya ya, Pak?
1: Baik. Semuanya kondisinya sehat selalu.
0: Syukurlah ya. Sehat selalu ya tentunya. Dan juga yang kedua ada Bapak Imade Baguswardana SHMH CCD. Selamat malam Bapak.
2: Selamat malam Mbak Santi.
0: Bagaimana kabarnya? Sehat. Baik juga. Astungkara.
2: Ya, Mbak Santi sehat juga ya.
0: Astungkara sehat juga. Bapak ini kalau boleh saya panggil Bapak siapa nih Pak?
2: Pak Bagus ya cukup.
0: Pak Bagus, oke, siap. Kemudian juga ada yang cantik-cantik juga ini. Ada Ibu Niluh Putu Nilawati SHMH. Selamat malam Ibu.
3: Selamat malam Om Swastiastu Mbak Santi.
0: Swastiastu, baik juga ya Ibu kabarnya.
3: Baik, astungkare.
0: Astungkare, baik. Dan terakhir yang tidak kalah cantik juga, ada Ibu Nemade Anggre Astari SHAAIADR. Selamat malam Ibu.
4: Selamat malam Mbak Santi.
0: Iya, baik juga ya kondisinya ya, Ibu ya. Izin saya panggil dengan Ibu siapa ini?
4: Anggre bisa dipanggil.
0: Ibu Anggre, dan tadi Ibu Nila ya saya ya, panggil ya. Oke, siap. Pak Billy, siap. Pak Bagus, Ibu Nila, dan juga Ibu Anggre ya. Di malam hari ini kita akan berdialog tentunya, berdiskusi ya, tentunya terkait dengan topik villa ilegal, Airbnb, dan juga masa depan pariwisata Bali. Apakah penegakan hukum sudah berkeadilan? Ini topik yang sangat terkait dengan regulasi juga ya ini ya. Oke, mungkin sebelum kita masuk pada pertanyaan intinya, apakah memang penegakan hukum sudah berkeadilan di sini? Mungkin banyak yang pendengar setiap Pro 1 juga perlu diberikan kejelasan gitu ya Bapak Ibu ya, terkait dengan villa ilegal ini. Yang dimaksud villa ilegal ini seperti apa sebenarnya? Apa yang mengkategorikan sebuah villa ini dikategorikan sebagai ilegal? Karena di Bali juga banyak ya villa-villa yang ada di Bali, mungkin juga tidak terhitung jumlahnya, dan sekarang juga semakin pesat. Villa ilegal itu seperti apa, Pak Ibu?
1: Ya, begini Mbak Santia. Jadi memang sebelum sampai kepada apakah sudah sesuai dengan penegakan keadilan yang benar terhadap villa-villa ilegal ini, maka perlu kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan villa ilegal. Nah, kita tahu bahwa memang villa ilegal ini adalah villa yang beroperasi itu tanpa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
0: Okay.
1: Seperti misalnya kita lihat banyak villa-villa yang tidak memiliki izin, ya. Terus demikian juga tidak memenuhi ketentuan tata ruang yang ada, kan begitu ya. Nah, izin pembangunan juga tidak ada, gitu ya. Nah, padahal seharusnya bangunan-bangunan villa itu adalah harus memenuhi standar-standar perizinan yang sesuai.
0: Ada standar
1: gitu ya,
0: perizinannya.
1: Nah itu ada gitu lah. Nah kebanyakan sekarang ini kita lihat marak ya, marak bangunan-bangunan yang ada di memakan lahan-lahan yang produktif misalnya gitu ya. Sawah-sawah sekarang sudah mulai dibangunlah villa-villa itu. Nah kita lihat villa-villa itu banyak yang tidak berizin. Akibatnya apa? Lingkungan sosial juga sangat terganggu, kan gitu ya. Nah kalau kita lihat kaitannya dengan pemasaran ya, kita lihat nanti kira-kira apa yang disampaikan oleh Santi berkaitan dengan villa ilegal. Mungkin teman-teman mungkin ada yang menambahkan apa berkaitan yang dimaksud dengan villa ilegal itu.
3: Boleh. Kalau boleh saya tambahkan nih, Mbak Santi dan juga Pak Billy, Pak Bagus ya, dan juga Mbak Anggrek. Pila ilegal itu kan sebenarnya adalah pila yang tidak memenuhi suatu persyaratan-persyaratan tertentu menurut hukum. Ya. Pertama tentu ada pelanggaran tentang zona pembangunan, misalnya di apa namanya di lingkup lingkungan. Nah kemudian juga usaha akomodasi itu apakah ada? Kemudian juga kewajiban terhadap pemerintah seperti perpajakan dan retribusi itu juga belum ada, gitu ya. Jadi termasuk bangunan pribadi, rumah pribadi. Kebetulan kami dari kampung kami itu di Ubud ya. Sebenarnya di sana tempatnya paling banyak, gitu ya. Tempatnya paling banyak. Ya satu melanggar zona, melanggar kawasan, dan juga memang mereka itu tidak ada plang, tapi di dunia digital itu ada. Nah itu, nah ini yang banyak terjadi ya. Tentu sebab-sebabnya adalah banyaknya permintaan wisatawan, ya, terutama pasca pandemi COVID ya, karena adanya tren work from anywhere, kita bisa bekerja di mana saja. Nah kemudian juga wisatawan-wisatawan itu termasuk juga wisatawan asing, dia tuh lebih nyaman di pila, harganya juga lebih murah dibanding yang memiliki persyaratan hukum yang lengkap gitu, harga lebih murah, dia bisa tinggal lama, dan dia bisa juga ya, walaupun warga negara asing, dia bisa mendapatkan benefit keuntungan ekonomi kembali terhadap yang ilegal itu.
0: Karena faktornya lebih murah gitu ya dari yang sudah ada gitu ya.
3: Jadi itu kenyataannya seperti itu.
0: Kita lihat. Berarti untuk keberadaan villa ilegal ini sendiri itu umumnya gitu ya, menurut sepengetahuan Bapak dan Ibu ini, apakah memang dibuat untuk menjadi bangunan villa yang kemudian dikesewakan, atau sebenarnya sebuah bangunan lain kemudian dialihfungsikan ini karena perkembangan pariwisata semakin meningkat, lalu dialihfungsikan menjadi sebuah villa gitu Pak?
2: Mungkin saya tambahkan di sini. Baik, kalau kita melihat terkait dengan sebutan villa ilegal, di mana rata-rata dengan pesatnya perkembangan dari pariwisata Bali ini, semuanya itu adalah bangunan yang dibuat sebagai rumah tinggal. Yang dimaksud dengan villa ilegal, bagaimana bentuk bangunan itu adalah menyerupai villa, akan tetapi fungsi awalnya adalah sebagai hunian. Itu yang pertama. Ya mungkin saya menyambung dari Ibu Nila, rekan kami Ibu Nilawati tadi. Ilegal dalam konteks ini mungkin satu, ada pelanggaran zona bangunan atau yang menyalahi tata ruang seperti yang disampaikan oleh Pak Billy. Yang kemudian memang dari awal bahwa bangunan ini tidak memiliki sebuah lisensi. Kalau dulu disebut dengan izin mendirikan bangunan. Tapi sekarang itu sudah dari proses awal sudah harus adanya persetujuan bangunan gedung, PBG namanya. Nah kenapa dia disebut ilegal? Kalau kita berbicara faktor dalam penyediaan akomodasi pariwisata, yang legal itu adalah fasilitas akomodasi pariwisata yang memiliki tanda daftar usaha pariwisata yang disebut dengan TDUP. Kan begitu Mbak. Jadi kalau dulu itu TDUP dapat diurus di perizinan secara manual, mengajukan persyaratan-persyaratan, sudah barang tentu kembali lagi persyaratannya itu dengan IMB, kemudian fungsi dari bangunan harus fungsi komersil. Nah ketika dia tidak memiliki persyaratan-persyaratan, otomatis dia tidak bisa mendapatkan tanda daftar usaha pariwisata yang beroperasi layaknya secara resmi berdasarkan hukum untuk akomodasi pariwisata. Demikian lah. Jadi itu. Kalau tanya bangunannya, enggak, saya rasa bangunannya pasti awalnya itu pasti sebuah hunian. Sebuah fungsi hunian awalnya. Makanya kemudian disebut sebagai villa ilegal karena fungsi dari hunian tempat tinggal itu dijadikan ke komersialnya tanpa mengikuti prasyarat peraturan perundang-undangan yang ada. Demikian Mas Santi.
0: Siap. Terima kasih Pak Bagus untuk penjelasannya. Jadi sudah clear di sini yang dikategorikan sebagai villa ilegal itu seperti apa gitu. Kemudian kita beralih pada Airbnb ini sendiri. Saya sempat searching, katanya Airbnb ini semacam platform untuk penyewa penyewaan gitu, dan mungkin juga bisa disebut dengan istilah makler digital gitu. Bagaimana Pak, apakah memang kalau penyewaan menggunakan Airbnb ini, apakah semua villa yang disewakan melalui Airbnb ini kemudian juga lantas bisa dikategorikan sebagai ilegal?
1: Menurut saya begini, ya, kalau kita apa yang disampaikan oleh Pak Santi tadi bahwa Airbnb ini kan ada sebuah platform gitu ya. Nah, tetapi hampir sama semua platform sebenarnya itu kan pemasarannya atau itu kan lewat platform seperti ini kan, sama seperti platform kita apa namanya?
0: Traveloka.
1: Kan seperti begitu. Tetapi yang saya mau katakan bahwa sebenarnya yang menjadi persoalan ini adalah bagaimana kepatuhan hukum daripada pemilik, apakah pemilik bangunan itu atau villa itu gitu loh. Seharusnya kalau dia mau saja menggunakan villa itu memperoleh izin dan bisa di ini, itu kan tidak ada masalah sebenarnya kan gitu ya. Persoalannya adalah siapa pemiliknya itu gitu. Kepatuhan terhadap hukum untuk melaksanakan memperoleh izin itu apakah sudah dilaksanakan atau tidak gitu. Kalau tidak berarti kan ilegal kan gitu. Tidak ada pendapatan income bagi negara atau pemerintah daerah misalnya kan begitu. Jadi saya pikir begitu.
4: Ya, kalau dari saya juga hampir sepakat dengan Pak Billy ya. Sebenarnya Airbnb itu salah satu dari online travel agent kan. Ada booking.com, kemudian ada Expedia, kemudian ada Agoda, itu untuk platform digital penjualan daily rental dari akomodasi. Kalau kita lihat sejarahnya sebenarnya Expedia, booking.com, sebelum adanya Airbnb ini mereka kan cukup tertib. Dalam artian itu akomodasi yang didaftarkan di sana itu adalah berupa akomodasi hotel. Itu kemudian ya betul kata Ibu Nila tadi, semenjak COVID itu kan mulai banyak, kemudian ada peluang-peluang, ada villa-villa yang betul kata Pak Bagus dan Pak Billy tadi, yang awalnya mereka mungkin awalnya itu bangunannya itu diperuntukkan untuk hunian, yang kemudian dengan adanya platform Airbnb mungkin itu bisa membuat mereka menjadikan itu usaha gitu, mendapatkan hasil. Nah, sebenarnya balik lagi seperti yang dibilang sama Pak Billy, menegaskan lagi bahwa balik lagi apa yang dijual gitu. Sama kayak Shopee misalkan kan. Gitu. Jadi apakah Shopee-nya yang bermasalah? Ya tidak. Kan berarti pedagangnya nih gitu. Pedagangnya apakah menjual barang yang legal atau tidak? Gitu kan, itu sekarang masalahnya. Makanya akhirnya timbullah balik lagi ke permasalahan yang pertama itu adalah villa ilegal. Karena ujung-ujungnya izinnya tidak ada, bangunan nanti berdampaknya kemana? Kalau misalkan terjadi sesuatu di villa itu mungkin kebakaran kah? Mungkin di sana ada tamu, kita tidak ada yang tahu. Terus kemudian dari masyarakat atau mungkin tidak melapor ke, kalau di Bali kan ke kelian seperti ya, kemudian tidak juga melapor ke kantor kepolisian terdekat, itu kan itu juga salah satu pelanggaran ya gitu. Nah, itu yang akhirnya membuat si villa-villa ini harusnya ilegal, dan sebetulnya tidak semua yang ada di Airbnb itu adalah ilegal. Itu.
0: Ya, berarti tidak semua yang ada di Airbnb itu ilegal, balik lagi kepada produk yang ada di sana gitu ya. Ataupun villa-villa yang dipasarkan di sana ke pemiliknya sendiri, apakah ini legal ataupun ilegal gitu. Baik, Bapak dan Ibu, rasanya kita harus jeda sebentar dulu ya, sebelum nanti kita akan melanjutkan pada sesi kedua. Dan pendengar, bagi Anda yang tertarik pada topik ini dan juga bisa memberikan pertanyaan kepada narasumber saya yang sudah ada di sini, tentunya bisa menghubungi kami di 0361-222-1613 atau di 0896781238330. Anda juga bisa berkomentar di live streaming kami di Facebook Pro 1 dan Pasar. Kita akan kembali dalam beberapa menit ke depan.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
9: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya, kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
10: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
11: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
12: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: Ketika terjadi pergantian musim tiba, salah satu bahaya yang patut diwaspadai adalah sambaran petir. Kasus manusia tersambar petir tidak hanya sekali atau dua kali terjadi, bahkan beberapa kasus menyebabkan kematian tragis. Waspada bahaya sambaran petir karena udara dalam petir panasnya mencapai 50.000 derajat Fahrenheit. Fenomena petir terbentuk dari awan cumulonimbus atau yang biasa disebut awan Cb. Tipe awan hujan ini secara kasat mata memiliki struktur yang menjulang tinggi, berwarna abu kehitaman.
1: Bila sedang berada di kolam renang, secepatnya keluar dan jauhi tempat terbuka. Segera masuk bangunan atau ruangan, hindari juga berlindung di bawah pohon, serta menjauhi tiang listrik atau menara.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ya, pendengar Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada dalam dialog ngobras, ngobrol bareng komunitas tentunya bersama DPC Perade dan Pasar dengan topik villa ilegal, Airbnb dan masa depan pariwisata Bali. Apakah penegakan hukum sudah berkeadilan? Dan tadi kita sudah membahas juga terkait dengan apa yang dimaksud dengan villa ilegal di sini dan juga keberadaan Airbnb sendiri. Dan mungkin kita akan beralih pada sebenarnya dampak yang akan ditimbulkan dari maraknya villa ilegal ini seperti apa? Tapi mungkin sebelum itu saya ingin mempertanyakan kembali ke Bapak Ibu tentunya, dan masih terkait dengan Airbnb ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa Airbnb ini sebenarnya sama ya dengan platform lainnya yang menyediakan akomodasi gitu ya, yang sudah ada sekarang ini. Tapi puncak permasalahannya terjadi pada pemilik villanya itu sendiri yang memang memasarkan villa di Airbnb sendiri gitu ya, di platform ini sendiri. Tapi kalau terkait dengan etika sendiri ataupun pertanggungjawaban sendiri, apakah sebenarnya Airbnb ini juga memiliki tanggung jawab atas keberadaan villa-villa ilegal ini, Bapak dan Ibu? Silakan.
4: Oke. Mungkin saya sampaikan dulu. Kita harus memahami terkait dengan platform digital Airbnb ini. Karena kalau kita melihat dari platform digital Airbnb ini, siapapun boleh menggunakan platform ini untuk menaruh bangunan, baik itu berupa rumah tinggal, apapun, untuk disewakan. Itu satu konsepnya. Nah, di dalam platform Airbnb ini tidak ada filterisasi atau screening. Bagaimana mungkin men-screening kalau setiap orang bisa membuat account di Airbnb, kemudian dia akan ditanyakan bahwa dia menjual atau lagi mencari sebuah akomodasi. Kalau dia akan menjual atau menyewakan, dia hanya cukup untuk menggunakan gambar-gambar bangunan yang ditaruh di dalam platform digital ini. Akan tetapi keabsahan, yang dimaksud dengan keabsahan, apa kaitannya dengan yang melisting ini dengan bangunan tersebut, tidak pernah ada pertanyaan dari Airbnb. Itu satu. Kemudian yang kedua, terkait menanyakan pertanggungjawaban, kembali lagi ke nomor satu yang tadi, Airbnb tidak pernah menanyakan apakah bangunan ini merupakan bangunan komersil, yaitu villa yang bisa disewakan, atau hunian tempat tinggal yang dikomersilkan dengan melisting di dalam platform Airbnb. Kalau ditanya tentang pertanggungjawaban, kembali, kalau misalnya Airbnb dalam konteks yang saya ketahui, si A dia mencari villa B, kemudian villa B itu tidak memberikan fasilitas yang ada atau tidak sesuai janjinya, sepengetahuan saya, otomatis uang itu kembali. Tetapi ketika mungkin ada pelayanan yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, yang saya ketahui itu Airbnb akan men-screening alasannya apa, kemudian terkait kecewa terhadap pelayanan pemilik daripada villa yang dipasarkan itu seperti apa. Nah, itu saya tahu persis itu. Itu akan ada potongan-potongan fee-nya. Yang ketiga, otomatis pertanggungjawaban terkait dengan adanya insiden atau apapun, saya rasa ketika itu terjadi di objek villa yang disewa, Airbnb tidak punya tanggung jawab.
3: Oke. Okay.
4: Itu, itu mungkin bisa dilanjutkan. Jadi seperti itu yang kalau kita berbicara masalah pertanggung jawabnya di awal. Jadi platform ini dia begitu mudahnya menerima untuk listing.
3: Oke. Okay.
4: Sampai menjadi suatu permasalahan di wilayah Provinsi Bali ini. Artinya tidak ada peraturan perundang-undangan. Kalau ditanya apakah yang pemilik bangunan yang melisting, belum tentu juga. Karena kebanyakan yang kita tahu pasti banyak warga negara asing yang melakukan sewa-menyewa kepada warga negara Indonesia. Kemudian mereka melakukan listing di Airbnb. Itu demikian Mas Santi.
5: Ya gini, okay. Pak Agus, saya juga punya cerita ya, dari teman-teman kan gitu ya, bahwa memang pada mereka listing di Airbnb ternyata setelah kan itu harus pembayaran dahulu kan gitu, ke transfer ke siapa kan gitu ya, pengelola villa atau apa, baru kita bisa masuk kan gitunya. Kadang-kadang kan gitu ya, apa yang ada ditampilkan di platform gambar-gambar itu kadang-kadang tidak sesuai, kan gitu ya.
3: Okay.
5: Nah ini kebanyakan, dan ada juga kejadian-kejadian bahwa setelah uang ditransfer atau di cas pakai kartu kredit atau apa ditransfer, biasanya itu hilang gitu. Ternyata objek villa yang akan kita gunakan itu ternyata bukan itu gitulah. Ini kan ada,
3: jadi
5: bisa
3: ada
5: masuk
3: peluang penipuan,
5: ada unsur-unsur penipuan di sana banyak. Itu banyak teman-teman yang menceritakan itu. Ini kan persoalan juga gitu ya, sehingga ini menjadi catatan-catatan kita juga gitu. Saya pikir itu.
3: Oke. Okay. Ibu ada yang mau ditambahkan?
6: Serasa cukup sih, berarti tidak ada hubungan ya, tidak ada pertanggungjawaban ya.
4: Tidak ada pertanggungjawab, karena kalau kita melihat, apa yang kita sebut sekarang verification, verification dia dari Airbnb itu sangat lemah,
6: hal
4: karena
6: yang berbeda.
4: Tidak pernah memverifikasi apakah objek itu benar adanya di sana, ataukah memang kaitannya dengan yang memberikan listing itu kepemilikankah, sewa menyewa. Nah, verifikasi itu tidak ada dalam sistem platform ini.
3: Oke,
5: ya. Ini satu lagi. Saya pernah itu kebetulan hotel klien saya gitu ya. Jadi pemilik kondotel ini atau villa ini kan gitu ya, itu adalah orang asing gitu ya. Dia ada di Belanda gitu, tapi dia bisa menjual gitu. Uang itu disuruh transfer ke Belanda gitu ya, ke rekeningnya dia. Nah ini kan juga persoalan gitu ya, hal-hal beginilah kan gitu ya, sehingga itu pengaruh sementara itu dipajak, pendapatan pemerintah tidak masuk kan gitu, kira-kira begitu.
6: Jadi dampak jadinya kan.
3: Baik, jadi memang tidak ada pertanggungjawaban sebenarnya dari BRB sendiri, karena memang tidak ada peraturan resmi di dalamnya gitu ya. Memang mengikat ya kedua belah pihak, antara mungkin penjual dan juga pembeli ini sendiri. Nah, inilah yang menjadi kelonggaran di sini ya gitu ya, Bapak dan Ibu. Oke, kemudian kita berlanjut lagi nih, tadi seperti yang sudah saya bilang terkait dengan dampak. Sebenarnya apa sih dampak-dampak yang mungkin akan terjadi ketika memang villa-villa ilegal ini semakin marak berada di Bali, terutama mungkin dampak ekonominya, atau mungkin ada dampak dari segi hukumnya sendiri, Bapak dan Ibu silakan.
6: Boleh, izin saya.
7: Ya, silakan.
6: kalau melihat saking banyaknya ya sudah pila-pila ilegal di Bali, ya mungkin sudah dikatakan ribuan itu. Dampaknya itu tidak satu, tapi dampaknya itu adalah multidimensi. Ya kalau dilihat dari segi dampak hukumnya, itu kan pertama dia melemahkan kepatuhan terhadap peraturan perizinan dan tata ruang, gitu. Nah kemudian juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha yang telah memiliki izin atau persyaratan yang lengkap.
3: Gitu.
6: Nah kemudian juga mengurangi wibawa pemerintah apabila pelanggaran yang tidak ditindak itu secara konsisten. Itu dampak hukum. Nah kemudian kalau kita lihat dampak ekonomi, tentu akan mengurangi penerimaan negara maupun pemerintah daerah, misalnya dari segi perpajakan, retribusi, dan lain sebagainya. Kemudian dampak ekonominya juga adanya persaingan usaha bagi pila-pila atau usaha akomodasi wisata yang memiliki perizinan atau persyaratan hukum secara lengkap, gitu kan. Nah kemudian mendorong kenaikan harga tanah di Bali terutama itu semakin sulit memiliki atau mempertahankan lahannya karena harga tanah semakin tinggi.
3: Oke. Gitu. Kenapa seperti itu ya, Bu?
6: Harga tanah akan semakin tinggi karena sudah banyak dibangun villa, jadi tanah semakin sedikit, lalu harga tanah semakin tinggi, semakin tinggi. Kemudian masyarakat ikut-ikutan untuk membuat villa lagi. Gitu. Misalnya, contohnya seperti, katakanlah contohnya seperti saya, ada keluarga saya, dia punya tanah, punya sawah di Ubud. Bagaimana dia mempertahankan menanam padi? Sedangkan sebelahnya pila, sebelahnya lagi pila, jalan air untuk pengairan di sawah itu sudah nggak ada, Mbak. Jadi nggak bisa. Sedangkan kebutuhan ekonomi kita tuh meningkat di Bali. Apalagi tipikal masyarakat Bali itu kan sangat konsumtif. Apa-apa harus dibeli dengan uang, apa-apa harus dibeli dengan uang. Ya. Itu dari segi ekonomi. Nah, kemudian dari segi positifnya ekonomi juga ada. Dengan adanya pila-pila ilegal ini, tentu pendapatan perekonomian masyarakat juga semakin meningkat. Ya, dia bisa dibutuhkan tenaga kerja misalnya yang banyak, termasuk yang punya pila itu sendiri gitu. Ada baik, ada buruknya. Nah, kemudian dari segi lingkungan, bagaimana dampaknya? Dari segi lingkungan, adanya alih fungsi lahan, misalnya alih fungsi lahan produktif, kemudian daerah resapan air. Ya, sedangkan Bali, ya Bali sendiri tuh sudah memiliki peraturan daerah tentang bahwa akomodasi wisata di Bali itu harus berdasarkan kepada kearifan lokal, misalnya seperti Trihita Karana gitu ya, yang terkenal di Bali. Jadi ada daerah-daerah ya di mana daerah Prahyangan yang disebut dengan kawasan suci, kemudian daerah Pawongan yang memang diperuntukkan khusus untuk tempat tinggal, kemudian juga daerah pelemahan, bagaimana hubungan kita dengan alam untuk menjaga lingkungan itu sendiri. Jadi ya, karena dampak lingkungan itu bisa saja terjadi banjir, kekurangan air bersih, kemudian juga berpotensi merusak ekosistem sehingga menjadi ketidakadilan dalam ekologi. Nah, kemudian juga ada dampak sosial. Bagaimana dampak sosialnya jika pila-pila ilegal itu banyak? Ya, satu, berkurangnya akses masyarakat terhadap lahan pasti. Timbul konflik antara masyarakat dan investor, dan juga pemerintah. Itu juga adanya perubahan struktur mata pencaharian. Nah, itu. Nah, kemudian yang terakhir, karena Bali adalah basic kita adalah daerah yang sangat budaya gitu. Adat istiadat sangat tinggi, tentu ada dampak budaya. Ya. Jadi, ya, berkurangnya keberadaan sawah gitu ya. Keterdesakan daripada masyarakat lokal itu sendiri atau desa adat itu sendiri, dan juga tekanan terhadap nilai-nilai lokal yang berbasis budaya, itu dampaknya. Dan juga dari segi sosial, apa beratnya terhadap tekanan infrastruktur itu kan seperti macet sekarang ini, itu kan juga salah satu dampak daripada banyaknya pila-pila ilegal atau akomodasi-akomodasi wisata yang tidak memenuhi persyaratan hukum. Mungkin Mbak Anggre bisa ditambahkan barangkali.
7: Iya, sebenarnya sudah semua diborong sama Bu Nila. Ya, mirip sih Bu. Jadi kalau misalkan di dampak hukum itu sudah jelas seperti yang sudah ditegaskan tadi oleh Pak Billy, Pak Bagus, dan Bu Nila. Yang pertama itu sudah jelas karena dampak hukumnya apa gitu. Izin perizinan itu, mohon maaf, perizinan di Bali itu menjadi tidak tidak tajam begitu ya. Karena jujur, dengan ini nyambung ya antara villa ilegal dengan Airbnb yang kalau kata Pak Bagus filternya itu tidak jelas. Itu saya punya rumah gitu, kemudian saya masukkan ke Airbnb itu sudah bisa dijual. Sedangkan apakah rumah saya sudah memiliki izin bangunan yang sesuai peruntukannya untuk misalkan villa, pondok wisata, belum tentu. Begitu kan. Nah, itu dari dampak hukumnya sudah jelas ya. Kemudian betul kata Bu Nila tadi, seperti dampak ekonomi juga. Kalau melihat dari dampak ekonomi ya, menurut saya villa-villa ini berbeda dengan usaha akomodasi lainnya seperti hotel atau restoran misalkan. Hospitality atau tourism. Kalau restoran, hotel itu sudah jelas ya, menyerap tenaga kerja. Sedangkan villa, apalagi villanya ilegal gitu, seperti kata Pak Billy tadi, yang punya orang asing kemudian tinggalnya di luar negeri. Gitu. Transaksinya itu semua kalau Airbnb itu ke luar negeri. Gitu. Jadi apa dampaknya? Di Bali terutama misalkan, kalau misalkan villanya ada di Bali, apakah menyerap tenaga kerja? Belum tentu. Gitu. Karena mungkin satu housekeeping itu bisa untuk 10 villa. Gitu. Berarti tidak juga menyerap tenaga kerja itu pertama. Yang kedua, dampak hukumnya apa? Hukum dan perpajakan. Kata Bu Nila, kata Pak Bagus, kata Pak Billy juga tadi kan, itu jadi pendapatannya kan tidak ada. Belum tentu mereka mempunyai NPWPD kalau dia misalkan memang usahanya akomodasi. Mm-hmm. Jangankan NPWPD, seperti yang Pak Billy contohkan saja, dia warga negara asing. Warga negara berarti individu, bukan badan.
3: Yeah.
7: Itu sudah pasti tidak membayar pajak di Indonesia. Mm-hmm. Jadi ya itu sudah sangat jelas ya gitu. Mm-hmm. Dengan adanya Airbnb ini memang sangat lumayan meresahkan, walaupun saat ini dari pemerintah pusat juga seperti yang tadi dibilang oleh Pak Bagus sudah mengeluarkan adanya himbauan dan peraturan itu yang mensyaratkan semua platform OTA itu mensyaratkan semua pemilik akomodasi itu untuk mendaftarkan izinnya melalui Kementerian Pariwisata.
3: Oke.
7: Okay. Yeah. Gitu. Tapi ya balik lagi, menurut saya Airbnb ini yang paling tidak tegas. Mm-hmm. Itu kalau booking.com, kemudian Expedia, Agoda, mereka sangat jelas dan mereka taat hukum. Mm-hmm. Begitu. Tapi untuk Airbnb sendiri mereka tidak terlalu taat hukum.
3: Oke. Okay.
7: Gitu.
3: Baik, Ibu Ari, melanjutkan dari itu, berarti dari segi dampaknya sendiri ini sangat kompleks sendiri ya, sangat kompleks. Ada berbagai macam dampak, baik dari ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Dan mungkin ketika tadi saya tulis satu persatu, ini lebih banyak dampak negatifnya. Tadi keberadaan villa ilegal dan juga Airbnb yang memang seperti yang dibilang Pak Bagus tadi, tidak ada filter yang jelas di sana. Lalu kita ke pertanyaan intinya gitu ya, Bu dan Bapak. Apakah penegakan hukum saat ini sudah berkeadilan terkait dengan keberadaan villa ilegal Airbnb di pariwisata ini sendiri? Seperti apa Bapak dan Ibu pendapatnya?
4: Oke, baik, terima kasih. Kalau kita berbicara penegakan hukum, kita harus masuk kepada ranah siapa sih yang dirugikan di sini, itu satu. Penegakan hukum timbul karena sudah pasti adanya pengaduan atau adanya laporan dari masyarakat yang mengalami kerugian terkait dengan adanya keberadaan villa-villa ilegal ini. Kemudian apakah penegakan hukum ini sudah berkeadilan? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa cara praktek terkait dengan villa ilegal ini bermain di sistem online. Di mana salah satu contoh yang tadi disampaikan oleh Ibu Nilawati, dalam satu kampung mungkin ada 50 villa ilegal atau 25 villa ilegal, akan tetapi masyarakat di sana pun tidak ngeh keberadaan ilegal daripada villa tersebut. Karena tidak pernah terjadinya satu adanya permasalahan, adanya keributan yang di mana sampai mendatangkan aparat penegak hukum. Nah, kalau kita mendengar baru-baru ini adanya pemblokiran dari pihak Airbnb maupun online travel agent terkait dengan villa ilegal, kami rasa sebagai penegakan hukum dari pemerintah, pemerintah sudah melakukan sebuah terobosan. Di mana sudah memberanikan untuk memberikan warning kepada online travel agency, ya, online travel agency untuk melakukan pemblokiran terhadap bangunan-bangunan atau properti-properti yang dipasarkan di dalam platform Airbnb. Surat Pak Gubernur Bali kepada Kementerian Investasi sudah sangat jelas, di mana Pak Gubernur Bali di bulan Januari 2026 ya, itu bersurat kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi. Beliau bahkan menyatakan kalau kita berbicara masalah penegakannya itu di sini di Bali di rentang waktu 2021 sampai 2025 itu tercatat 19.262 pelaku usaha penanaman modal asing. Yang dimana 40% dari total nomor induk berusaha PMA nasional tersebut itu masih dengan menjalankan proyek 55,458 proyek. Artinya apa? Bahwa ini tingkat penanaman modal asing di Bali ini sangat tinggi. Dan beliau menegaskan kepada Menteri Investasi, ada beberapa klasifikasi baku lapangan usaha yang tidak wajib diberikan kepada PMA, tetapi diberikan kepada penanaman modal dalam negeri. Nah, kembali lagi, apakah penegakan hukumnya ini berkeadilan? Kami rasa dengan melihat langkah-langkah dari Pak Gubernur dengan bersurat kepada Menteri Investasi, itu saya rasa sudah berkeadilan.
3: Oke.
4: Berkeadilan dalam konteks dalam konteks untuk melakukan penertiban standar usaha pariwisata yang di mana para penyedia akomodasi pariwisata ini mulai berbenah diri lah. Mulai berbenah diri untuk mengajukan perizinannya. Karena apa? Karena perizinan itu menyebabkan ada potensi kehilangan pendapatan baik di daerah maupun di pusat. Saya rasa demikian penegakan hukumnya. Dan satu lagi, kalau kita melihat proses daripada penegakan hukum dengan adanya terobosan daripada Kementerian Pariwisata ya, yang dimana Kementerian Pariwisata itu sudah mengembangkan sistem verifikasi berbasis application programming interface yang dimana akan aktif pada tahun 2027. Sasarannya adalah mitra-mitra online travel agent untuk menata ekosistem digital pariwisata nasional. Saya rasa langkah ini adalah merupakan salah satu langkah terobosan yang luar biasa. Nah, penegakan hukum ini kalau kita bayangkan sekarang, villa ilegal dengan adanya surat Pak Gubernur ke Menteri Investasi, kemudian adanya perhatian dari Kementerian Pariwisata terkait kepada mitra online travel agent, saya rasa ini cukup adil ya. Mereka sekarang agak tiarap kalau saya lihat, tidak terlalu menggebu-gebu dalam pemasaran Airbnb. Saya rasa demikian dari saya.
3: Baik Pak Bagus, berarti memang kalau dari sudut pandang Pak Bagus sendiri sudah berkeadilan karena memang pemerintah juga sudah mengambil tindakan. Betul. Ya, untuk pemblokiran dan juga sudah ada peraturan yang nanti dilakukan.

0: Akhirnya apa? Akhirnya harga tanah-tanah itu melonjak sangat tinggi, kan gitu ya. Akibatnya apa juga kalau sampai melonjak tinggi? Orang-orang kita yang ada di Bali karena harganya naik, akhirnya mau menjual, ya, menjual kepada orang asing, kepada ini atau disewakan untuk sekian lama gitu ya. Nah ini kan berdampak, ya kan? Akhirnya orang-orang asing atau siapa saja yang itu boleh melakukan pembangunan villa-villa itu. Nah, berkaitan dengan penegakan hukum, dengan adanya pelanggaran ini, maka ini kan kalau penegakan hukum harus harus semua merata kepada seluruh warga masyarakat.
1: Yeah.
0: Tetapi faktanya ya saat ini sekarang ini dalam rangka apa norma-norma atau aturan-aturan yang ada sekarang ini banyak tumpang tindih. Mbak Sinta ya.
1: Yeah.
0: Mbak Santi ya, jadi karena apa? Di desa adat punya aturan sendiri gitu ya. Nah, di pemerintah kabupaten ada ya. Di pusat di provinsi ada, di pusat juga ada, apalagi karena adanya sistem OSS ya, online single submission, dan gitu bahwa sistem perizinannya itu berbasis elektronik, kan gitu ya, jadi gampang untuk memperoleh izin gitu ya. Nah, jadi bisa saja para pelaku atau pemilik lahan atau pemilik bangunan mengajukan izin langsung pusat gitu ya, tanpa melalui biasanya harus ada sosialisasi di Banjar, di lingkungan gitu ya. Karena itu berdampak gitu ya. Di Banjar-Banjar pun juga pasti ada aturan-aturan untuk membangun sesuatu bangunan, pasti ada aturan yang mereka. Tapi itu dilewati. Ini kan menjadi persoalan. Maka saya bilang memang ada sudah ada upaya. Tetapi regulasinya ini yang belum pas, masih ada tumpang tindih. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Saya pikir demikian.
1: Oke. Okay. Boleh, Bapak Ibu ada tambahan terkait dengan masyarakat sendiri?
2: Ditambahkan sedikit, ya benar seperti yang sampaikan Pak Bagus. Dari sisi pencegahan itu memang ya Bapak Gubernur kita, pemerintah Provinsi Bali itu sangat sudah sangat respect banget dari segi pencegahan. Terlebih lagi di kalau tidak salah 2026 juga ya, bahwa Perda Nomini itu kan sudah ada kan, bahwa para notaris tidak bisa lagi untuk membuat perjanjian nomini. Yang awalnya itu nomini itu bahkan sampai waktunya tuh bisa lebih dari 80 tahun gitu kan. Nomini itu jadi uangnya dari asing, lalu yang atas namanya itu orang Indonesia. Jadi itu sudah ada juga dari sisi pencegahan. Tapi benar seperti kata Pak Billy bahwa memang dari segi penindakan gitu ya. Dari segi penindakan pertama masih adanya lemahnya pengawasan. Kenapa lemahnya pengawasan? Karena itu tadi adanya lintas sektor yang sangat kompleks gitu ya. Jadi kalau kita melihat otonomi daerah itu konsentrasinya pada kabupaten kota. Jadi kabupaten kota itu berhak dia meningkatkan APBD-nya gitu misalnya ya, dengan cara mereka sendiri. Nah, kadang-kadang dari segi pemerintah Provinsi Bali tidak ada zona itu, tetapi pemerintah daerah, nah itu tumpang tindih tadi. Tapi pemerintah daerah itu memungkinkan. Nah, itu di sini yang terjadi. Kemudian juga dari segi pengawasannya lemah, kenapa lemah? Yaitu karena adanya lintas institusi yang harus berkoordinasi. Misalnya bagaimana Dinas Lingkungan Hidup, bagaimana Dispenda tentang perpajakan di daerah, dan gitu juga terhadap bagaimana juga pihak daripada desa adat. Kalau kita bicara keadilan, Mbak Santi, tentu keadilan itu adalah harus melakukan penindakan secara konsisten ya, terhadap setiap orang atau terhadap siapapun itu tanpa adanya diskriminasi. Kalau penindakan yang sudah-sudah nih saya sampaikan, pila-pila yang sudah transparan juga. Terhadap pila-pila yang sudah-sudah. Misalnya pila A sanksi administrasi, lalu pila B sampai sanksi administrasi, kemudian penutupan, penyegelan, bahan pembongkaran. Tetapi kalau tidak melakukan sama rata, itu juga bukan suatu keadilan gitu kan. Nah, kemudian juga prinsip daripada keadilan itu kan tidak saja tidak saja mengarah kepada keadilan dan kepastian gitu kan. Di dalam keadilan itu tentu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mencapai keadilan gitu. Pertama misalnya

0: harus apa namanya berani menegakkan kepastian hukum itu sendiri.
1: Yeah.
0: Apa benar nggak pila, semua pila ya, harus ya mengikuti standar atau prosedur persyaratan akomodasi wisata.
1: Yeah.
0: Bahkan Bali punya kalau nggak salah tuh pergub ya, pergub tahun 2020 kalau nggak salah itu tentang pelaku pariwisata di Bali wajib berkontribusi terhadap adat istiadat dan budaya Bali. Iya.
1: Bu Dila, izin menyela Ibu. Mm-hmm. Waktu kita tinggal 1 menit lagi, mungkin kita bisa mempercepat dialog ini, memang sangat menarik tentunya. Tapi mungkin izin saya untuk merangkum tadi terkait dengan apakah sudah berkeadilan atau belum. Kalau dari sisi pemerintah ini sudah melakukan upaya, sudah melakukan terobosan. Tapi di sisi lain juga masih ada tumpang tindih dan juga banyak keterlibatan pihak-pihak di sini yang masih juga perlu kita lihat gitu ya, perlu kita perhatikan gitu ya. Dan mungkin terakhir, boleh Bapak atau Ibu salah satu bisa memberikan pesan kepada masyarakat, pelaku usaha, atau bahkan pemerintah terkait dengan topik kita di malam hari ini, silakan.
2: Iya, mungkin jadinya saya yang merangkum. Iya, untuk ke pemerintah, balik lagi saya sepakat dengan kata Bu Nila dan Pak Billy bahwa perlu adanya keselarasan di kalangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk menindak atau menegakkan peraturan yang telah dikeluarkan. Karena supaya tidak terjadi tumpang tindih. Begitu, dan mengedepankan juga adanya otonomi daerah. Begitu, karena yang mengetahui usaha yang ada di daerahnya ya tentu aja adalah pemerintah daerah. Kemudian dari sisi masyarakat, mungkin masyarakat setidaknya harus lebih aware dan lebih melek hukum ya istilahnya gitu. Apalagi sekarang media sudah sangat banyak begitu. Jadi jangan juga kita hanya percaya-percaya saja misalkan dengan orang asing begitu, atau juga kita juga sebagai masyarakat mungkin ada tetangga yang tidak memiliki izin misalkan begitu, yaitu juga perlu diperhatikan. Jadi kalau dari sisi masyarakat juga harus melek hukum sih.
1: Ya.
2: Itu. Dan peduli ya, betul.
1: Ya. Oke, terima kasih Ibu Angri sudah tentunya memberikan kesimpulan ya untuk kita di dalam dialog kita di malam hari ini. Topik yang sangat menarik dan juga saya yakin masih ada banyak hal-hal yang ingin disampaikan juga oleh para narasumber kita di malam hari ini. Namun sayang sekali pendengar, karena waktu kita sudah habis untuk dialog di malam hari ini. Semoga apa yang kami diskusikan di sini, tentunya apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita di malam hari ini, dapat memberikan insight dan juga tambahan wawasan bagi kita semua para pendengar setiap Pro1 dimanapun Anda berada. Dan juga terima kasih untuk Pak Billy, Pak Bagus, Bu Nila dan juga Bu Anggrek sudah hadir di studio Pro1. Sebuah kehormatan besar tentunya bagi saya bisa berdiskusi dengan Bapak dan Ibu di malam hari ini. Dan untuk itu saya izin untuk menutup dialog ngobras kita malam hari ini dengan selamat malam.
3: Selamat malam pemirsa.

0: Waktunya kentongan.
1: Angin kencang, puting beliung, angin ribut dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri, memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenagalistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karenanya saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbangan langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
8: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
2: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
8: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
7: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi, tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
8: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnain Suhanda.
9: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
10: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
12: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
10: Ma, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
12: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
10: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
11: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
10: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak?
12: Tidak ada.
11: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnain Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
14: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Nah, Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
13: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
15: Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berdoa bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya. Berapa banyak?
16: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya, Pak?
13: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
17: Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
18: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gcraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
17: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
18: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
19: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
18: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
20: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
18: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
21: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
22: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
21: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
21: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
23: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. finish sebagai runner-up grup K. Hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
1: Karena persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
23: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
1: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
4: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
23: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Chris Maritz.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Single yang selalu kami hadirkan buat Anda. Asik ya, nangun sakerti lo ke Bali. 34 menit dari pukul 8 malam, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada ya. Untuk Anda yang dalam perjalanan menuju ke rumah, hati-hati. Dan untuk Anda yang mungkin dari rumah menuju ke tempat kerja ya, Anda harus tetap waspada mengendarai roda 4 ataupun roda 2. Untuk Anda malam hari ini, hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Aduh, udah tanggal 2 Juli aja ya. Berarti PKB yang bulan ini itu sudah, atau tahun 2026 ini sudah memasuki hari ke-20. Nah, untuk Anda jangan sampai ketinggalan ya. Acara ini berlangsung selama sebulan penuh, mulai 13 Juni sampai dengan 11 Juli. Jadi tinggal berapa hari lagi nih? Aduh, jangan sampai ketinggalan loh ya. Sebelum kita hadirkan buat Anda Senandung Malam, kita akan hadirkan mimbar agama Konghucu dengan judul Kerukunan Berumat Beragama dari Pandangan Konghucu oleh Wese Adinata. Kemudian dilanjut dengan Sandiwara Radio, produksi dari teman-teman RRI Ambon dengan judul Teman Takkan Mati. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di 105,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Dan pas

Pro 1 RRI dan Pasar, pada hari ini kita berjumpa lagi bersama saya Wense Adinata dalam mimbar agama Konghucu pada hari ini. Kita akan berjumpa dengan tema kerukunan umat beragama dari sudut pandang Konghucu. Nah, para pendengar Pro 1 RRI dan Pasar yang saya muliakan, Indonesia kita tahu adalah negara besar, heterogen dengan berbagai bahasa, suku bangsa, dan juga berbagai agama. Nah, karena itu kerukunan umat beragama sangat diperlukan, dan agama itu akan terwujud apabila semua umat beragama menyadari sebagai umat Tuhan Yang Maha Esa. Karena itulah menjadi cikal bakal terjadinya kerukunan apabila antar umat beragama dapat hidup bersama. Nah, isi ajaran agama dan pelaksanaan ajaran agama sebagai isi dan bentuk tidak dapat dipisahkan. Permasalahan agama juga tidak terlepas dari unsur lain dalam masyarakat seperti masalah politik, masalah ekonomi, masalah keamanan, dan masalah hukum. Semua umat beragama wajib menyadari bahwa lahirnya berbagai agama di dunia ini karena sejarah berbagai bangsa yang berbeda-beda. Lahirnya agama juga tidak bersamaan waktu tempat kelahirannya juga berbeda. Pada waktu tertentu di suatu negeri, Tuhan mengutus seorang nabi untuk menyelamatkan suatu bangsa dari kemusnahan karena sedang terancam kekacauan. Maka di sana muncul sebuah agama yang mengajarkan manusia untuk menyadari kemanusiaannya kembali. Bangsa yang mengalami kekacauan tersebut apabila tidak didatangi oleh seorang nabi mungkin akan punah. Terbukti banyak bangsa yang telah punah karena Tuhan tidak menurunkan seorang nabi yang menyelamatkan mereka. Mungkin kita dapat lihat contoh, yaitu bangsa India misalnya di benua Amerika, kemudian bangsa asli di benua Australia yaitu bangsa Aborigin. Pada zaman modern ini, manusia mewarisi keberadaan berbagai agama dari berbagai bagian dunia. Berbagai agama itu memang berbeda tata ibadahnya dan berbeda pelaksanaan ibadahnya. Namun ajaran berbagai agama tersebut semua mengingatkan agar manusia saling mengasihi dan saling menolong. Manusia saling mengasihi tidak hanya kepada yang sama agamanya, tetapi juga mengasihi sesama manusia yang berbeda agamanya. Manusia modern yang telah mendapat pendidikan dapat memahami itu. Mereka dapat hidup rukun dengan tetangganya atau dengan rekan kerjanya, meskipun berbeda agama. Pada masa lalu, pernah terjadi konflik agama di mana-mana. Mungkin tidak ada agama besar yang tidak pernah mengalami konflik dengan agama lain. Yang konflik itu bukan agamanya, melainkan umat agama yang menggunakan agamanya untuk mencapai kepentingan mereka sendiri. Namun banyak orang yang mempelajari agama cuma setengah-setengah atau tidak lengkap. Mereka ini menganggap bahwa agama-agama yang berbeda itu bisa memicu konflik. Konflik agama itu muncul karena adanya kelompok orang yang menggunakan agama sebagai alat konflik itu. Mungkin juga yang memicu konflik agama itu bukan umat agamanya sendiri, tetapi orang lain yang ingin memanfaatkan konflik agama bagi keuntungan mereka. Agama sudah dicampur dengan kepentingan politik sebagai sumbu peledak
bom waktu, munculnya kekacauan. Oleh karena itu, umat beragama dan tokoh agama perlu mewaspadai munculnya kenyataan ini. Untuk mencegah agama sebagai pemicu konflik sosial, pendidikan agama dan pengajaran agama harus disusun dengan rapi. Guru agama perlu menjelaskan sejarah konflik agama dengan cermat agar para siswa memahami bahwa konflik agama itu muncul sebagai akibat konflik kepentingan lain yang menyeret agama. Di Tiongkok, pada zaman kerajaan, tempat ibadah agama Konghucu, agama Tao, dan agama Buddha disatukan dalam kelenteng yang dibuat oleh negara agar tidak terjadi konflik agama. Penguasaan pengetahuan agama yang tidak tuntas mudah menjadikan umatnya fanatik, buta, dan keliru. Nabi Konghucu mengumpamakan ajaran agama itu seperti air dan api. Air dan api sangat diperlukan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaan air dan api yang berlebihan atau keliru dapat membahayakan manusia. Nah, pendengar Plus 1 RRI Denpasar, perubahan zaman dan perubahan tafsir agama. Dalam perjalanan sejarah, agama-agama besar mengalami perpecahan menjadi sekte-sekte yang jumlahnya banyak. Para tokoh agama pada zamannya memandang perlu untuk memberikan tafsiran baru terhadap ajaran agama yang dipeluknya. Namun, tafsiran baru ini belum tentu diterima oleh tokoh dan umat yang lain. Munculnya tafsiran baru ini memunculkan sekte baru. Sekte baru ini akan selalu muncul karena perubahan zaman dan penyebaran agama ke wilayah negara lain. Sekte baru ini berbeda ajarannya dengan sekte yang lain. Apabila mereka bertemu, tidak jarang menjadi sumber konflik. Agama Konghucu mempunyai sejarah yang berbeda karena sebelum muncul sekte baru, sudah muncul filsafat Konfusianisme yang diajarkan oleh Xun Zi yang hidup pada zaman tahun 326 sebelum Masehi sampai 233 sebelum Masehi. Di Tiongkok setelah Nabi Konghucu wafat, yaitu pada tahun 479 sebelum Masehi, muncul banyak aliran filsafat yang menawarkan berbagai ajaran dan teori untuk mengatasi masalah negara yang sedang kacau balau. Aliran yang banyak disebut adalah aliran yang dinamakan 100 aliran. Sun Tzu, seorang pengagum dan penerus Nabi Konghucu, melihat bahwa kemunculan 100 aliran itu justru akan mengacaukan rakyat Tiongkok dan akhirnya negara Tiongkok akan hilang karena terpecah belah. Sun Tzu mengembangkan filsafat yang bersumber dari ajaran agama Konghucu dengan maksud menata kembali masyarakat Tiongkok secara politis, bukan secara agama. Sun Tzu berpendapat bahwa kekacauan di Tiongkok itu terjadi karena lemahnya filsafat politik para penguasa. Para penguasa itu tidak memiliki ideologi dan konsep membangun negara yang tepat. Mereka hanya berebut kekuasaan dengan pesaing mereka. Saat itu buku

dan mengajarkan manusia untuk melaksanakan kewajibannya kepada Tuhan. Ajaran itu kaitannya dengan kewajiban manusia individu kepada Tuhan. Sedangkan makro-konfusianisme atau filsafat Konghucu mengajarkan konsep penyelenggaraan negara, penegakan hukum, mengatur sistem pertahanan dan keamanan negara, serta mengatur perekonomian yang adil dan merata. Xinzi bermaksud mewujudkan negara Cina yang kuat dan kaya. Xinzi berhasil menyatukan Tiongkok di bawah Kaisar Qin Shi Huang pada tahun 2211 sebelum Masehi. Xinzi telah menyiapkan dan membina negeri Qin menjadi negeri yang kuat yang dapat menyatukan Tiongkok. Makro-konfusianisme yang diajarkan oleh Xinzi berhasil menyingkirkan 100 aliran, kecuali satu, yaitu aliran Taoisme yang dianjurkan oleh Xinzi supaya ikut mengabdikan diri kepada rakyat. Pada abad ketiga Masehi berdiri agama Tao. Ajaran Xinzi tidak melarang berkembangnya agama lain selain agama Konghucu dan agama Tao. Agama Buddha juga diterima di negeri Tiongkok setelah beradaptasi dengan kebudayaan Tiongkok. Pada zaman dinasti Tang, umat agama Buddha terus ikut beribadah di kelenteng bersama umat agama Konghucu dan umat agama Tao. Di Tiongkok pada zaman dulu, semua kelenteng dibuat atau dibangun oleh negara. Pada zaman dinasti Song, pada abad ke-12, agama Buddha sekte Chan mulai membuat biara sendiri, antara lain biara Shaolin yang kita biasa lihat di film-film itu. Nah, pada zaman dinasti Qing, yaitu abad ke-18, biara Shaolin dibakar sampai 2 kali karena dianggap sarang pemberontak. Buddha Chan ini pindah ke Jepang, disebut Zen. Namun, orang Jepang tidak menganggapnya sebagai agama. Mereka menyebut Chan dengan kesadaran Zen. Makro-konfusianisme sebagai anak telah melindungi agama Konghucu sebagai ibunya dari serangan pihak lain maupun perpecahan dari dalam. Makro-konfusianisme menguasai Tiongkok sejak abad ketiga sebelum Masehi dan berhasil menjadikan agama Konghucu sebagai agama negara di Tiongkok sampai tahun 1911. Pada zaman Mao Zedong, agama Konghucu dilindungi oleh tokoh filsafat Konfusianisme dengan mengatakan bahwa ajaran Konghucu itu filsafat dan bukan agama. Kalau agama, ya pasti dilarang karena Tiongkok adalah negara komunis. Nah, contoh paparan tentang agama Konghucu dan filsafat Konghucu di atas menunjukkan bahwa terjadinya perpecahan dalam agama karena tidak ada jalan keluar untuk menyatakan adanya perbedaan pendapat. Ajaran agama perlu diimani dan jangan diperdebatkan. Apabila ajaran agama diperdebatkan, pasti menimbulkan perpecahan. Maka di dalam kitab suci, ayat kitab suci agama Konghucu, ada disebutkan bahwa kalau kita berbeda jalan suci, janganlah diperdebatkan karena masing-masing punya aturannya sendiri. Nah, ajaran filsafat tidak boleh diimani, tetapi boleh diperdebatkan. Perdebatan dalam filsafat sangat diperlukan, terutama saat orang menghadapi jalan buntu. Agama Konghucu mengajarkan agar anak berbakti kepada orang tua. Petunjuknya antara lain, jangan membuat orang tua sedih. Apabila seorang ibu melihat anaknya bertengkar di depannya, pasti sakit hatinya. Umat Konghucu tidak boleh bertengkar karena masalah agama. Yang dipertengkarkan umat agama biasanya masalah teknis yang bisa diatasi dalam filsafat Konghucu. Filsafat Konghucu mengajarkan teori yin yang, dua hal yang berbeda.

atau bertentangan merupakan pasangan dialektis komplementer atau pasangan yang saling melengkapi. Suami dan istri adalah dua jenis manusia yang berbeda, laki-laki dan perempuan yang mempunyai pembawaan berbeda. Mungkin asal-usulnya juga berbeda, tetapi mereka menjadi pasangan yang harmonis dan membangun keluarga baru yang melahirkan manusia-manusia baru yang lebih hebat daripada mereka. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, di dalam alam dan di dalam masyarakat, teori Yin Yang ini juga berlaku. Asalkan kita mau memahami proses dialektika komplementer ini. Mungkin dialektika kontradiktori seperti teorinya yang diajarkan oleh Hegel dan Marxis. Nah, perbedaan-perbedaan yang muncul dalam masyarakat adalah hal yang wajar dan alami. Munculnya banyak agama dan sekte-sektenya juga hal yang wajar. Apabila perbedaan itu akan disatukan kembali dalam keseragaman, sudah tidak mungkin. Apabila dipaksakan, akan menimbulkan keresahan dan konflik. Nah, para pendengar RRI Denpasar, karena itu kebinekaan perlu dipahami sebagai kesatuan dalam keberagaman. Sinse menegaskan kesatuan dalam keberagaman itu ibarat sebuah orkestra. Alat musiknya banyak dan berbeda-beda. Pemainnya juga banyak. Masing-masing memainkan alat musiknya sendiri. Akan tetapi, mereka secara bersama menghasilkan musik yang indah. Karena masing-masing pemain sadar akan kewajibannya dan mereka juga sadar sebagai bagian dari kesatuan. Nah, gamelan Bali, gamelan Jawa adalah contoh yang tepat untuk menggambarkan kerjasama yang baik dan menghasilkan musik yang sangat indah karena peralatan gamelan yang sangat berbeda-beda itu. Setiap pemain gamelan wajib menjaga emosi, menjaga waktu agar tidak mengacaukan lagu yang sedang dimainkan. Sinse menggambarkan pemimpin negara sebagai dirigen dan rakyat sebagai pemain musiknya. Kerjasama antara pemimpin dan rakyat adalah kunci kejayaan negara. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, dari sana, dari mimbar agama Konghucu ini, pada hari ini kita dapatkan betapa pentingnya kerukunan itu mesti kita jaga, karena kita terdiri dari berbagai macam etnis, kembali bahasa, kemudian agama, sehingga kerukunan itulah merupakan modal bagi bangsa Indonesia untuk membangun agar menjadi negara yang hebat, kuat, dan lain-lain. Demikian para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, mimbar agama Konghucu pada hari ini. Semoga dapat berguna bagi kita semua. Saya akhiri dengan salam Wita Tong Tien. Sampai jumpa lagi. Sancai.

0: Josh, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Josh? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Josh?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Josh berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Ya, hanya Josh yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu, Josh hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Josh? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apaannya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Josh. Aku memang sudah miskin, tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Josh, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagimu. Terima kasih, Josh.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Josh. Terusin aja, Sony. Ingat, Josh, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Josh. Kamu jangan ngeyel deh, Josh. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali. Angkuhnya. Awas ya kau, Josh. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: melihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul. Itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul. Itu Sony. Ya ampun, Son.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga? Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpilah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia, sudah hampir 2 tahun. Iya kan, Tiara?
1: Betul, Son. Kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudahlah, teman-teman. Ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya? Ayo kita masuk.
0: Kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu. Kangen lah lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: lihat nih.
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy, yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah, Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita tampilkan duo

0: Denpasar malam ini.
1: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
3: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
4: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
5: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
4: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
6: Kiu-kiu dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Waktunya kita ketawa ke TV bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Hari Kamis, tanggal 2 bulan Juli 2026, saya Wandi Aziz akan menemani Anda hingga pukul 00 nantinya. Saya tidak sendiri, ada Pak Wayan di pojok sana yang akan menemani saya di sini untuk mendengarkan ketawa ketiwinya para pendengar Pro 1 Denpasar. Kita akan angkat penelpon pertama kita. Ini jauh tapi tetap standby ya.
7: Dinas PUPR.
6: Halo, benar. Bentar. Oke, sebentar ya, Bu. Udah. Halo.
8: Nah. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Loh, saya pikir tadi suara dari mana? Oh, ternyata
8: ada suara siapa? Burung kakak tua.
6: Ada backsound ya. Itu iklannya.
8: Kakak tua.
6: Enggak, suara anak-anak itu. Saya pikir apa dari sini itu komputer ini?
8: Si bocil lagi main tuh. Jadi Ibu Farida bergeser ya.
6: Ya, nggak, saya pikir tadi benar itu. Apa saya yang salah nih komputernya gitu? Gimana kabarnya, Bu?
8: Kabarnya alhamdulillah sehat baik ya. Semalam nggak kemana-mana semalam.
6: Oh.
8: Kalau malam Kamis paling istirahat ya, tidur ya. Jadi nggak kemana-mana semalam.
6: Ini juga nggak ya ke Ruang Rindu Nasional?
8: Enggak, sudah berapa bulan enggak tahu kenapa ya, kirim pesan juga enggak bisa ya, enggak masuk ya.
6: Oh,
8: kenapa
6: gitu.
8: Telepon pun juga enggak bisa.
6: Padahal itu, banyak jadi, kok juga yang ikut.
8: Iya. Terakhir kemarin waktu di Malang. Itu masih bisa telepon lewat jalur WA ya, kirim. Ini sama sekali kirim pesan juga enggak terkirim, nggak tahu kenapa, ada masalah apa?
6: Ya berarti di RRI Denpasar aja, Pro 1 Denpasar aja.
8: Tapi nonton kan di YouTube, di Instagram kan. Biasa Bu Farida buka juga di TikTok. Tapi kalau siang itu kalau monitornya kebanyakan ke TikTok karena banyak yang lah di TikTok ya banyak. Jadi
6: radio swasta ini RRI. Oh, swasta iya. Kalau swasta.
8: Iya, swasta sama-sama ini ya. Digital juga ada.
6: Iya,
8: Banjarmasin, Banjarmasin, Malang, Palu.
6: Iya,
8: Kendari, itu.
6: Jadi banyak.
8: Jadi biar request-request. Ini Singaraja, Singaraja juga.
6: Singaraja juga ada. Pro 1 Singaraja.
8: Iya.
6: Oh, pakai tiket ya.
8: Jadi ya, jadi kita kan bisa request lagu lewat ya, jenis lagu ya. Itu. Okay. Mana lagi ya Pontianak. Yang sering Bu Farida ikut itu Banjarmasin, Palu, Malang. Lihat ini penyiar-penyiarnya cantik-cantik ya. Ganteng-ganteng penyiarnya. Kayak apa ya? Mau request lagu ini tapi nggak bisa kayaknya ya. Hidup itu tak berarti kalau nggak, tapi nggak bisa kayaknya ini lagu baru ya.
6: Yang mana? Sekarang malam ini.
8: Tunggu dulu, mau bergeser lagi, bergeser di sini. Ini ada geser ke belakang.
6: Iya.
8: Ke belakang supaya aman.
6: Mau request lagu apa
8: ini,
6: tadi, Bu?
8: Pilih lagu yang ini saja, lagu kenangan ya, dari...
6: Ini tahun 2010 sampai 2020.
8: Pilih dari lagunya ini.
6: Siapa?
8: Yang di cover-cover nggak boleh ya?
6: Di cover, kalau ada kita bisa, tapi kalau nggak ada ya mau...
8: Rindu yang menyiksa, judulnya Rindu dari Ria Resti Fauzi ya. Apa itu ya?
6: Oh, sekarang kan masih jam 9, enggak apa-apa, jam 10 nanti bisa bebas. Jam 10 baru ini. Sekarang masih bisa bebas.
8: Nih. Bu Farida, ini. Lagu dari Ria Resti Fauzi.
6: Ria Resti Fauzi.
8: Rindu yang menyiksa.
6: Rindu yang menyiksa. Bentar. Rindu yang menyiksa.
8: Enak lagunya dari ini tadi ya. Apa itu tadi? Burung kakak tua ya.
6: Iklan lah itu.
8: Iklan lah. Burung kakak, tapi semua bisa merasakan itu dari burung kakak tua. Loh, itu.
6: Ria, itu Ria Resti Fauzi lagunya kok enggak ada?
8: Okay.
6: Baru.
8: Apa yang ada?
6: Berarti baru iya, itu. Oh, kalau iya, 2026 kita nggak punya, Bu, itu di Pro 2 ya, nggak ya, ya, boleh. Pro 1 baru boleh.
8: Pro 1. Pilih ini. Vena Priscilla.
6: Dena?
8: Vena Priscilla. Jika kau tak pergi.
6: Priscilla. Oh, Priscilla.
8: Ada.
6: Judulnya apa tadi? Jika.
8: Jika kau tak pergi.
6: Kau tidak pergi, berarti ini masih tinggal gitu ya?
8: Ya masih tetap di sini karena ada yang hidup.
6: Kau nggak ada?
8: Nggak ada.
6: Venanya tulisannya apa sih? Fanta atau Vespa? V atau Vespa. Va? Oh Vespa. Oh nggak ada. Fanta mungkin ya. Vena nggak ada. Vena jika kau nggak ada, Bu.
8: Judulnya Nasib Cintaku dari ini lagu-lagu kenangan itu masalahnya.
6: Nasib Cintaku dari Dores.
8: Bukan, dari Ellen Riri Hena.
6: Dari?
8: Ellen Riri Hena.
6: Ellen
8: Riri Hena, biasa-biasa.
6: Oh, Ellen Riri Hena. Oke, ada.
8: Oke, iya kan ada yang gini kan, ada yang mengatakan kalau kita terlalu jujur itu terlalu ditipu. Kalau kita terlalu baik apa ya?
6: Apa?
8: Diabaikan. Kalau kita terlalu baik itu iya kan, kalau terlalu jujur kita ditipu. Ya ada ya. Kenapa? Karena kan biasa juga ada orang, kenapa kita baik setelah terzelimi? Ya, hidup itu apa? Hidup itu simple ya, kalau Bu Farida, hidup itu simple, nggak terlalu ini. Kalau ada kata-kata ini, semuanya abaikan saja.
6: Benar. Setuju.
8: Kita belajar dari situ ya. Iya, benar. Belajar dari situ ya. Belajar dari pengalaman pernah ini. Oh, di udara ini kan kita nggak sama, beda-beda pendapat udah ini. Ya, jadi yang beda-beda pendapat itu semoga kita di sini selalu baik-baik saja, aman-aman ya. Tetap menjaga persahabatan. Itu tujuan kita kan silaturahmi ya.
6: Iya,
8: tujuan kita cari yang baik-baik, bukan cari yang ini.
6: Ya. Kita kalau beli buah aja cari yang baik-baik.
8: Yang mulus-mulus. Kemudian jelek-jelek.
6: Kalau yang jelek berarti biasanya untuk makanan ini, maggot atau burung atau hewan gitu.
8: Burung kakak tua.
6: Oke, siap. Mau salam-salam silakan, Bu Farida.
8: Iya, salam-salamnya ya. Buat Bu Widi di Tokyo, selamat malam, Bli. Ya, kalau Ibu Farida panggilnya Bli ya.
6: Bli Made Widi. Made Widi.
8: Iya. Ada Bli Govinda ya. Ada Pak Ketut Gede, ada Pak Arya, ada Bu Janura, Bunda Yuseli, ada Mbak Rahma, ada Cikgu dari Jakarta, Bu Wigati, ayo mana gabung? Bu Mayu udah gabung ya. Ada Bu Kartika, Bu Indi, Bu Resmi, Bu Ani, ada Bu Gemas, Bu Mini, Bu Idiawati, ya ada Ayu di Mas Hoi sana, Cigurit Jakarta. Ini Pak Andi di Batam sudah jarang gabung ya.
6: Di Denpasar yang gabung, orang. Tapi kalau di Ruang Rindu Nasional kemarin gabung kok. Gitu.
8: Oh iya. Itu Purnama Sari juga. Oh, iya. Purnama Sari. Ada Pak Benijo dari Manado. Di Manado ada berapa orang ya? Ada Bu Estelita, Bu Cingga, ya, Bang Krispati, Pak Nasrun, ada Pak Sandi. Pak Sandi kok sekali-sekali gabung ya, coba ya. Oh, di sini kok banyak ibu-ibu ya. Boy, Ibu Farida saja sibuk, sesibuk apapun pasti kali ini ya sekali-sekali kan. Mm-hmm. Ya, terus ada Bang Anwar. Bang Anwar, ayo. Mana katanya apa? Ada video apa yang dikirim kemarin sama sama Bang Dharma.
6: Iya, ayo, sudah saya iya. Nonton.
8: Oh. Mm-hmm. Iya, moga-moga viral ya Bang Anwar. Ada Pak Made ya, Pak Nyoman, ada Putu Pendeso, ada siapa lagi, Pak Tami, Pak Mangku, ya, Kang Ahmad Tirwan, terus ada Bang Leman di Lampung, Pak Ramadhan di Sorong, sama semuanya Jo, kata siap, orang. Jo. Kalau Palu juga bilang Jo, sama semuanya Jo ya, dari Sabang sampai Merauke, dari A sampai Z. Sahabat-sahabat yang tercinta dan terkasih, minta maaf ya, okay. Durasinya sudah berapa menit ini ya. Sekali-sekali kan semalam kan kemudian nggak gabung. Jadi ini balasannya ini. Sama Mas Wandi, sama siap. Siapa di studio?
6: Sama Pak Wayan.
8: Pak Wayan, jangan bosan-bosan ya. Iya, kalau ada salah kata Pak Wayan sama Mas Wandi dan semuanya minta maaf ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
6: Okay. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Farida. Kita berlanjut ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
6: Yeah. Bu Yati, saya mau dong ininya.
7: Mau?
6: Apa namanya itu?
7: Oh, mie ongklok.
6: Mie ongklok itu itu daging atau tuh balungan gitu ya?
7: Selera sih, kalau saya pakai ayam, iya.
6: Oh, itu ada ayam?
7: Yang pakai, itu kaki ayam.
6: Walah, ceker toh. Saya kira ini. Saya kira ada apa? Sapi atau apa gitu?
7: Oh, iya. Kalau yang sapi ya sapi.
6: Oh, oke.
7: Okay. Kalau satenya sate sapi.
6: Sate sapi, oke, okay, siap. Mm-hmm. Sehat ya Bu Wigati?
7: Alhamdulillah sehat.
6: Kalau masih online di grup berarti masih sehat alhamdulillah. Masih ketawa ke TV.
7: Oh, kemarin enggak online soalnya ada yang harus diselesaikan.
6: Siap. Iya.
7: Buat Mas Wandi sehat, semangat selalu. Buat Pak Wayan sudah siap kopi Pak Wayan.
6: Nggak dengar Pak Wayan. Oh, lagi di belakang ya. Di luar. Nyari tahu mungkin. Tahu.
7: Itu mie ongklok itu khas
6: Wonosobo.
7: Oh, ya. Okay. Mas Dharma udah makan mie ongklok.
6: Oh, saya di sini belum pernah kayaknya. Nggak ada kayaknya.
7: Iya, udah ada. Yang instan ada tapi beda.
6: Oh, iya ya, saya pernah lihat kayaknya baca di mana gitu. Oh, dapat salam dari Bu Indi.
7: Terima kasih, halo Bu Indi, masuk ya Bu Indi. Pulkam ya masih.
6: Pulkam kemarin, pulkamnya deket kalau beliau tuh. Dekat, selisih 1 jam atau 2 jam gitu kayaknya.
7: Oh, deket.
6: Benar ya Bu Indi ya.
7: Bikin apa nih Bu Indi, bikin apa nih habis pulkam?
6: Pasti rujak.
7: Bener-bener ming ini tuh rujaknya tuh.
6: Iya, bener.
7: Oke.
6: Mau lagu apa?
7: Mas Wandi sudah nyoba resepnya tadi malam.
6: Enggak sempet, langsung tepar Bu. Langsung yang saset aja. Tapi bukan yang kayak lagu-lagu itu ya. Bukan itu.
7: Bukan.
6: Yang kombi itu bukan.
7: Iya, betul. saya kalau minum itu minumnya saya sore.
6: Oh.
7: Sore. Terus nanti paginya itu seperti apa ya, membersihkan keluar gitu.
6: Oh, ini baru pulang katanya, 1 jam perjalanan.
7: Oh, baru pulang. Masih dalam perjalanan, yeah. Hati-hati, Bu Indi. Oke deh, lagunya siap. Tahun 2010.
6: Lagunya tahun 2010 sampai 2020.
7: Bebas.
6: Kalau sekarang masih bebas, boleh kan, baru satu nih Bu Farida tadi yang request, boleh.
7: Kalau dari Richard Sanderson masuk enggak?
6: Itu tahun berapa?
7: Tahun yang tidak tahu.
6: Richard siapa?
7: Richard Sanderson.
6: Richard Sanderson. Judulnya?
7: Sun.
6: Sun. Matahari.
7: S-O-N.
6: Oke. Okay. Oh boleh, itu 87. Ada kalau di kita.
7: Ada. Oh, 87.
6: 87. Oh, berarti saya tidak umurnya masuk. Baru 7 tahun loh.
7: Iya, nggak masuk ya?
6: Masuk, boleh nggak apa-apa kan?
7: Oh, masuk.
6: Kan masih bebas Bu. Yang ini kan?
7: Oh, oke, okay. Itu. Iya, betul.
6: Jangan diputar sekarang ya, nanti.
7: Jangan, nanti. saya mau menikmati sampai habis.
6: Siap.
7: Oke, salam ya, Mas Wandi.
6: Silakan.
7: Buat Mas Wandi sama Pak Wayan, sehat. Selalu semangat. Amin. Pulangnya hati-hati. Belok ke Sate Padang enggak nih?
6: Belum tahu. Tapi tadi kayaknya kayak tadi satu harian di rumah aja ya, enggak kemana-mana nemenin si bocil yang lagi sakit. Jadi
7: oh.
6: Ini apa? Ya makan di rumah, masak, go food gitu-gitu.
7: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
6: Kan, jadi masih kenyang
7: kan
6: aja.
7: Setiap hari ya. Sekali-kali kan. Memang harus begitu ya.
6: Siap.
7: Mudah-mudahan lekas sehat ya bocil ya.
6: Amin.
7: Anu mungkin perlu bantuan aja Mas.
6: Benar. Untung iya. Belum sekolah. Kalau udah sekolah nanti dia ngambek dia. Nggak sekolah, bosan di rumah.
7: Iya.
6: Temennya nggak ada soalnya di rumah.
7: Iya, di rumah sepi mesti minta.
6: Sepi pada sekolah.
7: Ya mudah-mudahan lekas sehat.
6: Amin.
7: Ya.
6: Amin.
7: Terus. Salamnya ini yang saya tadi lupa.
6: Siapa?
7: Pak Arya Ketut Gede Dharma. Selamat malam.
6: Oh, ada di grup ya?
7: Iya.
6: Ketut. Kayaknya beliau tapi nggak pernah naik kayaknya.
7: Tidak pernah naik. mungkin mendengarkan mungkin.
6: Bisa jadi.
7: Iya, selamat malam saja. Terus Bu Janura, Bu Indi, Bu Kartika, selamat malam. Bu Resmi, selamat malam, sehat-sehat Bu Resmi.
6: Amin,
7: Bu
6: amin.
7: Gemas, yang lama Bu Gemas ya.
6: Iya,
7: Gemas. Mudah-mudahan sehat Bu Gemas.
6: Amin.
7: Terus ada Ken Arok, ada Bu Ani Gunung Talang, selamat malam Bu Ani. Ada Pak Made, ada Pak Mangku, ada Pak Bro, ada Mas Sandi. Halo Mas Sandi.
6: Mas Sandi kemana ya?
7: Dikerjain ibu-ibu.
6: Iya.
7: Ibu-ibu nakal ya, Mas Sandi. Terus ada Mas Anwar, selamat malam.
6: Ini ada Bunda Yoseli yang
7: oh iya, sudah... Bunda Yoseli, selamat malam, sehat-sehat selalu. Amin. Bunda. Maaf kemarin saya tadi pagi sama kemarin lagi tidak ada waktu.
6: Video call.
7: Terus. Iya.
6: Berarti yang sering video call Bunda Yoseli ya?
7: Iya. Cuma saya lagi ya kesana kesini waktu pagi.
6: Mungkin pas terus. Olahraga Bu Wigati tuh video call cocok. Galun-alun itu maksudnya.
7: Iya. Okay. Saya kalau pagi jalan-jalan ya, pasti.
6: Jangan lupa setelah itu bubur ayam atau apa gitu.
7: Oh, enggak.
6: Saya kira kayak saya. Saya kalau udah car free day, olahraganya sebentar setengah halaman. Terus langsung mampir. Abi, beli ini donat, beli. Ya udah ke situ.
7: Ya. Yang masuk bocil, sama bocil. Yang keluar lebih banyak yang masuk.
6: Oh, ya. Oh benar itu. Harus digoyang-goyang ini tubuh biar keluar. Oke.
7: Mampirnya ke pasar.
6: Oh iya iya.
7: Warung, iya. Jadi sampai rumah tinggal masak
6: ya. Ya,
7: terus okay. Tadi salamnya buat siapa lagi ya? Tadi Mas Anwar sudah.
6: Udah semua kayaknya.
7: Sudah.
6: Bu Janura udah kan?
7: Bu Janura sudah. Bu Farida.
6: Bu Farida tadi ya.
7: Mbak Rahma yang di Medan. Bu Rahma.
6: Bu Rahma di Medan ya. Belum pernah naik di jam saya.
7: Medan apa ya? Medan.
6: Kalau yang di Sumatera Barat tuh apa? Siapa? Kak Rahma.
7: Oh, loh, Bang Luhut.
6: Iya. Bukan, kayaknya Kak Rahma di Sumatera Barat deh, bukan di Medan.
7: Oh, bukan di Medan.
6: Oh.
7: Ya pokoknya di Sumatera. Medan apa Palembang gitu ya.
6: Tahu.
7: Masuk Bunda Rahma masuk.
6: Benar-benar. Oke. Okay.
7: Ya, terus Bang Luhut. Mm-hmm. Kak Vio. Nah. Mbak Purnama Sari. Semuanya saja selamat malam, okay. Selamat istirahat. Saya mau menikmati mie ongklong.
6: Perasaan dari tadi nggak habis-habis berarti?
7: Iya tadi itu buat tadi pagi.
6: Oh, berarti terus bisa
7: memang
6: dimakan.
7: Memang sengaja saya sih, saya ini untuk ini malam
6: ya. Oke. Okay. Iya. Kalau saya pasti kalau udah dimasakin gitu, nah, gitu langsung habis gitu. Oke, okay, berarti siang ganti menu lagi gitu. Oke, okay, siap.
7: Oke, terima kasih ya Mas Andi. Selamat tugas.
6: Oke, Bu Wigati. Baik, terima kasih Bu Wigati. Kita langsung ke Bunda Yoseli. 3 menit lewat ya, Bunda Yoseli menunggu.
9: Iya dong.
6: Gimana Bunda Yoseli, sehat?
9: Sehat dong.
6: Oke. Okay. Katanya paling aktif di grup untuk video call juga.
9: Uh-uh.
6: Wes, seru dong.
9: Seru dong.
6: Kayaknya kelamaan nunggu jadi kaku dia.
9: Iya. Masukin WA-nya biar kita juga bisa calling-calling.
6: WA di WA ini aja pendengar juga, WA grup ini juga bisa kok. Kan selalu ngeliatin saya.
9: Salam-salam aja.
6: Boleh, silakan Bunda Yoseli. Silakan.
9: Lagunya?
6: Lagunya mau lagu apa?
9: Lagu apa aja?
6: Boleh, masih satu lagu lagi yang bebas. Lagu apa?
9: Apa ya?
6: Mau lagu lama juga bisa kok, aman.
9: Itu aja deh, apa lama?
6: Apa?
9: Dua remaja. Dua remaja.
6: Dua remaja. Dari siapa?
9: Aduh, apa? Yang
6: lagu Krisye.
9: Pasal minta tolong.
6: Oh, nah
9: dua
6: itu.
9: Balada dua remaja.
6: Balada.
9: Dua remaja.
6: Dua remaja, oke. Okay.
9: Bisa.
6: Black Brothers ya.
9: Oh, Black Brothers.
6: Oke, okay, bisa.
9: Oke, okay. Okay. Salam-salam dulu ya sayang.
6: Mm-hmm. Silakan.
9: Untuk Bu Janura,
6: uh-huh.
9: Bu Windy,
6: mm-hmm.
9: Bu Gemas,
6: yeah.
9: Bu Ani Gumuntala, Mami Adel,
6: mm-hmm.
9: Bu Ayu Cantiku, Bu Nana, Bu Ayu Dimasohi,
6: yeah.
9: Bu Farida, Bu Kartika, Bu Widiawati, Bu Mini S, dan Bu Viola.
6: Viola. Iya benar, Viola.
9: Selamat malam semuanya.
6: Mm-hmm.
9: Untuk Pak Widi di Tokyo bersama keluarga juga mat malam.
6: Mm-hmm.
9: Pak Kris Pati mat malam.
6: Mm-hmm.
9: Pak Ken Aro juga mat malam.
6: Yeah.
9: Pak Putu Bendese mat malam juga.
6: Mm-hmm.
9: Pak Aderai alias Peka.
6: Peka,
9: ya. Pak Anwar.
6: Mm-hmm.
9: Bang Sandi.
6: Ya. Yeah.
9: Pak Andi Yudhistira,
6: okay.
9: Dan Pak Luhut,
6: Bang Luhut,
9: Bang Luhut, selamat malam juga.
6: Oke.
9: Mat Bobo nanti sampai pagi?
6: Belum.
9: Ini kan pasti Bobo.
6: Iya. Tadi saya udah Bobo sih ya.
9: Itu kan siang.
6: Oh, iya, siap, siap.
9: Siap, okay, siap, okay. Siap ayam.
6: Siap ayam. Siap ayam Bali.
9: Oh iya, okay. Sudah. Tuhan memberkati kita,
6: amin,
9: semua.
6: Amin.
9: Yuk, ya. Untuk Bang Sandi, bersama operatornya
6: Wandi kalau saya. Kalau Sandi kan yang ini, yang di mana-mana.
9: Oh, Wandi.
10: Dharma, Bu.
9: Maaf deh.
10: Dharma, Bu, Dharma.
6: Ada Dharma juga.
10: Dharma, Bu.
9: Udah ngantuk.
6: Ada Dharma juga di sebelah.
9: Oh iya, untuk Bang Dharma juga.
6: Dharma juga.
9: Mat malam semuanya.
6: Oke.
9: Mat juga sampai selesai nanti.
6: Siap.
9: Salam untuk keluarga.
6: Salam pulang sehat.
9: Pulangnya hati-hati.
6: Oke. Yo.
9: Dadah.
6: Dadah. Baik, terima kasih Bunda Yaseli ya. Halo.
2: Cepat lebih baik.
6: Lebih cepat. Tunggu pakai sanggulan
2: dan mengganti. Kalau tidak usah lah, perutnya gendut, tidak usah disalamin dia, Bunda.
6: Bunda Yaseli. Sandi katanya, Pak. Sandi.
2: Iya, Sandi. Sandi, tidak usah disalamin juga.
6: Aduh, pakai sanggulan gimana kabarnya?
2: Ya, aku lagi monitor nih.
6: Wes, di mana monitornya? Di masih ya, di Bali?
2: Lagi Tabanan? Di tempat karaoke monitor.
6: Bi.
2: Lagu dangdut nih lihat. Asik.
6: Asik ya, boy. Ini
2: bang, tunggu sampai jam 1 malam, Bang. Iya, Bang.
6: Aduh. Sampai jam 1. Perjalanan ke sana aja berapa jam?
2: Ya, sampai jam 2 dan hitung-hitung olahraga. Aduh. Kok ketawa sih, Bang? Orang disuruh ke sini kok ketawa, gimana nih maksudnya?
6: Daripada saya nangis. Susah.
2: Ya, harus nangis lah. Ya harus nangis lah sekali-sekali.
6: Serius harus nangis?
2: Dharma ada di studio ya?
6: Ada, karena tugas nanti jam 3 kesiangan ya, ke pagian datang.
2: Dulu, apa sekarang main ya?
6: Kalau sekarang enggak ada, nanti jam.
2: Nih, mau garaukin batuk. Lagu apa nih? Lagu apa? Bolanya sekarang apa nih kira-kira?
6: Nanti jam 3 ada Spanyol sama Australia. Austria.
2: Austria, Austria ya. Spanyol, Austria. Waduh, saya Gading, Pantai Gading kau.
6: Oh, Pantai Gading andalannya?
2: Iya, waktu itu.
6: Nanti jam 7 ada Portugal sama Kroasia.
2: Nah, ini kalau Portugal sama Kroasia ini aku bingung.
6: Kenapa?
2: Ya, milihnya bingung, apa Portugal, apa Kroasia, tapi kayaknya semua aku pilih ya. Iya, Bang.
6: Pilih aja semua.
2: Pilih semua aja.
6: Kamu pilih dia, yang mana? Kanan.
2: Aku
6: kanan.
2: Pilih yang itu. Aku pilih Ayu.
6: Ayu Mas Hoi. Ada juga Bu Indi. Ada dia. Bu Wikati. Kok ikutan lagi?
2: Wah, tak kira ada Bu Wigati jadi.
6: Kenapa? Ini apa? Katanya
2: siap? Ini kayaknya, Bang. Ini pukul 2 sayanya karaoke. Ya, ini sudah kena drum 1-2 botol nih.
6: Ay.
2: Apa lagi? Jadi beca judul itu. Kalau sudah jujur bagaimana?
6: Ya boleh.
2: Eh, omong-omong ada pacarku gak di studio?
6: Oh, lagi cuti. Siapa nih? Ada 2 orang loh nyariin. Pakak Sanggulan sama Pak Irwan. Pak Irwan yang ada di Bandung juga nyariin Hapsarina.
2: Oh, ya, main-main sama aku, tak cari dia ke Bandung nanti. Kupukul dia pakai itu pisang goreng.
6: Ya. pisang goreng yang jangan, ini, yang 5 itu ya.
2: Cari itu ya pacar saya di studio. Ya, mau main-main dia sama saya. Belum tahu Adira. Hapsarina ada kan di studio ya?
6: Nggak ada, Hapsarina. Nggak. Lagi cuti. Aduh,
2: mana, mudah-mudahan monitor dia deh.
6: Lagi cuti, kebetulan anaknya yang ada di Malang balik ke Denpasar gitu.
2: anaknya
6: datang liburan kan.
2: Ya, dari Malang datang liburan.
6: Gitu.
2: Terus
6: ya jadi dia cuti gitu kabarnya.
2: Oh gitu. Ya,
6: saya juga udah berapa hari. Oh, terakhir saya ketemu bulan lalu kan siaran bareng tuh. Ya,
2: kan bilang Bang Wandi, telepon saya dong.
6: Terus telepon gimana? Pegasan gula nih.
2: Iya.
6: Udah tak sampein. Udah disampein. Ya,
2: ada Dharma situ ikut ngomongnya Dharma itu.
6: Enggak, Dharma di ruangan khusus apa?
2: Oh, ke timur dia, ke timur.
6: Ya benar, ke timur. Ada ruangan khusus kita di situ.
2: Ini Bang Wandi kalau lihat dari kuku kayaknya ada sedikit suaranya agak terganggu, terkonsen dengan siapa nih Bang Wandi?
6: Hah? Terkonsen dengan apa? Enggak ada.
2: Ya, jangan ada. Muni ya, monak Muni itu.
6: Enggak ada kalau Muni di sini.
2: Oh gitu. Ya, kalau memang udah enak badan, mudah-mudahan cepat sembuh ya.
6: Oh. Iya. Itu flu aja biasa, tertular sama dari bocil.
2: Lagunya omong-omong lagunya lagu flu ada enggak, Bang?
6: Tak ada lah.
2: Enggak ada. Ya lagunya lagu barat hari ini, beta juga
6: barat,
2: lagu barat itu. Oh? Mon orang matur lagu Torres Bedi Dinayo.
6: Lagu Indonesia ini tahun 2010. Oh,
2: dari Indonesia. Punya manungku mun orang Indonesia ya di rumah buat nanti. Mun orang di Leon Lang Parauna lajur.
6: Pekak Sanggulan kata Bu Farida, Pekak Sanggulan banyak berhayal.
2: Oh kok gitu Bu Farida, aku tidak suka Doti.
6: Hah?
2: Beta tidak suka Doti, suka Parakang.
6: Doti itu apa?
2: Cakalang. Iya. Jadi nanti kalau ke Palu saya akan minta cakalang sama itu Bu Parida.
6: Iya Bang ya. Kalau bisa emang cakalang aja, jangan besok-besok.
2: Hah?
6: Itu sekarang.
2: Cakalang apa sekarang? Karena mungkin kita main basa-basi, saya mau belajar gila di radio ini. Jadi sukanya pikir-pikir saya gila ya, ke radio terus tiap hari ya.
6: Salam sama apa? Mas Bro, Bung Wandi, susah naik ini dari Bu Indi.
2: Oh iya, kalau gitu saya mau turun aja ya. Kalau saya turun ya Bu.
6: Kata Indi, Bu
2: ya.
6: Farida, kamari Jo, kita mau Doti.
2: Ayah oke lah, Doti jangan itu, Doti kasih roti itu, beta suka roti ya.
6: Roti apa Doti sih?
2: Kalau Doti beta tidak suka itu, nanti Bali bakar dupa tiga.
6: Oke, siap. Mau lagu apa? Lagu apa? Lagu Indonesia ini.
2: Iso aku lagu Indonesia ini, gue yo tahun ini piro iki.
6: Tahun 2010-2020.
2: 10-20 tapi aku eling, aku wedi tuwa wis wae.
6: Ada Noah, ada Virgon, ada Glenn, ada Tulus, ada Ran, ada Hindia juga ada, Mahalini,
2: Ricky. Hindia lagu kok bisa masuk orang India? saya takut tua ini lagunya.
6: Ada.
2: Ya itu. Apa yang siapa yang nyanyi itu?
6: Katanya ini Hindia.
2: Enggak, yang nyanyi kita pasti akan tua itu.
6: Itu dah.
2: Tua soal.
6: Kita akan
2: kehilangan dong ganteng gua, enggak bisa dilirik sama cewek-cewek di jalan.
6: Kata
2: saya mau belajar gila.
6: Kata ini cewek-cewek itu, Pak, tolong bacain tulisan ini. Tunggu, maaf, saya masih ambil kacamata.
2: Ya, tolong baca-baca itu siapa yang tulis itu? Siapa tulis itu?
6: Oh, 420 ya, kita pasti tua ya.
2: Nah, itulah
6: ya,
2: bener.
6: Siap.
2: Oke lah kalau begitu, salamnya buat Ayu Maluku yang naik Ayu Maluku.
6: Biasa naik. Nah,
2: tunggu. Seksi banget selesinya. Sungguh mati aku jadi penasaran.
6: Aku sampai tidak penasaran.
2: Juangkan memang Ayu teman karibku.

0: adik deh, sini bawa deh. Aku kok heran ini, kenapa rodanya satu kamu bisa naik? Nah inilah kehebatan gua, Pak. Dia bilang begitu. Saya coba, kok hampir celungup saya ini. Mau ke depan jatuh kepala saya.
1: Ternyata jatuh benar.
0: Enggak, untung udah jatuh. Untung
1: saya pakai sakit perut nih.
0: Kebanyakan ketawa. Jatuh isi lah ke toilet.
1: Enggak lah, jangan. Ya udah. Oke, bekas anggulan. Nanti boleh naik dua kali loh. Jangan sekali loh kalau bisa.
0: Oke. Selamat malam, Mbak Ani Gunung Talang. Malam, Mbak.
1: Ya.
0: Masuk, Mbak.
1: Oke.
0: Ya, pokoknya semua saya mau gila-gilaan ya.
1: Sama Bang Wandi.
0: Gila-gila bener. Kalau gila bener nanti bisa di Bang Di saja.
1: Nah, lo itu. Dekat rumah Bu Janura dong.
0: Oh iya, repot jadinya. Apalagi nanti pakai sepatu terbalik itu, sandal terbalik itu. Aduh, no way kayaknya. Saya mau karaoke dulu, Bang.
1: Oke. Okay.
0: Saya kasihkan lagunya yang penting. Hah? Saya sudah on, Bang. Selamat tugas, Bang.
1: Gimana sih? Ya, siap-siap.
0: Iya, iya, Bang.
1: Terima kasih, ya, Bang. Bye. Ya, Bang.
0: Nah, drum. Thank you so much.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih bekas anggulan ya. Ini saya aduh agak sakit perut. Mas Andi ditunggu ya sesi kedua. Ini lagunya belum saya putar loh. Nanti ini tahunnya agak berbeda nih, susah keluar nanti. Oke. Okay? Masih dengan Wandi di sini, masih di Senandung Malam. Saya akan hadirkan ada lagu spesial buat Bu. Nah, siapa tadi? Bu Farida ya. Bu Farida requestnya Ellen Rery Hena, Nasib Cintaku. Ditunggu nanti setelah yang satu ini.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan Pasar

Riri Hena dengan judul Nasi Cintaku. Ini spesial yang direquest oleh Bu Farida yang ada di Palu ya. Bu Farida, mudah-mudahan masih standby ya. Kita akan berlanjut ke lagu berikutnya, spesial yang direquest oleh yang mau makan mie ongklo ya. Bu Wigati ada Sun dari Richard Sanderson.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo.
4: Halo.
3: Halo.
4: Halo.
3: Halo.
4: Halo.
5: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
6: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
7: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan. Jorok banget.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda. We'll be right back.

0: Aduh, susahnya cari tongkok.
1: Tenggorokan.
0: Sabar-sabar. Gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
2: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
3: Masih mau ngomong susah cari tempat ngobrol. Ya, memang susah sekali.
4: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
5: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
6: Baik, jadi begini Bang. Saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat yang aneh-aneh.
5: Artinya indigo.
6: Indigo
5: istilahnya, istilah ya, kedokterannya. Oke.
4: Tapi kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
7: Oke, yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
3: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
7: Makanya yang punya komunitas, buruan daftar di 089-678-123-830.
8: Kita mendevelop satu perempuan,
4: ya, okay,
8: satu generasi bisa terselamatkan.
4: Memang magic, betul-betul.
8: Iya. Nggak, ini sebenarnya ngambil kearifan lokal. Ya.
4: Okay.
8: Kalau kita di Bali itu menghaturkan peran itu kan dari ketulusan hati ya.
4: Okay.
8: Itu betul-betul kita akan persembahkan.
9: Inspiratif dan sangat membumi ya. Karena di ini adalah smart edukasi, karakter, calon, ayah dan ibu.
10: Kesetaraan adalah prinsip dasar yang melibatkan perlakuan yang adil, sama dan setara terhadap semua individu. Kesetaraan dianggap sebagai salah satu nilai yang mendasari kehidupan manusia. Bagaimana mengaplikasikan kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari? Ikuti obrolan Kita Setara setiap hari pukul 13.30 selama 1 jam. Hanya di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi, RRI Denpasar.
11: Denpasar,

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Waktunya Kentongan.
1: Mengenali bencana longsor dapat diketahui dengan tanda-tanda, diantaranya, pertama, adanya retakan terbuka pada jalan dan tanah sekitar jalan. Kedua, di atas badan jalan, lerengnya terbuka gundul. Ketiga, kerikil berjatuhan di sekitar tebing jalan. Keempat, tanah atau bukit di atas jalan bergetar. Kelima, tanah gembur tebal pada lereng terjal di atas jalan. Selain itu, bencana tanah longsor dapat dikenali ketika air tanah keluar secara tiba-tiba pada lereng jalan, tiang listrik tak beraturan atau pohon miring. Daerah longsoran lama masih hujan tetapi air sungai surut. Pohon ranting hanyut di sungai, saluran tepi tidak berfungsi.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Denpasar malam ini.
3: Masih di Denpasar malam ini, masih di Senandung Malam. Untuk Anda yang pengen bergabung di Senandung Malam, ketawa ketiwi bukan cuma sekali, langsung bisa bergabung melalui telepon di 0361-222-161 atau di line WhatsApp di 0896781238330. Kita punya penelpon pertama di sesi kedua. Halo, selamat malam.
4: Malam. Halo, selamat malam. Bu Indi.
3: Bu Indi. Sehat, Bu Indi?
4: Iya. Sehat. Tungkaro. Aduh, warawiri.
3: Oh, iya. Warawiri.
4: Ya, baru sampai di Luklo nih. Iya. Hmm. Baru sampai di Luklo. Dua kali ini sembahyangannya.
3: Oh, dua kali sembahyangnya.
4: Okay. Iya, lagu apa ini?
3: Sekarang tahun 2010 sampai tahunnya dengan 2020.
4: Tahunnya nggak ngerti, judul lagunya baru.
3: Judul lagunya ada banyak sih, ada Noah, ada Geisha, ya, ada Ran, ada Glenn, ada Tulus, ada Virgon, ada Mahalini.
4: Virgon apa tuh? Virgon
3: kalau di sini ada bentar
4: Virgon bagus Virgon.
3: Virgon ada Selamat Tinggal sama Bukti.
4: Aduh, Selamat Tinggal. Selamat Tinggal RRI.
3: Bukti, ada Bukti. Bukti bagus kok. Maunya yang mana?
4: Bagus
3: Virgon.
4: Virgon sama Noahnya apa?
3: Kalau Noah itu ada lumayan banyak sih di sini. Bentar, coba.
4: Beberapa.
3: Noah ada Sendiri Lagi. Ada
4: Sendiri Lagi, ya.
3: Suara Pikiranku. Kemudian Wanitaku. Seperti kemarin kau udah jalani mimpi, andai kau datang. Cinta bukan dusta, menunggumu.
4: Andai kan kau datang kembali. Iya.
3: Menunggumu. Terus Separuh Aku.
4: Iya.
3: Kemudian
4: yang mana aja deh dari Noah. Hah? Semua bagus.
3: Oh gitu.
4: Yang mana aja. Andai kau
3: separuh
4: datang
3: aku?
4: Kembali boleh.
3: Oke, okay, andai kau datang. Okay.
4: Separuh Napasku. Ya, Separuh Napasku boleh juga ya.
3: Enggak. Separuh.
4: Separuh Napasku.
3: Separuh Aku itu.
4: Napas Bung Wandi.
3: Batuk itu berarti.
4: Waduh, ikut batuk nih.
3: Enggak, Separuh Nafas itu kan berarti batuk. Saya pilih andai kau datang aja ya, Bu.
4: Oke.
3: Silakan.
4: Terima kasih, Wandi. Salam-salam dulu buat Bu Parida, Bunda Yaseli, Mas Brodi Rai, Gemas, Bu Farida, Bu Kartika, Bu Resmi, Bu Wijati, Bu Parida, Bu Mbak Ayu Masowi, terus Mbak Ni Gunung Talang, terus Bu Kartika sudah tadi ya, Pak Widi, Ligo Pinda, Mas Sandi, Bang Beninjo, Bunda Wigati, selamat malam Bunda. Terus Bunda Yaseli juga. Terus buat Pak Tami, Pak Sandi sudah ya. Bu Bendese, buat Beninjo, Sepati, Mangkurumu, Mangkuklungkung. Ya, buat semua ya Bang Wani ya, Pak Wian juga, Pak Wani selamat juga.
3: Oke.
4: Okay. Windy mandi dulu, mau mandi nih.
3: Belum mandi berarti.
4: Setelah lagu, baru sampai sini.
3: setelah lagu nanti kan jam 10. Jam berapa saya putar kalau ada penelpon yang 4?
4: Iya, Bin biasa Bin nyaman di jam 11, kadang-kadang jam 12.
3: Pakai air hangat atau enggak?
4: Kayak air hangat.
3: Oke. Biasanya kalau ya, siapa? Kalau Kenaro kan kesulitan air dia biasa.
4: Ini kan baru dari kampung. Makanya rehat sejenak. Terus baru mandi. Setelah ini lagu Ubu Janura juga ini Bu Wania.
3: Ubu Janura belum loh. Belum naik.
4: Terus ini lagi siapa? Di Anwar juga. Siapa lagi ya? Sudahlah.
3: Oke, okay, ya. Siap.
4: Bu Indi masih monitor ya, okay. Lagu ya.
3: Siap.
4: Ya, Bu Wandi, selamat malam. Salam buat Pak Oyan ya.
3: Ya, siap.
4: Nanti dengar naik lagi ya Bu Wandi ya.
3: Boleh, silakan.
4: Naik lagi. Ya. Pasti Bu Wandi. Okay, bye-bye. Matugas.
3: Oke, terima kasih Bu Indi. Kita langsung ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
5: Terima kasih sebelum dan sesudahnya. Aku tunggu dari tadi. Sabarlah, yang sabar pasti subur.
3: Gini, yang sabar badannya lebar gitu.
5: Dari nekan lari ke Singaraja dia sibuk juga. Lari di perempat ada Indra Sari. Lalu lari ke amatir tak bisa masuk. Gimana susahnya? Sekarang baru gampang. Ada apa?
3: Siap.
5: Iya.
3: Dari.
5: Nyanyinya Pak, ada si Rosa dah.
3: Rosa, ada Bu.
5: Takdir Cinta.
3: Wih, siap.
5: Iya, siap, bro. Anak kanan, anak kiri, balik kanan. Maju. Berang siap, kan?
3: Siap. Kata ya, Bunda Yoseli.
5: Geraknya, nang.
3: Siap, ayam siap, kata dia.
5: Siap, ayam, mekebar, ngakampin. Sing, moyang betian bubut, dia gak pangan, terus enak sekali.
3: Nah, enak, apalagi ayam betutu.
5: Nawang, aja lah, moyang di Bali, mengenap, nawang, bahasa Bali, ya. Sedikit lah. Jawa, nawang, bahasa Jawa, benar. Ya, okay. Ngoyang di Medan, ngoyang lah, bisa ngelak, timpang, Medan, mati, dia pedalam, ya. Di Telkom dia gitu.
3: Iya.
5: Dia tinggal di Jakarta, di Bandung dia.
3: Di Bandung ya, oke. Iya. Siap. Abu Janura mau salam-salam. Boleh silakan.
5: Ya, terima ini dan naik. Terima ini sulit juga naik ya dari tadi. Dari waktu Ibu menyati waktu Ibu Marida juga. Saya tekan-tekan ini bisa lari ke 221 tak bisa. Sibuk terus. Dan ini ke WA juga masih bicara. Mesti
3: iya, ya,
5: gak apa-apa. Sekarang sudah bisa masuk. Oke.
3: Okay.
5: Ya, salah belum dikit nih. Masih ada waktu kan? Iya. Buat Ibu Wiyati, mat malam Bu Farida, Ibu Alia, ya, Bu Rai juga di Pasar Batu Kandik, ya, mat malam. Bu Dek Mas, mat malam. Bu Ani, Bunda Yos, kemana kabar? Yuk, silakan naik. Sudah ditunggu sama Bang Wani dari tadi. Ya, karena siapa tidak bisa masuk, akhirnya tidak dapat bicara. Nah, ya, ada apa-apa. Buat Pekasanggulan tadi dan naik. Ya, Pekasanggulan. Ya, Mbak Widi gimana kabar? Belum dapat naik. Tapi karena kesibukan gini tidak bisa naik.
3: Iya.
5: Ya, buat malam. Kenaro gimana kabar? Ya. Kenaro, pasti kebanyakan air ya. Tidak bisa naik sekarang. Buat malam, ya.
3: Ini loh.
5: Buat
3: Bu
5: Rama.
3: Bu Janura.
5: Mbak Kartika. Gimana?
3: Kata Bu Indi, sabar Bunda Janura, sabar disayang Wandi katanya.
5: Iya, ya gitu ya, saya Wandi ya, sabar. Saya punya WA belum dibaca berapa kali, WA saya dibaca, tidak apa-apa, udah yang benar sudah dapat. Tidak dapat wasi, apa-apa ya, untuk ya. Pak Menesa, Pak Menesa, oke ya, yang lain-lain juga, yang belum saya sebutkan, oke silakan monitor aja, dengan lagu yang diputar sama Bang Wandi, oke, okay. Siapa Bang Wandi ku bagus?
3: Bung Dharma, bukan ya? Pak, siapa? Bukan, Pak Wayan, Pak Wayan.
5: Pak Wayan, ya. Makasih Pak Wayan.
3: Bung Dharma makasih sebelah ya. Saya, Bu. Makanya saya bilang ya. Bung Dharma.
5: Iya.
3: Dharma.
5: Nama ya, Dharma Chandra ya.
3: Iya, nah, Dharma Chandra.
5: Pak Wandi, aksesnya. Yuk, makasih.
3: Oke,
5: kawan-kawan, para pendengar Ketawa Ketiwi, silakan dengarkan lagu-lagunya setelah diputar oleh operator Pak Wayan
3: Sweetre.
5: Tetap Wayan Sweetre ya. Ya, Ketawa Ketiwi pasti girang ya semua ya, gitu dah gembira ya. Ya, salam rahayu, salam bahagia, salam sejahtera ya untuk Pak Mundaya saja. Oke, saturun.
3: Baik. Terima kasih Bu Janura, bye. Terima kasih Bu Janura. Sekarang setelah ke Bangli kita langsung meluncur ke Tokyo. Selamat malam Pak Widi.
6: Malam Bang Wandi.
3: Pak Widi.
6: Baru bangun nih.
3: Oh pantes kan. Berarti nanti bergadang dong dengan dengan Bung Dharma di sini.
6: Ya Bung, ya nanti kan ada itu.
3: Kalau di Jepang kan jam 4. Selisih 1 ya, jam. Benar ya?
6: Portugal artinya.
3: Spanyol dia dulu. Main, kan? Spanyol dulu. Spanyol sama Austria. Kalau Portugal nanti Jepang jam Portugal. 7 atau jam 8 ya. Jepang gitu.
6: Jam berapa main di itu Spanyolnya?
3: Spanyol jam 3 Wita, berarti jam 3, jam 4 tuh. Jepang ya.
6: Ya dapat tidur lah. Nanti sekalian bergadang ini dan
3: nonton data. Khawatir saya nanti waktu di kantor atau tapi nggak nyetir kan ya Pak Widi ya?
6: Nggak pakai kereta.
3: Bahaya soalnya microslip nanti. Yeah. Wah.
6: Itu yang bahaya tuh. Hari Sabtu itu paling sibuk sekali itu.
3: Oh, hari Sabtu ya.
6: Ya Sabtu Minggu gitu sibuk kali.
3: Salam buat ini Pak Widi dapat salam dari Bu Indi. Buat ya, Bung Bu Dharma Indi. Juga Bung Dharma, oi. Dapat salam dari ini Bu Indi katanya.
6: Bung Dharma ikut di sana ya.
3: Kan nanti tugas jam 3 dia. Jadi datang tiba-tiba gitu.
6: Ya. Bang Dharma Jepang udah pulang nih, udah
3: sampai. Iya. Jepang pulang. Berarti sekarang siapa udah. Pak? Portugal. Jagoannya siapa? Portugal apa Argentina?
6: Ya, bukan Portugal. Argentina. Apa namanya? Bukan Prancis.
3: Oh Prancis. Prancis kemarin sudah ya sama siapa yeah. Prancis kemarin?
6: Kemarin kan sama
3: Swedia.
6: Swedia menang. Prancis berapa? 3-0 ya.
7: Jepang kalah Pak.
6: Ya Jepang udah hampir-hampir ini mewakili Asia udah ada nggak ada yang mewakili nih udah mau pulang.
3: Udah mau pulang semua.
6: Aduh.
3: Pak Widi mau lagu apa?
6: Lagunya apa ini Bang?
3: Lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020. Iya. Lagunya. Mau ada di kalau di sini ya di playlist itu ada Andra The Backbone, Payung Teduh, Cassandra, kemudian ada Nia Daniati, Atmes, Project Pop, Last Child, Netral, kemudian juga ada Kotak, ada Krispati, ada Kikan, ada Kahitna, kemudian ada Jikustik, ada Hijau Daun, ada Havana.
6: Hijau Daun apa itu jenang?
3: Hijau daun.
6: Judulnya.
3: Hijau Daun ada 3 di sini. Selalu begitu, cobalah sesuatu yang sempurna. Pilih mana?
6: Sesuatu yang sempurna.
3: Oke, siap.
6: Ya sudah, salam-salam aja dulu jalan ke Bang Dharma. Supaya dapat rehat sebentar. Ya salam-salam aja pertama buat Bang Dharma, Bang Dharma, Bang Wandi juga, Bang Dharma. Salam sehat semuanya ya. Kemudian ada Bu Parida di Palu, kemudian Ayu masuk di Maluku Tengah. Bung Benijo di Manado, Ujingga juga di Manado, Ken Arok, Bunda Yoseli, Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Puliwari Mandar, Mas Anwar, Mas Andi di Munang Maning, Bu Wigati di Wonosobo Jawa Tengah, Bung Edo, Bung Yunus di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Kemudian ada yang di Tapanuli siapa namanya? Bang Luhut.
3: Bang ya? Luhut ya.
6: Luhut ya. Bu Indi semuanya, Bu Resmi, Gek Mas, Bu Ani di Gunung Talang, kemudian ada Mbak Estelista, Panas tuh di Palu, Blue Bird pindah di Lampung, Ciguria di Jakarta Selatan, Bujanura, Watami di Amlapura, Pak Mangku Wijana di Klungkung ya, di Amangwati juga di Singaraja, Bukarika, Mas Bro, Pekak Sanggulan, Pak Made Swadana di Tabanan, kemudian ada Pak Mangku Romo di Banyuwangi, Pak Putu Arke, Pak Putu Pendese, Bang Krispati, Piola di Makassar, yang Mbak Rahma ya, hampir lupa ya, Mbak Rahma
3: Kak
6: juga
3: Rahma,
6: ya.
3: Kak Rahma.
6: Kak Rahma ya, Kak Rahma di mana? Di Padang ya?
3: Di Medan. Sumatera Barat kan Kak Rahma.
6: Padang, Rahma Padang. Di Mata Padang ya?
3: Sumatera Barat Kak, yang saya pahamin ya gitu.
6: Kalau Bang Wandi di mana?
3: Di Medan Sumatera Utara.
6: Medan ya.
3: Kalau dari rumah Bang Luhut tuh mungkin sekitar 4 jaman lah gitu. Tapi kalau dari Sumatera Barat itu lumayan tuh 20 jam lebih gitu.
6: Bang Luhut deket ya berarti ya Bang Andi ya. Mudah-mudahan beliau monitor ya di Bang Luhut ya. Soalnya dia sering ke jalan-jalan juga di mana itu di bau-bau dengar juga keliling juga dia sempatnya nyapa-nyapa juga ya. Ya itu aja dulu ya Bang Wandi, salam sehat semuanya ya.
3: Oke.
6: Arigatou
3: gozaimasu.
6: Yasuminasai.
3: Oke, Pak Widi yang ada di Tokyo ya, jauh ya. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wandi.
3: Oh, waalaikumsalam. Tadi kayaknya bukan mau nyebut Bang, Om Wandi gitu ya, bukan?
8: Om Wandi, Pak Wandi, Pak Wandi bisa juga. Iya.
3: Tadi dicariin sama Pekak Sanggulan lah.
8: Oh,
3: dengar nggak? Oh, tadi jam berapa tadi Pak Sanggulan?
8: Iya, baru monitor saja Pak Sanggulan, katang baru lihat HP, baru lihat WA.
3: Oke, siap.
8: Bagaimana kabar Bang Wandi?
3: Alhamdulillah sehat, walaupun sedikit flu ya.
8: Iya, di sini nih.
3: Dingin ya?
8: Namanya cuaca hari ini hujan.
3: Oh, hujan. Kalau di Bali itu malam, aduh, panas, dingin banget. Kalau siang, panas gitu.
8: Di Bali itu walaupun panas hujan, tetap ini ya,
3: anginnya.
8: Orang kan pasti ke pantai.
3: Oh iya, karena emang hiburan kita ke pantai.
8: Iya, wisatanya wisata pantai juga kan.
3: Tapi saya jarang juga sih.
8: Oh, jarang ke pantai.
3: Iya, padahal dekat dari rumah.
8: Kalau dari tempatnya Bang Wandi ke Pantai Kuta dekat nggak?
3: Oh, kalau Pantai Kuta jauh. Kalau Pantai Pandawa atau Melasti baru dekat dari rumah.
8: Iya, cuma mendengarkan namanya saja, tapi belum pernah ke sana.
3: Oh, harus ke sana, tapi 11-12 kok sama Dimasohi itu pantainya?
8: Iya, ada salah satu pantai di Maluku Tengah ini dibilangnya Pantai Bali.
3: Oh iya.
8: Pantainya putih gitu. Cuma memang kata orang-orang di sini sih. Itu tempat wisata yang ini aja sih, yang kayak orang-orang buat pergi ke pantai. Karena emang pantainya semua di sini ya bagus lah ya.
3: Gitu.
8: Iya, Bang Wandi.
3: Siap. Malah gue apa?
8: Masuk lebih duluan nih.
3: Kenapa?
8: Aku masuk lebih duluan karena nanti jagoan saya main di Pukul.
3: Oh iya benar, Portugal ya?
8: Portugal.
3: Lawan Kroasia.
8: Kroasia.
3: Nanti kan jam 8 sana ya?
8: Jam 8 sini sih, jadi nggak ada.
3: Kan sama dengan Pak Widi ya jamnya ya?
8: Sama kayak Pak Widi nih.
3: Oke, siap.
8: Tapi kita pertandingan ini pertandingan yang paling seru nih buat Portugal sama Kroasia. Karena sini Ronaldo akan ketemu sama teman lamanya gitu ya. Yang dulu yang pernah di Madrid.
3: Luka
8: Modric. Ya.
3: Siapa itu?
8: Luka Modric kan nanti kan di Kroasia.
3: Luka Modric.
8: Iya. Mereka dulu pernah di kompetisi Liga Kebangsaan kalau nggak salah ya, untuk bersama-sama dengan CR7.
3: Oke, siap.
8: Jadi ya semuanya harus yang berdoa mudah-mudahan.
3: Siapa jadi jagoan yang tetap kan?
8: Ya kayak tempat tunggal dong.
3: Iya itu soalnya bajunya sekarang apa bajunya?
8: Iya, pokoknya tetap Portugal. Semoga Portugal bisa melewati fase gugur masuk ke babak grup 16 gitu ya.
3: Oke, okay, siap.
8: Iya, pokoknya tetap Portugal selalu di dada. Garuda di dadaku, Portugal di dada.
3: Semua ya, Bren. Oh, kalau ya, Portugal di baju Maroko. Jersey.
8: Bukan Maroko, Fatimah. Kita kan berdua Portugal. Ayah, kan? Iya, mulai-mulai Maroko.
3: Kalau Maroko berarti sama kayak Om Febri. Om Febri Maka? Ini. Iya, operator kami itu suka.
8: Fatimah mau belanya Maroko. Maroko terus nih, Fatimah. Ah, Fatimah mau kelain hati.
3: Iya, lagunya Maroko. Apa ini? Belum request lagunya loh.
8: Yang tahun berapa nih, Bang?
3: Tahun, kalau hari Kamis itu tahun 2010 sampai dengan 2020. Indonesia tapi ya.
8: Oh ya, ini kayaknya lagu-lagu ini ya. Bolehlah kita dari punyanya Glenn Fredly.
3: Oke, Glenn, judulnya apa?
8: Cinta Pish.
3: Oke, itu lagu kesukaannya ini Bu Indi.
8: Oke, bungkus.
3: Bu Indi selalu itu Rika.
8: Ya, salamnya buat yang ada di grup Ketawa Ketawa. Mohon maaf, kita jarang bergabung ya karena ya kadang juga saya kalau buka ya tapi nanti saya balas lah ya untuk semua saya sapa dan okay. Selalu sehat iya dan teman-teman Aisa juga buat Kak Sanggulan ya kalau mencari saya sudah masuk Kak ya tak semangat di sana
3: okay.
8: Asal jangan sampai nyari di Maluku Tengah gitu ya nanti hilang jalan deh Pak Kak Sanggulannya.
3: Oke, okay, siap.
8: Juga boleh Pak Udi di Tokyo ya. Dia hanya nanti nonton ya.
3: Nonton dia ya, katanya.
8: Makasih ya.
3: Udah naik ya, soalnya.
8: Iya, tadi saya dengar.
3: Oh, dengar.
8: Pak
3: Udi.
8: Pak Bu Janura juga beresmi ketika Bu Farida ya, Bang Lehan. Ya. Bu Mini, Mbak Yuseli juga ya, Bang Wandi, Pak Sada, Bu Anik, Bu Wadi Makassar, Pak Benijo, Bang Sandi, Pak Andi yang ada di Batam, Ria, Jakarta. Bu Putri Laksmi juga Pak Anwar, Bang Luhut juga ya.
3: Dapat salam dari Pak Widi ya.
8: Oh ya, dangkai Pak Widi.
3: Dangkesun, bahasa Jerman.
8: Okay. Terus untuk siapa lagi ya?
3: Dan semuanya.
8: Ya?
3: Dan semuanya kan?
8: Iya. Siapa Pak Nasrun? Bos. Pokoknya tanpa terkecuali ya. Siap. Ya buat Bang Wandi tetap semangat, tetap sehat ya. Okay. Dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam. Bayu ada di Masohi. Sekarang kita ke Palu lagi. Halo, selamat malam Bu Farida.
9: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu, nggak dikunci.
9: Apa minum kering ini air mata gara-gara Pak Sanggulan tadi.
3: Oh iya, bekas Sanggulan tuh aduh. Saya sakit perut ya. Gitu.
9: Sama Mas Wadi. Aduh, kebetulan baru tadi belum turun. Kenapa ini?
3: Kenapa?
9: Buru-buru apa beliau mau karaokean katanya. Dangdut lagi. Malam-malam lagi dangdut.
3: Iya.
9: Hati-hati Pak Sanggulan, jaga kesehatan ya, jangan terlalu banyak begadang. Iya.
3: Tapi Pak Sanggulan jarang begadang dia.
9: Tapi katanya tadi pergi dangdutan katanya sampai jam.
3: Oh iya. Enggak, itu dia ini apa mau nyari teman nunggu saya. Padahal jauh tuh dari RRI. Bisa satu jaman tuh dari sini gitu.
9: Oh ya. Aduh Pak Sanggulan. Oh, heboh ya kalau ada Pak Sanggulan ya.
3: Iya. Heboh beliau bisa aku bahasa sih, apa aja.
9: Iya, coba Pak Sanggulan gabung di grup lebih heboh lagi.
3: Nah, itu beliau enggak pernah nelpon pakai WhatsApp. Enggak ada nomornya beliau gitu.
9: Oh.
3: Teleponnya selalu di 0361 gitu.
9: Oh itu ya. Iya, sama ada juga tuh teman juga begitu ya. Ada juga. Luar biasa mereka ya, tapi kalau Pak Sanggulan mungkin cuma di Denpasar. Kalau teman itu dia keliling-keliling. Keliling.
3: Okay.
9: Nah, dia enggak monitor enggak?
3: Iya, monitor.
9: Keliling-keliling.
3: Siap.
9: Iya, luar biasa ya, keliling gimana caranya ya? Luar biasa. Iya, saking cintanya sama RRI.
3: Iya, semua si, keliling gitu. Ya.
9: Keliling, padahal nggak monitor.
3: Siap.
9: Gimana ya caranya?
3: kita
9: saja yang monitor susah gabung.
3: Oh iya.
9: Tadi Bu Farida gabung di mana nggak bisa.
3: Nah, oke, siap.
9: Bu Farida mau kirim salam tadi. Boleh? Belum sempat ya. Ada Bang Luhut, Bang Edo, ada Bang Yunus di Buton. Terus tadi Pak Ken Arok ya. Ken Arok sedang kali gabung ya?
3: Iya, nggak pernah lagi. Sibuk katanya.
9: Iya.
3: Nggak tahu Bu Resmi sih yang sering update ke saya, tapi nggak tahu.
9: Oh ya. Wah, Bu Resmi, Bu Indi sudah gabung.
3: Bu Indi udah, Bu Resmi yang mau Andi susah masuknya gitu.
9: Eh,
3: Bu Farida aja dua kali.
9: Gabung, Bu Resmi. Ayo Bu Resmi.
3: Yang penting sabar.
9: Ini apa dulu? Iya. Rezeki apa ini ya? Rezekinya double.
3: Biasanya susah bisa, ya.
9: Bisa dua kali ya, biasa susah loh. Pernah di Denpasar berapa? Bukan cuma 10 kali, pernah hampir 50 kali.
3: Iya, tahu. Di jam saya itu.
9: Iya. Iya, kalau
3: enggak
9: salah.
3: Enggak keangkat lagi.
9: Tapi kalau sama Mbak Santi cepat-cepat ya, kalau sama Mbak Santi.
3: Kalau
9: ya,
3: saya
9: pernah bikin ini juga. Kalau nyuna naik apa, naik tensi ya kalau nggak diangkat tangan kita.
3: Siap. Mau request lagu apalah lagi Bu Farida?
9: Request boleh? Lagu dari ini.
3: Dari siapa? Yang Judika, ada loh ya. Oh ya, Judika.
9: Judika sama Agnes Tak Ingin Usai.
3: Tak Ingin Usai ada nggak ya? Oh, oke, okay. Coba saya cari.
9: Ada.
3: Kayaknya sih coba saya cari nanti. Tak Ingin Usai ya. Judika sama ada lagunya Tak Ingin Usai. Oh, oke. Okay.
9: Iya, Tak Ingin Usai. Ada ya?
3: Mungkin.
9: Ada, pasti
3: usai,
9: ada.
3: Usai Judika. Oke, okay. Saya cari dah. Mau salam iya. Lagi atau
9: salamnya tadi ada Pak Widya, ada Ayu ya, semuanya. Tadi juga Bunda Yos ya. Bunda Yos ya, salam sehat, selamat tidur ya. Ya sehat-sehat untuk semuanya. Mas Wandi ada lagunya?
3: Enggak ada kalau yang Judika sama ini Agnes.
9: Agnes?
3: Enggak ada, Agnes aja baru ada atau Judika aja ada gitu.
9: Tak Ingin Usah siapa ya? Lefronka itu.
3: Lefronka.
9: Ya, siapa namanya ya?
3: Itu 2022. Heeh, 2022 itu.
9: Boleh?
3: Enggak ada kalau 2022 keblok.
9: Yang ada di list apa?
3: Kalau Keisha itu enggak ada kalau
9: Lefronka.
3: Nggak ada. Itu tahun ada. 2022. Kalau Agnes ada. Agnes banyak di sini. Oh. Ada Tak Ada Logika, kemudian Sorry, Cool I Love You, Cinta di Ujung Jalan, Berlebihan, Matahariku, Rapuh.
9: Cinta di Ujung Jalan.
3: Oke, siap. Oke.
9: Okay. Iya, makasih Mas Wandi. Okay. Ada yang naik gitu ya. Nanti lo pulang hati-hati di jalan. Siap. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
3: Baik, waalaikumsalam. Oke. Okay. Baik, terima kasih untuk Bu Farida ya. Saya cukupin dulu ya, ada 5 orang, 5 lagu nanti kebanyakan nunggunya. Buat Bu Kartika, halo selamat malam, senang malam. Malam malam juga Bang Wandi, gimana nih suara RRI gak bisa dimonitor di radio? Jika boleh saya request lagu Sahna Sanon, Menunggumu Sampai Akhir Hidup. Salam buat Bu Indi, Bu Janura, Bu Ani Gunung Talang, Bunda Yoselin, Pak Widi Kenaro, kemudian juga ada Bu Gekmas, Pak Putu Bendesa, buat semuanya. Salam dan selamat istirahat buat Bang Wandi, selamat bertugas dan terima kasih. Mudah-mudahan bisa saya putar ya lagunya buat Bu Kartika. Oke. Ditunggu lagunya. Kemudian juga ada Govinda, Beli Govinda. Govinda Lampung Bergetar Bang Wandi. Serius gempa atau gimana? Oke, nanti ya Bli Govinda, saya harus putar lagu ini, kalau enggak nanti dikejar sama Bu Indi. Belum mandi nih kalau lagunya belum diputar ya. Ada Noah, Andai Kau Datang. Kemudian juga ada Bu Janura yang request Takdir Cinta dari Rosa. Kemudian Hijau Daun dari Pak Widi. Kemudian ada Glenn Fredly, Cinta Putih. Dan terakhir Bu Farida, Agnes Monica ya, di ujung jalan. Masih di Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Waktunya kentongan.
1: Hewan apa saja termasuk penular rabies? Hewan penular rabies adalah anjing, kucing, dan kera. Penyakit rabies dapat menyerang seluruh hewan mamalia. Ciri hewan yang terinfeksi rabies dapat dikenali dari beberapa faktor. Tingkah laku hewan yang terinfeksi virus rabies akan berubah menjadi lebih agresif dan sulit dikendalikan. Hal ini disebabkan hewan stres, rasa gelisah, serta ketakutan setiap saat. Sensitif terhadap objek di sekitar dengan langsung menyerang atau menggigit. Air liur hewan tersebut berlebihan, lebih suka bersembunyi di tempat gelap dan dingin karena rasa takut terhadap cahaya, air, sentuhan, dan suara. Secara fisik dapat terlihat lemah, kejang,

0: penurunan nafsu makan, dan yang terakhir, ekor mengarah ke bawah di antara dua kaki.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Dan pasar.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Glenn Fredly dengan Kasih Putih, spesial buat Mbak Ayu yang ada di Masohi ya. Kita akan putarkan lagu berikutnya, ada Cinta di Ujung Jalan dari Agnes Monica buat Bu Farida, tapi setelah yang mau lewat ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan.
2: Peristiwa mobil terbakar bisa disebabkan karena berbagai hal. Seringkali terjadi saat mobil sedang dikendarai. Dalam kondisi seperti itu, tidak sedikit orang yang tidak tahu bagaimana langkah yang benar menyelamatkan diri. Hal utama yang patut dilakukan adalah tetap tenang dan menepi secepatnya. Copot sabuk pengaman sendiri, baru penumpang lain. Langkah berikutnya, segera keluar dari kendaraan. Matikan mesin dan keluarkan alat pemadam api ringan jika ada. Tidak disarankan untuk mengeluarkan dan membawa barang bawaan yang tertinggal di mobil.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dan pasar malam ini.
4: Masih dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Sesi ketiga di Senandung Malam. Kembali kami buka di 0896 7812330 atau di line WhatsApp. Di itu tadi line WhatsApp ya. Di sekarang di line pesawat telepon di 0361222161. Untuk yang mau telepon silakan telepon. Ais Pujanura. Halo, selamat malam Bu Janura.
5: Selamat malam, terima kasih banyak. Masuk pertama sekarang, karena sudah sepi, mungkin sudah mau istirahat ya, para karena pendengar pencinta RRI Pro 1.
4: Benar, karena mereka tidurnya lebih cepat, mau nonton Spanyol kayaknya.
5: Iya, itu loh seberang, yang gini kan Bang Dharma yang ngomong tadi,
4: iya.
5: Hal gininya.
4: Dan Austria.
5: Ya, dia nyarnya ya.
4: Sepak bola. Oh.
5: Sepak bola itu ya. Kadang-kadang saya kalau gini, kadang-kadang kan sampai pagi, sampai besok pagi terus.
4: Iya, Bu Janura juga kan suka sepak bola, tau?
5: Suka. Jadi pemain dulu kan. Kan ada sepak bola perempuan kan?
4: Ada, tahu. Tapi Bu Janura tahun berapa?
5: Dulu setiap SMP sampai SMA masih sudah keren. Jadi Dharma Wanita pernah main. Benar, demi Allah saya tidak mau bicara. Benar, yes, dulu sudah jadi gini. Pas ada pasukan dapat pertandingan, itulah memang ya olahraga.
4: Oh ya, keren ya.
5: Orang ibu-ibu pernah juga dulu ada.
4: Benar-benar itu.
5: Yang sudah jadi grup.
4: Berarti ininya. Di stadion mana Bu?
5: Saya dulu di lapangan Pupudan dan pasar di sana aja. Kalau rumah keren. Dekat, sekolah juga dekat dengan itu.
4: Tapi itu main sama cowok-cowok gitu kan, campur ya?
5: Perempuan sama
4: cewek,
5: perempuan.
4: Cewek.
5: Ada cowok, saya ikut. Cewek-cewek aja.
4: Okay, siap.
5: Tadi apa di kibet, tapi di depan gol itu apa namanya, di depan per itu ya jari-jari gitu.
4: Maksudnya?
5: Dulu kiper, senang juga kiper. Malah,
4: berarti Bu Janura jadi kiper?
5: Nah, di depan kipernya ada yang ininya dua back, orang gitu
4: back,
5: ya.
4: Oh, ya,
5: back-nya itu lah senang gitu dulu.
4: Okay.
5: Ya, kena kenangan dulu memang. Dulu ada, sampai sekarang kan ada grup gini, sepak bola perempuan kan?
4: Ada.
5: Ya, saya dulu itu lah, sekitar tahun berapa itu, 6 sebelum Gustav itu, sebelum 65 itu saya sudah gini.
4: Bisa.
5: Iya. Okay. Dulu ya. Senang olahraga saya. Jadi kutu lapangan dulu.
4: Jadi apa?
5: Jadi kutu lapangan. Kutu, ya benar. Dulu olahraga dulu. Senang olahraga.
4: Keren.
5: satu-satunya gininya paling senang saya main volley-nya non-stop pas sekolah Popsi ikut. Popsi itu bukan olahraga untuk siswa dulu kan, yeah, Pops. Yeah, Popsi nama sekarang apa namanya, Porda apa dah, gini ya, beda-beda. Dari SMP, dari SD saya gitu kan, ada di lapangan Puput itu dah. Estafet terus kalau ada lari setiap gini lari-lari lah semua-semua tuh pagi-pagi itu kan kalau cuma gini dekat dengan lapangan sarumasa sana sekolah aja kalau SMP kan dekat dengan lapangan juga gitu
4: iya, benar.
5: SD juga dekat rumah juga dekat itu di sudut tenggara Puputan lapangan Puputan Bandung sekarang apa namanya lapangan Murah Agung Murah gitu
4: masih Puputan lapangan mana?
5: Itu lapangan Puputan kan berubah namanya Damasnya Puputan Bandung.
4: Oh iya.
5: Ya, apa
4: lapangan Gusti Ngurah Madi Agung.
5: Gusti Ngurah Agung gitu.
4: Gusti Ngurah Agung.
5: Ya, itulah.
4: Kan Ngurah Madi itu Agung.
5: Iya. Di depan Pura Jakarta.
4: Iya benar. Siap. Nih. Gusti Ngurah.
5: Biasa dulu.
4: Mau lagu apa? Lagi
5: lagunya lagu manja apa lagi apa sekarang
4: masih Indonesia
5: iya iya apa sih Noah bisa
4: Noah udah
5: Ungu tadi. Bisa juga siapa lagi itu penyanyi yang ada Safian siapa lagi itu ya siapa yang ada di sana yang
4: ada
5: tulis bisa itu kalau tulis hati-hati di jalan itu biasa
4: ada Gesha, Glenn udah tadi, Gita, Gigi belum, Armada ada, Aura Kasih.
5: Armada apa gitu ya kenang berbahagia lah gitu. Berbahagia lah gitu judulnya kan ada.
4: Asal Armada, kau bahagia.
5: Gini. Nah itu kan ada ya, ada itu?
4: Ada.
5: Ya itulah lagunya itu ya.
4: Oke siap.
5: Ya. Ya, salam buat Bang Wandi. Ya, ingat ya nanti pulang hati-hati ya.
4: Siap, Ibu.
5: Kalau Bang Dharma juga nanti kan menunggu gininya untuk untuk mencoba bolanya penyarinya. Oke. Okay. Ya, buat Pak Wayan juga hati-hati ya. Nanti selamat pulang tapi pelan-pelan yang karena malam karena yang penting sudah setiap payung sebelum hujan sudah.
4: Sudah
5: siap segera. Siap segera.
4: Siap gerak.
5: Oke. Iya. Selamat ya. Okay. Salam buat keluarga. Semoga sehat walafiat selalu.
4: Siap.
5: Oke, makasih. Saya tunggu lagunya. Okay. Saya belum tidur. Tadi sudah dapat jam-jam kena sampai gininya. Sampai nyapa-nyapa teman-teman ketawa ke TV-nya selamat tidur, selamat istirahat. Semoga mimpi yang indah. Ingat besok pagi ya, bangun lagi ya. Kita lagi siap-siap beraktivitas yo.
4: Siap.
5: Oke ya.
4: Oke, Bu Janura.
5: Makasih Bang Nia, saya tunggu lagunya. Oke.
4: Siap. Terima kasih Bu Janura. Baik, masih saya tunggu di line telepon 0361-222-161 ya. 20 menit dari jam 11 malam. Untuk beli Govinda, coba lagi bisa. Ini mas sudah sepi ya. Oke, kalau sudah sepi biasanya aman lah ya. Tabe pun. Pun gitu. Beli Govinda jatuh, gimana sehat?
6: Astungkare sehat tapi hatiku enggak sehat, enggak punya istri.
4: Oke, siap. Beli Govinda ini kemarin kayaknya naik di Ruang Rindu Nasional dah.
6: Ngintip ya.
4: Gimana gak ngintip itu, saya denger terus di mana. Kan jaga saya tugas.
6: Tugas jaga ya, tak sebut iya. RRI Pro 1 Denpasar kan.
4: Emang disebut? Enggak kayaknya.
6: Sebutlah. Yang saya sebut RRI Waikanan Lampung sama RRI Singaraja.
4: Oke.
6: RRI Pro 1 Denpasar.
4: Siap. Thank you, Mata Sesama. Mau lagu apa beli Govinda?
6: Yang di playlist lagu apa ini?
4: Yang di playlist ada Seventeen, kemudian juga ada Atmes.
6: Ya, Seventeen aja.
4: Seventeen.
6: Untuk pendengar Pro 1, ceweknya atau yang aduh gimana ya?
4: Nah, karena ada di grup. Cewek,
6: kenapa?
4: Udah masuk grup kan?
6: Sudah, makanya belum selesai, makanya nyapa dulu, nyeti ke sana nanti senang.
4: Ya, bukan kayak enggak masuk grup gitu loh, jadi
6: sabar, belum selesai menyapa. Saya menyapa mengawali dari pendengar cewek, selamat malam
4: cewek,
6: rindukan dan bayangkan wajah Govinda yang sudah masuk di grup,
4: nggak bisa tidur nanti malah
6: ketawa ke TV gitu, di grup ketawa ke TV. Bayangkan wajah Govinda, banyak yang menelpon Govinda pada penasarannya, boleh.
4: Serius?
6: Oh. Dan Bu Kartika itu pernah aku colek. Bu Kartika, ntar kalau saya kembali tak jemput saja ke Lampung. Terus Mbak ini ngomong, Cici yang mau diajak ke Lampung katanya gitu. Aduh, habis semuanya. Mak sih, jadi gimana mengerayu ya. Tadi ada Ayu ya, lupa dengan Govinda juga.
4: Disebut tadi.
6: Sebut ya?
4: Sebut.
6: Saya dengerin lu tadi.
4: Dengar. Ada kok, ada tadi nyebut
6: ya. Ya mungkin keselip hatiku atau telingaku nggak mendengarkan gitu.
4: Enggak, kayaknya Beli Govinda lagi sibuk coba telepon tadi.
6: Oh ya, bisa jadi gitu. Ya. Terus buat Pak Widi yang di Tokyo, Ores wah. Kami Ciko.
4: Konnichiwa.
6: Konnichiwa.
4: Oke, siap.
6: Yang di Palu, Farida, apa kabar Bu Indi, Teteh Dinda. Teteh Dinda, nanti saya kalau ke Jakarta boleh mampir gak ke Bogor? Tuh di mana Bogornya?
4: Teteh Dindanya lagi ini loh. Tadi tadi berdua dengan Beli Govinda naik, tapi enggak bisa saya klik kalau berdua coba naik. Gitu.
6: Gitu.
4: Akhirnya Beli Govinda yang bisa naik gitu.
6: Iya, Dinda boleh kan mampir nanti kalau saya balik lagi ke Jakarta. Bila perlu Denpasar Desember rencana mau pulang kalau ada rezeki.
4: Ke Bogor?
6: Enggak, ke Bali lah.
4: Oh, ke Bali, oke. Tahun ya, baru di sini.
6: Mampir dulu Jakarta apa pulangnya dari Bali apa dari Jakarta dulu mampir ke Bogor apa gimana kurang tahu. Yang jelas ke Pulau Dewata dulu, kangen sama tanah kelahiran. Untuk pendengar yang lainnya, maaf ya nih, kangen melepaskan rindu celotehan Govinda sambil melepaskan kerinduan semasa siaran gitu ya. Iya, masih ada nada siarannya enggak, nada suara penyiar enggak ya?
4: Ada. Aman itu.
6: Kalau Bang Wandi kan senior, saya baru ece-ece.
4: Kembali kali.
6: Emang Bang Wandi tahun berapa siaran?
4: Saya masih tahun cenek lah pokoknya gitu.
6: Nah, yang benar nggak mungkin lah.
4: Ya begitulah. Maksudnya kalau di Bali itulah. Ya. Kalau di Medan udah berapa tahun? Saya nggak tahu.
6: Oh apa. Ya di Medan udah berapa tahun?
4: Gitu.
6: Iya. Tuh jadi ngeblank nih menyapa siapa, Bu Kartika,
4: Bu Kartika siapa? Udah. Bu Indi, Bu Resmi.
6: Resmi, terus siapa itu yang cewek itu siapa sih namanya?
4: Diawati,
6: siapa lagi ya?
4: Wigati.
6: Ya.
4: Bunda Yoseli. Ya, saya dong yang bacain semua.
6: Iya, lupa. Buat bunda-bunda yang cantik dalam kekeluargaan, nanti kalau sempat di mana ketemu tolong bungkusin hatiku ya. Maksudnya makanan. Kalau ngomong
4: kayaknya
6: streaming saya kok mati ya. Aduh, entar dengerin lah. Habis ini enggak ada yang naik ya.
4: Okay.
6: Senggol-senggol kok pindah gitu. Pokoknya lagunya ditunggu nanti ada.
4: Judulnya apa tadi? Pejuang hati. Pejuang hati atau dunia yang indah atau saat kau kau temukan aku.
6: Dunia yang indah aja lah.
4: Oke.
6: Salam kecup buat ceweknya, mah gitu.
4: Siap, mudah-mudahan nggak mual ya.
6: Itu bu, siapa namanya bu?
4: Siapa?
6: Bunda Yos itu, berulang kali nelpon Govinda pas lagi sibuk nggak?
4: Oh, ngangkat, itu nggak nelpon beli Govinda, dia nelpon grup, bukan berarti beli Govinda.
6: Iya, tapi enggak nelpon. Pribadi
4: pun. Oke.
6: Siap. Siap Bunda Yos ya.
4: Iya.
6: Saya lalaikan telepon ya.
4: Iya.
6: Pas lagi situ, saya terus terang aja. Ya maklum bujangan tunggu konter masa dan segala macam sendirian. Kalau ada yang
4: promosi.
6: Enggak bukan gitu. Iya ya promosi. Oh. Kalau ada yang mau nemenin gua pindah di Lampung silahkan. Bro, apa namanya single parent jadilah kan gitu.
4: Ah, siap, oke, beri ke Vinda. Siap.
6: Okay. Ya Vinda kalau gitu, perwakilan sekali lagi kalau masuk bantu gue pindah menyapa pendengar karena jarang-jarang mendengarkan Pro 1. Yeah. Kadang-kadang yang siaran yang Dinda aja lupa kadang-kadang ini Bang Wandi saya intip.
4: Dinda. Dinda udah enggak. Oh, Linda ya. Linda sama Linda. Santi kalau cewek.
6: Oh, gitu.
4: Oke.
6: Ya udah, ini belum ada tawa untuk sakit perut ini, belum ada bahan ini.
4: Oke, siap.
6: Yang jelas intinya kapan-kapan kalau dari Lampung ke Pulau Dewata kata Ken Arok naik pelampung aja biar nyampe.
4: Ken Arok udah gak pernah gabung, udah hampir setahun nih.
6: Oh iya, udah lama dia juga saya gak pernah mendengarkan itu.
4: Makanya, siap.
6: Iya, okay. Banyak yang mengundurkan diri itu. Kalau gue pindah, tetap dengar tapi jarang ikutan gitu.
4: Oh oke. Okay.
6: Ya sudah kalau gitu,
4: siap,
6: dalam kekeluargaan, dalam sehat, siap. Selalu di hati pendengar. Salam kekeluargaan, salam kecup untuk ceweknya. Terima kasih, Bang Wandi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI, kanal inspirasi. Govinda di Lampung.
4: Oke, siap. Beli Govinda. Halo, selamat malam. Senandung malam. Kelamaan kayaknya nih ya di line telepon. Tadi ada yang udah saya angkat, tapi maksudnya di line telepon ya, di 0361-222-161. Tapi karena kelamaan, nah ini. Bu Kartika, kalau mau naik boleh silakan nih, gak ada hambatan nih. Mumpung beli Govinda sudah turun. Oke, Teh Dinda juga yang mau bergabung silakan bergabung ya. Ya. Dan ditunggu lagunya untuk Bu Resmi. Ini Bu Resmi tadi sudah coba untuk WhatsApp ya. Request lagunya Republik Sandiwara Cinta. Salam buat Bang Wandi. Makasih atas waktunya Bu Janura, Bu Indi, Bu Farida, Bu Ani Gunung Talang dan semuanya. Semuanya Bang Wandi. Makasih, selamat malam. Oke, kita angkat penelpon berikutnya.
5: Halo.
4: Untung aja ini Bu Ani ya.
5: Kangen mau ketawa ke TV sama nah, iya. Bu Ani loh.
4: Tapi tetap ini kan, tetap monitor kan ya.
5: Woi, jangan salah. Cuman ya, kalau lagu barat emang enggak bisa ngomong, tapi kalau lagu-lagu barat mah senang.
4: Siap.
5: Ya pokoknya apa kata saya, apa kata Bung Paul juga harus siap. Ketawa ketiwi katanya, pastilah.
4: Bukan cuma sekali.
5: Untuk selamanya.
4: Benar.
5: Sehat. Selalu untuk selamanya. Adakah cinta yang tulus kepadaku?
4: Wih. Adakah?
5: Adakah cinta yang tak pernah berakhir? Selalu untuk selamanya.
4: Oke. Untuk selamanya.
5: Lagu itu boleh ya?
4: Untuk selamanya.
5: Iya.
4: Dari siapa tadi? Fatur ya?
5: Iya, kalau ada.
4: Kalau Fatur itu lagunya tahun
5: Oh, ini tahun berapa nih baru monitor? Mandi saya baru pulang loh.
4: Oh, dari mana?
5: Dari rumah cucu.
4: Oh, oke.
5: Okay. Iya, karena jauh. Bapaknya keluar.
4: Keluar kota.
5: Bukan keluar, baru pulang dari rumah sakit.
4: Oh. Fatur itu tahun 96. Jadi Man, kalau sekarang artinya, tahun 2010 sampai 2020.
5: Kalau itu lagunya ini siapa namanya?
4: Siapa?
5: Duh.
4: Yang mana?
5: Apa namanya? Kalau 2001 tuh.
4: 2001.
5: Angie
4: ada. Angie.
5: Salah satu lagunya Angie ada ya, Bung Wandi?
4: Yang mana?
5: Tuh. Lupa judulnya itu.
4: Judulnya
5: dan
4: kalau
5: karena cinta. Dan karena cinta.
4: Kalau di sini aku percaya hingga hari tua tentang rasa kekasih terhebat karena aku dan dirimu menunggu kamu bidadari tak bersayap.
5: Ya, bidadari tak bersayap aja dah.
4: Oke, okay. Ini bidadarinya Bu Ani nih kayaknya nih.
5: Mau nyalon-nyalon ya Bu Ani, mumpung ada kesempatan loh ini.
4: Silakan.
5: Salam-salam buat tadi ada Pak Gopinda, selamat malam juga ya. Ada Pak Putu Bandese, Mama Yoseli juga, Bu Janura, Mbak Indi gimana kabar? Ada sehat. Sudah ikutannya?
4: Sudah Bu Indi sudah.
5: Oh ya, Mbak Kartika juga. Mama Yo, selamat malam juga. Ada Teh Dinda, ada Mbak Ayu, ada Bu Wigati, ya. Ya untuk teman-teman yang ada di grup, yeah. Selamat malam, selamat mendengar Senandung Malam. Tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pendengar ya. Selamat malam, selamat mendengarkan untuk Bang Wandi. Saya tunggu lagunya.
4: Oke. Bu Ani selalu ceria ya. Dah bye. Ketawa cuma sekali. Saya dulu sering dengerin tuh Bu Ani kalau nyanyi sedikit ya. Potongan-potongan begitu waktu pas zamannya Bang Paul siaran ya. Oke. Oke, baik kita ke lagu ya Bu Resmi, ditunggu lagunya. Saya akan putarkan setelah lagu dari Bu Janura ya. Maksudnya Bu Janua requestnya Asal Kau Bahagia dari Armada. Setelah itu ada Bu Resmi yang request lagu spesial ini buat Bu Resmi, requestnya ada Republik dengan Sandiwara Cinta. Masih dengan Wandi di sini, masih di Senandung Malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dan pasar malam ini.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan Pasar.

Bidadari Tak Bersayap. Wah, Bidadari Tak Bersayap malam hari ini siapa ya? Ya, terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Nah, ada beberapa penelpon tadi ya. Ada Bu Ani Gunung Talang, kemudian juga ada Bli Govinda, ada Bu Resmi, ada Bu Janura, kemudian juga ada

Bu Ayu, Mbak Ayu Masohi, Bu Farida, Pak Widi yang ada di Tokyo. Kemudian juga ada Bu Wigati, Bunda Yoselinda Pekasanggulan. Tadi juga ada Mas Sandi ya, dan yang terakhir tadi ada Bu Dinda ya, Teh Dinda yang ada di Bogor. Ternyata enggak bisa bergabung ya. Ya, begitu ya. Mohon maaf ya. Besok kita masih di Senandung Malam ya. Besok malam ada siapa ya? Ada Fitri Marlinda yang akan menemani ya. Dan jangan lupa nanti ya, tepat pukul 3 waktu Indonesia Tengah, itu ada Spanyol melawan Austria. Kemudian juga dilanjut jam 07 ya waktu Indonesia Tengah, ada Portugal melawan Kroasia. Siapakah yang akan tersisih di babak 32 besar ini? Mudah-mudahan bukan jagoannya kalian ya. Jagoan siapa lagi? Semua pasti ada waktunya ya. Oke. Dan yang pasti terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini ya. Tanggal 2 bulan Juli 2026. Saya pamit, saya dan Pak Wayan Switre pamit. Mudah-mudahan kita selalu sehat, dan jangan lupa pintunya dikunci. Kemudian jendela dipastikan tertutup ya dengan rapat. Jangan mengundang dong ya. Dan nanti setelah saya jam 3 waktu Indonesia Tengah ada Bung Dharma yang akan menemani hingga pukul 8 pagi nantinya. Oke. Sampai jumpa dan selamat beristirahat. Bye bye.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Program 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara.

penalti dan menunjukkan satu hal penting. Ukuran negara tidak menentukan ukuran mimpi. Walaupun akhirnya kalah dari France National Football Team, perjalanan mereka sudah cukup untuk menginspirasi dunia. Karena di FIFA World Cup, yang kecil bisa mengalahkan yang besar, yang tidak diunggulkan bisa jadi legenda. Jadi, jangan buru-buru meremehkan tim manapun, karena siapa tahu tim yang kamu anggap underdog justru sedang menulis sejarah.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi dan juga selamat beraktivitas di hari Jumat 3 Juli 2026. Pada kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini, saya akan menyapa terlebih dahulu untuk pendengar Pro 1 yang sudah bangun sedari pagi tadi ya, jam 3 pagi untuk menonton atau mendengarkan siaran Pesta Bola Dunia, kemudian juga mendukung begitu ya dari peserta atau negara yang ikut langsung di Piala Dunia untuk tahun 2026. Dan pendengar Pro 1, kami akan mengajak Anda untuk menyimak sesaat lagi Religi Pagi Islam. Namun sebelumnya kami akan kumandangkan adzan subuh untuk Denpasar dan sekitarnya pada pukul 5 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah.

tidak mengganggu, yaitu tidak membuang kotoran, sisa makanan di jalan-jalan manusia, dan tidak buang air besar atau kecil di situ atau di tempat yang dijadikan tempat mereka bernaung. Menyingkirkan gangguan dari jalan, ini merupakan sedekah yang karenanya seorang bisa masuk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seseorang sedang berjalan di suatu jalan, ia menemukan dahan berduri di jalan tersebut, lalu orang itu menyingkirkannya. Maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni dosanya. Di dalam suatu riwayat disebutkan, maka Allah memasukkannya ke surga. Surah Mut

الله أكبر الله

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Semoga insya Allah kebaikan serta kejernihan hati serta pikiran memberikan kita kehidupan yang lebih baik lagi untuk hari ini ya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar Pro 1, kami akan hadirkan sesaat lagi inspirasi dan juga makna dari doa dalam religi pagi Islam yang akan membahas tentang memaknai keutamaan doa dan berdoa bersama dengan narasumber pagi hari ini, Titin Herawati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah. Hadirin pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun berada, berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Islam di kesempatan kali ini bersama saya Titin Herawati, penyuluh agama Islam fungsional Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Puji syukur, mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkah dan kasih sayangnya kepada kita semua, atas semua nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan yang masih kita rasakan hingga saat ini. Selawat mahasalam, mudah-mudahan senantiasa kita haturkan, kita curah limpahkan kepada junjungan dan uswah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dicurahkan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga semua yang taat kepada risalahnya mendapatkan keselamatan, termasuk kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Kaum muslimin pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, dalam mimbar agama Islam kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memanai keutamaan doa dan berdoa. Mari bersama-sama kita akan merenungi sebuah amalan yang sangat sederhana namun memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Amalan itu adalah doa. Seringkali kita meremehkan doa. Kita merasa doa itu hanya sekedar pelengkap, hanya dilakukan saat kita butuh. Padahal dalam pandangan Islam, doa bukan sekedar permintaan. Doa itu adalah ibadah itu sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, ketika kita berdoa, kita sedang beribadah kepada Allah. Bahkan tanpa kita sadari, setiap doa yang kita panjatkan adalah bentuk pengakuan bahwa kita ini lemah dan Allah Maha Kuasa. Doa adalah tanda keimanan dan ketergantungan kepada Allah. Hadirin pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang dirahmati Allah, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu. Ayat ini sangat luar biasa. Jadi Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk berdoa dan sekaligus menjanjikan akan mengabulkan doa tersebut. Namun, perhatikan lanjutan ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Mengapa orang yang tidak berdoa disebut sombong ya di sini? Jadi Allah memerintahkan kita untuk berdoa sekaligus juga mengancam ya bahwa orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku itu akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi orang yang tidak mau berdoa seakan-akan merasa tidak butuh kepada Allah. Padahal kita ini tidak bisa hidup tanpa pertolongannya. Nafas saja bukan milik kita ya. Kesehatan bukan milik kita. Bahkan hati kita pun berada dalam genggaman Allah. Maka ketika kita berdoa, sejatinya kita sedang mengatakan secara tidak langsung, ya Allah, aku butuh Engkau. Jadi doa itu tidak pernah sia-sia. Sering muncul pertanyaan mungkin ya dalam hati kita, kenapa saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa dan memutus silaturahmi, melainkan Allah akan memberinya salah satu dari tiga hal. Yang pertama, dikabulkan langsung. Yang kedua, disimpan sebagai pahala di akhirat. Yang ketiga, atau dijauhkan dari keburukan yang setara. Jadi, jangan pernah kita berputus asa pada saat berdoa. Setelah itu kita
berhenti berdoa karena merasa, wah, saya sudah berdoa terus setiap hari, tetapi mengapa kok belum dikabulkan ya? Jadi Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita bahwa tidaklah seorang muslim itu berdoa kepada Allah melainkan akan memberi salah satu dari tiga hal. Ya, kita tidak tahu mana yang diberikan kepada Allah, tetapi kita harus yakin bahwa doa-doa kita itu akan dijawab, akan dikabulkan. Ada yang dikabulkan langsung, ada yang disimpan sebagai pahala di akhirat, atau mungkin malah kita dijauhkan dari keburukan sebagai jawaban atas doa-doa kita. Dan kita tidak menyadarinya. Karena itu jangan pernah berputus asa dan bersuuzon kepada Allah, terutama pada saat berdoa. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada doa yang sia-sia. Hanya saja bentuk pengabulannya yang berbeda ya. Jadi Allah memang selalu punya rahasia, punya rencana, sambil melihat ketaatan kita, kerendahan hati kita, keistiqomahan kita dalam berdoa. Jadi kadang kita minta A, Allah kasih B. Kadang kita minta sekarang, Allah berinya nanti. Kadang kita tidak diberi sama sekali apa yang kita minta, karena Allah tahu itu tidak baik bagi kita. Jadi dalam rangka kita tidak bersuuzon kepada Allah pada saat berdoa, kita harus yakin bahwa apa yang baik menurut kita belum tentu baik. Jadi hanya Allah yang tahu apa yang baik untuk kita semua. Jadi seperti seorang anak kecil ya, misalnya ya, kita yang sebagai orang tua sudah punya anak, meminta sesuatu yang berbahaya, sampai nangis-nangis ya. Menurut kita sebagai orang tua, kita tahu bahwa itu tidak baik. Tetapi kadang-kadang anak tidak menyadarinya, terus menangis, meminta. Sedangkan kita sebagai orang tua sudah pasti tidak akan memberikannya. Bukan karena kita tidak sayang, tapi justru karena kita cinta. Nah, begitu juga Allah kepada kita. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, yang berbahagia dimanapun berada, yang berikutnya adalah adab dan cara berdoa yang benar. Jadi agar doa kita lebih dekat dengan pengabulan, ada beberapa adab yang diajarkan di dalam Islam. Yang pertama, memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersolawat. Jadi Rasulullah mengajarkan kita agar kita tidak langsung meminta, tetapi meminta doa dengan pujian kepada Allah. Ya mungkin tidak jauh berbeda ya, kita kalau ada maunya nih ya, seorang istri misalnya mau meminta kepada suaminya, atau kita sebagai seorang anak mau minta kepada ibunya, ayahnya, pasti kan kita akan mengambil hati dulu, memuji-muji ya, sebelum kita menyampaikan keinginan kita itu minta apa sih gitu, supaya dengan harapan tentunya akan lebih cepat terkabul dan diberikan yang baik. Kemudian yang kedua, dalam berdoa kita harus dengan penuh keyakinan. Jadi tidak boleh berdoa ya minta dikasih ya syukur, enggak ya sudah gitu misalnya. Tapi kita harus yakin dengan apa yang kita minta dan apa yang kita harapkan dalam kita berdoa. Kita berdoa dengan satu keyakinan bahwa Allah pasti akan menjawab doa-doa kita dan memberikan yang terbaik buat kita. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan." Jadi keyakinan kita mendalam, dan suatu saat kita mendapatkan apa yang kita dapat itu tidak sesuai dengan apa yang kita minta dalam doa-doa kita, maka kita harus yakin juga bahwa itulah yang terbaik dari Allah. Jadi jangan berdoanya sambil ragu, jangan berkata dalam hati, kayaknya gak mungkin deh, kayaknya gak mungkin bisa terkabul, kayaknya gak mungkin bisa terlaksana. Ya kita harus yakin bahwa saat kita berdoa, kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah, keputusannya apapun itu adalah yang terbaik. Karena keyakinan adalah kunci. Yang berikutnya, adab berdoa yang ketiga itu adalah bersungguh-sungguh dan tidak tergesa-gesa. Jadi takes time ya, ambil waktu kita untuk berdialog dengan Allah ya. Berdialog dengan Allah, apa yang waktu kita bisa seperti orang lagi curhat, misalnya di sepertiga malam terakhir ya, kita bisa berdoa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat hadis riwayat Bukhari dan Muslim, doa seorang hamba akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa dengan berkata, aku sudah berdoa tapi belum dikabulkan.
Ya, jadi itu juga termasuk tergesa-gesa. Kita tidak sabar menunggu Allah menjawab doa-doa kita. Jadi ada rasa kok lama ya, kok tidak dikabulkan, kok gak jadi-jadi ya gitu. Padahal sabar itu adalah bagian dari doa itu sendiri. Selanjutnya yang keempat, memilih waktu-waktu mustajab. Jadi ada waktu-waktu di mana doa itu langsung disampaikan kepada Allah, ya, langsung sampai, bukan langsung dijawab atau dikabulkan ya, tetapi langsung sampai ya. Jadi ada waktu-waktu yang mustajab, bukan hal yang mustahil bahwa akan langsung dijawab atau dikabulkan. Di antaranya adalah sepertiga malam terakhir, kemudian saat sujud dalam sholat, kemudian antara azan dan iqomah, kemudian doa pada hari Jumat, dan doa saat berbuka puasa. Jadi kita juga berdoa dengan melihat waktu-waktu yang mustajab doa itu disampaikan dan dikabulkan. Kemudian yang berikutnya, kita berdoa dalam kondisi lapang dan sempit. Banyak di antara kita yang berdoa pada saat tertimpa musibah. Banyak dari kita yang berdoa pada saat sedih, ya, pada saat sedih, pada saat tertimpa musibah. Padahal kita harus memahami bahwa doa itu adalah bagian dari ibadah, di mana kita menyembah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoalah dalam kondisi lapang dan sempit. Kebanyakan dari kita kan berdoanya ketika sedang susah, ketika sedang sakit, ketika ada masalah, ketika terdesak. Nah, pada saat kita berbahagia, pada saat kita bahagia, pada saat kita mendapatkan rezeki, pada saat kita mengalami kondisi yang lapang, yang diidam-idamkan semua orang, kita lupa untuk berdoa. Jadi Rasulullah sendiri sudah mengingatkan, barang siapa yang ingin doanya dikabulkan saat kesulitan, maka hendaklah ia memperbanyak doa saat lapang. Jadi pada saat kita berbahagia pun, kita berdoa. Doanya apa? Ya Allah, terima kasih ya, bersyukur kita. Terima kasih ya Allah, segala rezeki, semua kelebihan yang diberikan kepada hidupku. Mudah-mudahan ini tidak menjadi menjadi azab ya. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai kita diberikan harta, kekayaan, ilmu, tetapi sesungguhnya kita sedang diazab tanpa kita sadari. Karena itu tetaplah berdoa. Berdoa agar apa yang kita miliki semua itu menjadi berkah buat kita. Jadi kita memperbanyak doa justru saat lapang. Mudah-mudahan dengan itu pun saat sedih, pada saat kita kesulitan, kita tidak akan terlalu merasa jauh dari Allah, karena kita sudah mengingat Allah setiap saat. Jadi kita tidak hanya ingat Allah saat butuh saja. Saat sehat, berdoalah. Saat senang, berdoalah. Saat rezeki lancar, tetap berdoa. Karena hubungan kita dengan Allah bukan hanya saat krisis, tetapi setiap saat sepanjang usia. Dengan Pro 1 RRI Denpasar, yang berbahagia dimanapun berada, kekuatan doa ini sering diremehkan. Banyak orang lebih percaya kepada usaha ya daripada doa. Jadi sekarang banyak orang-orang yang lebih bersifat materi. Jadi mereka yakin sekali bahwa apa yang sudah mereka usahakan pasti akan menjadi seperti apa yang mereka usahakan. Padahal dalam Islam kita sudah diajarkan bahwa usaha dan doa harus berjalan bersama. Jadi ikhtiar dan doa itu harus berjalan bersama. Doa itu bukan pelengkap ya, bukan pelengkap ikhtiar. Tetapi doa itu penguat ikhtiar ya. Pada saat berhasil, karena sudah dengan doa, kita bersyukur usaha kita berhasil, kita bahagia. Tetapi pada saat kemudian apa yang kita usahakan itu tidak berhasil, karena kita sudah berdoa sebagai penguat usaha, maka akan tumbuh sikap tawakal. Kita percaya bahwa kiri kanan, atas bawah, barat timur itu adalah semuanya kehendak Allah. Jadi ada perkara yang bisa diselesaikan dengan logika, ada yang tidak. Tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan manusia, tetapi bisa diselesaikan dengan doa. Ya, mungkin kita lihat berapa banyak orang yang sembuh karena doa. Berapa banyak masalah yang selesai karena doa. Walaupun mungkin dia tidak menyadari, pada saat kesempitan, belum bisa bayar uang sekolah anak,
berdoa, tiba-tiba ada orang yang ngasih kerjaan, ada orang yang memberikan rezeki, ya, tanpa kita sadari. Masalah selesai dengan doa. Atau berapa banyak jalan yang terbuka karena doa, ya. Kita harus yakin itu. Jadi kita harus yakin pada keutamaan kita untuk doa dan kekuatan berdoa. Karena ketika kita berdoa, sesungguhnya kita sedang melibatkan Allah dalam hidup kita. Ya, jadi dalam setiap langkah kita, kehidupan kita sehari-hari, mari kita libatkan Allah. Salah satunya adalah dengan berdoa. Ya, berdoa enggak harus selalu bismillahirrahmanirrahim, ya, panjang lebar. Bahkan zikir pun adalah doa. Jadi dengan zikir, mengingat Allah, kita merendahkan diri di hadapan Allah, kita meminta kepada Allah, menyebutkan kebesarannya, maka kita sedang melibatkan Allah dalam hidup kita. Pada saat Allah sudah kita libatkan dalam hidup kita, maka akan tumbuh keyakinan bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita ini semuanya adalah kehendak Allah. Semua yang kita punya ini adalah milik Allah. Kehilangan, mendapat rezeki, kedatangan, tidak terlalu berbahagia sekali, tidak terlalu sedih sekali, karena kita tahu bahwa apa yang kita dapat, apa yang kita punya adalah semua milik Allah. Kemudian mari kita mengubah cara kita memandang doa. Kadang kita berdoa atau doa itu kita pikir hanya untuk meminta. Tapi mari kita ubah cara pandang kita. Jadikan doa itu bukan hanya untuk meminta, tapi untuk mendekatkan diri. Karena itu tadi di atas, ya, sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa berdoa dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau sudah dalam keadaan lapang, doa kita adalah dalam konteks mendekatkan diri. Ya, mendekatkan diri, bukan hanya meminta saja. Kemudian yang berikutnya, kita tidak berdoa hanya saat butuh, tetapi doa itu adalah kebutuhan itu sendiri, ya. Jadi kita butuh untuk berdoa. Jangan hanya saat butuh, saat mau minta baru kita ingat untuk berdoa. Tapi senantiasa berdoa karena kita memang butuh untuk berdoa. Kemudian yang berikutnya juga, doa bukan hanya kata-kata, tapi hubungan kita dengan Allah, ya. Jadi dalam doa-doa kita itu sesungguhnya kita sedang menjalin hubungan dengan Allah, melibatkan Allah dalam setiap kehidupan kita, mendekatkan diri kepada Allah, ya, menghadirkan Allah dalam hari-hari kita. Jangan jadikan doa sebagai pilihan terakhir, tetapi jadikan sebagai yang pertama. Jangan sudah putus asa, aduh ini kok semua sudah gagal gini, baru berdoa kepada ya Allah, kenapa ini kok begini, begini, begini. Tetapi di saat awal, di saat lapang, kita berdoa kepada ya Allah, permudahkan segala urusan kami, gini, gini, ya semuanya. Begitu dapat kesusahan, ya doa sudah menjadi pilihan pertama. Berarti kesusahan yang kita dapatkan, kesulitan yang kita terima itu adalah jalan yang terbaik yang sudah Allah gariskan buat kita. Pendengar Persatu RRI Denpasar yang dirahmati Allah, jika kita punya masalah, kita cerita ke manusia itu terbatas waktunya. Mungkin semua orang sudah sibuk dengan urusannya, ya. Tidak mungkin kita tambah lagi dengan kita mendatangi saudara, tetangga, bahkan saudara kandung terdekat yang semuanya sudah sibuk dengan kehidupan masing-masing. Kita menceritakan masalah kita, kira-kira gimana ya, bisa gak ya saya ditolong, bisa gak ya. Namun jika kita berdoa kepada Allah, itu tanpa batas. Selain di waktu-waktu mustajab, kapanpun kita berdoa, berkomunikasi kepada Allah, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui isi hati kita. Bahkan sebelum kita meminta, Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan. Maka jangan lelah berdoa, jangan bosan berdoa, dan jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Pendengar Persatu RRI Denpasar, kaum muslimin dimanapun berada, demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah wawasan kita, memberikan pencerahan kepada kita semua tentang pentingnya doa dan berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa berdoa kepadamu. Kabulkan doa-doa kami yang baik, dan jauhkan kami dari segala keburukan. Berikan kami hati yang selalu bergantung kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin, amin ya rabbal alamin. Mendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dalam topik yang berbeda. Dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Selanjutnya saya mohon maaf jika dalam penyampaian tadi mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pendengar sekalian, yang mana semua itu adalah karena keterbatasan saya sebagai manusia. Karena yang maha sempurna hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

0: Masih menemani Anda pendengar Pro 1 RRI Denpasar di Denpasar pagi ini di menit ke-57 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami masih putarkan satu buah lagu dari Opik. Teranglah hati, semoga juga pagi hari ini kita sudah mendapatkan inspirasi terbaik untuk menjalani hari Jumat di hari ketiga bulan Juli 2026. Semoga dalam keadaan yang sehat dan juga kita bisa kembali menjalankan aktivitas sesuai dengan ekspektasi kita begitu ya, sesuai dengan keinginan kita, dan tentu saja kami menemani Anda dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan masih di Denpasar pagi ini. Dan juga jangan lewatkan, nanti kami akan siarkan juga Pesta Bola Dunia pada pukul 7 atau setelah Warta Berita Lintas Dewata pagi. Kita akan hening sejenak pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah dengan mengaturkan Puja Trisandya.
1: Tekiten anak akabehan Iwakasan wenang tekite pratiak sukir lang pasir ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening praj.

pencarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup sendiri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini tentu saja tidak sepi pendengar Pro 1. Masih bersama saya Indah Widyasari menemani Anda di Denpasar pagi ini. Selamat pagi buat Ibu Janura. Bagaimana kabar? Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah menyapa di WhatsApp Pro 1 di 089678123830. Ya, dan kemudian juga tetap ceria, bahagia dan juga tetap semangat. Selamat pagi buat Ibu Bunda Yuseli di Tabanan, ada Ibu Ulia juga di Palu, Pak Ketut Maliarsa semoga seger-oger terus, dan Ibu Ketut di Nusa Dua juga selamat beraktivitas pagi hari ini. Pendengar, kami sampaikan bahwa drama tari Arja atau Arja Klasik ini menjadi salah satu kesenian yang digemari oleh masyarakat Bali, dan kemarin sudah kami hadirkan pementasan drama Arja Sundara Cita RRI Denpasar dengan lakon Ija Petuan yang Anda bisa tonton lebih lengkap lagi di YouTube RRI Denpasar. Jadi kami siarkan secara live dan kemudian tayangan ulangnya bisa Anda simak kembali, siaran atau penampilan Arja Sundara Cita RRI Denpasar dengan lakon Ija Petuan, ya. Dan pendengar, kami juga hadirkan kabar lainnya untuk Anda bahwa hari ini masih akan berlangsung Pesta Kesenian Bali sampai tanggal 11 Juli 2026. Jangan sampai kelewatan, dan juga masih ada banyak sekali penampilan-penampilan persembahan seni budaya di Pesta Kesenian Bali 2026. Untuk pendengar yang sudah mulai melakukan aktivitas di pagi hari ini dan akan melakukan banyak sekali agenda-agenda atau jalannya ke arah selatan, terutama di kawasan Pecatu Uluwatu, nanti kami akan hadirkan kabar bahwa akan dilakukan atau diperpanjang rekayasa lalu lintas di kawasan Pecatu Uluwatu. Kami akan hadirkan informasinya lebih lengkap lagi untuk Anda masih di Denpasar pagi ini.
1: Tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
0: Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, informasi yang saya kutip dari Antara News bahwa dari Dinas Perhubungan Kabupaten Badung bersama dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini menetapkan skema rekayasa lalu lintas kawasan pariwisata Pecatu Uluwatu sebagai kebijakan yang permanen. Kalau sebelum-sebelumnya pendengar, ada skema rekayasa lalu lintas untuk bisa mengurai kepadatan kendaraan di kawasan tersebut, dan sekarang karena sudah efektif maka skema rekayasa lalu lintas akan tetap dipertahankan begitu ya. Dan keputusan ini setelah pada sebelumnya sudah dilakukan uji coba selama 1 bulan yang menunjukkan hasil positif. Arus lalu lintas jadi lancar, kemudian juga ada beberapa pemberlakuan sanksi tilang, dan ini juga terus akan dilakukan oleh pihak kepolisian, pihak Dinas Perhubungan bersama dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan penataan di kawasan Pecatu Uluwatu ini pendengar difokuskan pada 6 simpang yang selama ini jadi titik rawannya macet begitu ya. Diprioritaskan di simpang Jalan Toyoning 2, Jalan Raya Uluwatu, dan simpang Jalan Baler Setre hingga Jalan Blimbing Sari. Maka dari itu untuk pendengar yang OTW dari Jalan Toyoning 2 akan menuju ke Jalan Raya Uluwatu diperbolehkan hanya belok kiri saja ke arah Pecatu dan dilarang belok kanan menuju Unggasan, begitu ya. Dan larangan ini menyesuaikan juga di jam operasional pada pukul 17 WITA sampai pukul 22, alias dari jam 5 sore sampai dengan jam 10 malam. Dan terutama untuk pendengar yang bekerja di sektor pariwisata atau memang banyak sekali hilir mudiknya di kawasan tersebut, agar diupdate informasi bahwa di Badung ini akan mempertahankan rekayasa lalu lintas yang ada di kawasan Pecatu dan Uluwatu. Semoga ini juga jadi mantra yang pas gitu ya, supaya macetnya enggak menjadi macet betul-betul deadlock banget begitu. Dan semoga informasi ini juga bermanfaat untuk Anda yang sudah mulai aktivitas. Selalu hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai di tempat tujuan. Masih ada informasi lainnya untuk Anda. Untuk informasi cuaca untuk hari ini dari BMKG Wilayah 3, sesaat lagi.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik, pendengar Pro1 RRI Denpasar, pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan BMKG Wilayah 3. Ada rekan Ariantika yang akan menyampaikan informasi cuaca untuk hari ini. Silakan Ariantika.
5: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Berikut kami laporkan update perakhiran cuaca seputar wilayah Bali untuk hari ini. Dimana dari pantauan citra radar cuaca kami terpantau bahwa cuaca hari ini diprediksi cerah berawan dengan angin secara dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Selanjutnya untuk suhu udara hari ini diprediksi berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Selanjutnya untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Sementara untuk perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3 meter. Untuk itu sebagai peringatan dini, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Selamat pagi.
4: Baik, selamat pagi. Terima kasih Ariantika dari BMKG Wilayah 3 untuk informasi cuaca pagi hari ini.

Nama Diana Nasution tidak akan terlupakan dari sejarah musik Indonesia. Dengan suaranya yang khas, vokalis yang di tahun 70 hingga 80-an masuk dalam jajaran penyanyi wanita papan atas ini seakan membius telinga para penggemarnya. Dalam dunia tarik suara, wanita berdarah Batak yang lahir di Medan 6 April 1944 ini memulai karir bernyanyinya di tahun 70-an. Kala itu ia berduet dengan sang kakak Rita Nasution dan membentuk Nasution Sisters. Setelah sukses dengan debutnya bersama sang kakak, Diana kemudian menggandeng musisi Melky Guslow sebagai rekan duetnya dalam ajang Festival Penyanyi Nasional di tahun 1977. Mereka kemudian membawakan lagu Bila Cengkeh Berbunga dan Malam Yang Dingin. Kedua lagu tersebut diciptakan oleh Minggus Tahitu, seorang pencipta lagu ternama yang kelak menjadi suaminya. Hanya engkaulah kasihku Pada pertengahan tahun 70-an, Rinto Harahap mendekati Diana Nasution dan mengajaknya membawakan lagu ciptaannya. Proyek Rinto Harahap dengan Lollipopnya berhasil merekam album solo Diana Nasution, di antaranya Jangan Kau Sangsikan dan Kau Bukan Milikku. Baru pada lagu Benci Tapi Rindu di tahun 1978, nama Diana Nasution menjadi populer di masanya.

0: Bira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Bira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kami sampaikan informasi kalau pagi hari ini kita akan sama-sama menyimak dengar bareng pertandingan Portugal melawan Kroasia sebentar lagi. Tapi kita juga tidak boleh lupa, kita akan bergerak menghadapi pemilu 2029. Rasanya baru saja ya, di tahun 2024 kita menyelesaikan pemilu. Sekarang waktu sudah bergerak dengan cepat, dikit lagi 2027, itu artinya sudah harus persiapan lagi untuk pemilu selanjutnya. Dari Ketua Bawaslu Bali Iputu Agus Tirta Suguna menyatakan masa di luar tahapan pemilu ini juga jadi waktu yang pas untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan 2024 sebelumnya dan membangun kesamaan pandangan dengan seluruh pemangku kepentingan. Jadi ada penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan kemudian dilakukan juga konsolidasi kepada atau dengan partai politik sebagai bagian dari persiapan menghadapi pemilu 2029. Dan di tahun 2024, pemilu di Provinsi Bali sudah berjalan dengan kondusif dan juga stabil. Tidak ada perselisihan hasil pemilu yang berlanjut ke Mahkamah Konstitusi. Dan komunikasi serta koordinasi yang terbangun di pemilu sebelumnya juga harus dilanjutkan atau dijaga ketika pemilu 2029. Suhu politiknya dijaga, distabilkan, gak terlalu panas, tapi gak terlalu dingin juga, begitu ya. Dan sinergi dengan seluruh elemen termasuk partai politik juga terus dibangun mulai saat ini, begitu pendengar. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda, saat ini pembayaran di berbagai merchant UMKM, di supermarket, dimanapun Anda belanja atau mau beli makanan, pendengar, pembayaran digital juga terus diperluas, termasuk di kawasan wisata atau destinasi wisata. Dari Kepala Unit Keumasan Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Bali, IGD Panca Sutresna, menyatakan kalau penggunaan QRIS dan berbagai kanal pembayaran digital saat ini terus diperluas untuk memudahkan masyarakat maupun wisatawan untuk bertransaksi. Untuk pendengar yang belum terbiasa untuk bayar secara digital atau menggunakan QRIS, harus mulai dibiasakan. Karena sekarang bahkan di beberapa mall atau supermarket itu hanya melayani pembayaran digital saja. Kelihayan kita menggunakan teknologi sangat diperlukan supaya kita yang menggunakan smartphone begitu, atau telepon pintar juga ikutan pintar dengan kemajuan zaman saat ini. Bukan berarti meninggalkan pembayaran secara manual, tapi kita berusaha untuk bisa menyesuaikan dengan kemajuan zaman pembayaran digital yang saat ini terus diperluas, pendengar. Ulasannya bisa Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Masih menemani Anda di Denpasar pagi ini, kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan terlebih dahulu Warta Berita Lintas Dewata Pagi. Kami akan hadirkan kabar dari KONI Bali dan Buleleng yang siap menggelar sayembara logo serta maskot Porprov Bali 2027, dan juga kabar terkait dengan apa yang menjadi faktor pendorong inflasi di Provinsi Bali. Kami akan ulas di Warta Berita Lintas Dewata Pagi, dan tentu saja kami akan lanjutkan nanti dengan dengar bareng pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 antara Portugal menghadapi timnas Kroasia. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar melalui 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9.

0: Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi. Ini terjadi karena letak geografis Indonesia yang berada di antara tiga lempeng, sehingga memicu berbagai macam bencana alam. Bencana alam berskala besar maupun kecil pernah terjadi di negeri kita. Mulai dari gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain.
1: Pohon menjadi salah satu unsur penting dalam menopang bumi kita dari ancaman bencana.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Maskot dan logo itu akan kita sayembarakan.
2: Inflasi kita lumayan tinggi, 0,371 nih. Pendorongnya banyak tuh kenapa dia tinggi.
3: Selamat pagi, KONI Bali dan Buleleng siap menggelar sayembara logo dan maskot Porprov Bali 2027. Kenaikan harga BBM non-subsidi menjadi faktor pendorong inflasi di Bali. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini, kita awali dengan informasi terkait sayembara logo dan maskot Porprov Bali 2027. Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Bali dan Buleleng bersiap menggelar sayembara logo dan maskot Porprov Bali 2027. Sayembara ini untuk menjaring desain terbaik yang akan menjadi identitas resmi ajang olahraga bergengsi 2 tahunan di Pulau Dewata.

0: logo itu akan kita sayembarakan.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali dan Buleleng berencana menggelar sayembara untuk menentukan logo dan maskot Pekan Olahraga Provinsi Porpro Bali 2027. Kompetisi yang terbuka untuk publik ini diadakan untuk menjaring desain terbaik yang akan menjadi identitas resmi ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali Iketut Jagresunu kepada RRI di Denpasar mengatakan pelaksanaan sayembara logo dan maskot Porprov ini merupakan bagian dari persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di mana Kabupaten Buleleng akan bertindak sebagai tuan rumah tunggal. Melalui sayembara ini diharapkan partisipasi masyarakat luas untuk mendukung pelaksanaan Porprov Bali 2027.
0: Bahwasannya maskot dan logo itu akan kita sayembarakan karena apapun kegiatan ini tidak hanya eksklusif pada dunia olahragaan saja, tetapi menyangkut pada pihak-pihak lain khususnya masyarakat.
1: Iketut Jagresunu juga membocorkan konsep maskot Porprov Bali kali ini, Singa Ambara Raja. Konsep ini mencerminkan ciri khas Kabupaten Buleleng sebagai tuan rumah Porprov Bali 2027. Hal menarik lainnya, bagi pemenang sayembara akan mendapat hadiah spesial berupa uang tunai.
0: Nah, ini clue-nya yang diberikan. Ini kan kita sebatas clue dulu ya. Ini disayembarakan, silakan para seniman dan lain sebagainya. Clue-nya itu adalah Singa Ambara Raja. Yang menjadi ciri khas daripada Kabupaten Buleleng.
1: Iketut Jagresunu menambahkan, pembukaan sayembara rencananya akan dilakukan di Kabupaten Buleleng dengan masa pendaftaran selama 2 hingga 3 bulan agar masyarakat dan desainer memiliki waktu luang yang cukup untuk menghasilkan karya terbaik. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Mendengar sejumlah persiapan terkait Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bali 2027 telah bergulir, salah satunya sayembara logo dan maskot Porprov yang akan dilaksanakan di Kabupaten Buleleng.
3: Sayembara desain logo dan maskot untuk Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bali ke-17 2027 telah direncanakan oleh KONI Bali. KONI Bali akan membuka sayembara ini untuk umum guna mendapatkan karya terbaik yang merepresentasikan ajang olahraga 4 tahunan tersebut. Penyelenggaraan Porprov Bali yang akan datang telah dimatangkan melalui rapat koordinasi antara KONI Bali dengan KONI Kabupaten Buleleng. Berikut adalah beberapa informasi penting terkait persiapan saat ini. Pertama, lokasi tuan rumah. Kabupaten Buleleng telah disepakati menjadi tuan rumah utama Porprov Bali 2027. Kedua, cabang olahraga. Direncanakan sebanyak 53 cabang olahraga atau cabor akan dipertandingkan dalam ajang olahraga tersebut. Serta ketiga, sayembara desain. Pembukaan sayembara logo dan maskot secara resmi dibahas sebagai bagian dari tahapan promosi dan identitas visual ajang ini.
2: Mendengar berikut suara masyarakat terkait sayembara logo dan maskot Porprov Bali 2027.
4: Nama saya Kade, umur 22 tahun dari Denpasar. Nah, harapan saya sayembara logo dan maskot Porprov 2027 dapat melahirkan karya yang kreatif, original dan benar-benar mencerminkan semangat olahraga serta identitas Bali. Ikon khas Bali yang menurut saya penting ditampilkan adalah unsur budaya seperti Candi Bentar, notif tradisional Bali atau bunga serta sentuhan alam.
5: Halo, perkenalkan nama saya Sela. Saya berasal dari Ruteng, lebih tepatnya itu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi pendapat saya mengenai lomba logo tadi itu sangat-sangat menarik sekali. Kenapa sangat menarik? Karena di situ kita bisa tahu nih, dan juga kita bisa mengasah skill kita, apalagi buat teman-teman semua, buat teman-teman generasi muda yang suka ngedesain ya, itu bisa banget, bagus banget buat mengasah skill kalian. Apalagi nanti di situ kalian akan berpikir keras, harus mencurahkan ide-ide kalian supaya nanti kalian itu juga bisa berikan yang terbaik.
6: Nama saya Latifah, umur 54 tahun, asal Denpasar. Harapan saya terhadap pelaksanaan sayembara logo Porprov ini untuk menumbuhkan semangat hidup sehat, cinta Bali, dan memancing ide-ide kreatif warga Bali, terutama kaum muda, untuk ikut andil berpartisipasi terhadap pulau dan provinsi tercinta kita Bali, khususnya di bidang olahraga. Mengenai ikon yang tepat dan sangat sesuai menurut saya adalah bunga jempiring. Sangat khas, identik Bali. Adapun maskot yang tepat menurut saya adalah burung jarak Bali, satwa langka kebanggaan Pulau Dewata.
2: Pendengar KONI Bali dan Buleleng bersiap menggelar sayembara untuk memilih logo dan maskot Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bali 2027. Dan sayembara ini dinilai sangat bergengsi dan menjadi momentum yang sangat baik untuk seniman serta desainer terbaik Bali mencetak sejarah dan juga prestise bagi dunia keolahragaan Bali. Kami akan hadirkan perbincangan Putu Nirawati bersama pengamat olahraga Bali dan juga sekaligus akademisi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali, Profesor Dr. Iwayan Artaneyasa.
7: Baik, terima kasih pengamat olahraga Bali yang juga akademisi Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa Singaraja, Profesor Dr. Iwayan Artaneyasa. Prof, ini akan segera diumumkan dan juga akan segera diadakan sayembara untuk logo dan juga maskot dari Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di tuan rumah Buleleng. Nah, seperti apa pandangan dan juga saran-saran Prof terkait logo dan juga maskot agar memunculkan desain terbaik, Prof?
8: Ya, terima kasih, Bu Nira. Pertama-tama saya ucapkan selamat Bu Leleng selaku tuan rumah Porprov Bali 2027. Pada tahapan ini saya kira Bu Leleng sudah mempersiapkan dengan matang dari segi tuan rumah, baik itu pelaksanaan dan juga tentunya tidak kalah penting ada prestasi. Menyimak dari segi persiapan, saya kira Bu Leleng sudah siap, benar-benar siap menjadi tuan rumah tunggal, itu kan. Kalau dilihat dari luas wilayah, dilihat dari jumlah penduduk dan lain sebagainya, sarana prasarana, saya kira Buleleng sudah sepantasnya menjadi alatan akbar Porprov Bali 2027. Dan juga yang tidak kalah penting adalah event-event olahraga yang bertaraf provinsi dan nasional, sudah seharusnya Buleleng menjadi destinasi baru lah, sehingga tidak lagi Bali Selatan mendominasi, sehingga Bali Utara pun harus mendominasi kegiatan-kegiatan olahraga di event-event yang berkala sekitar ini. Terus yang selanjutnya berkaitan dengan apa maskot, saya kira maskot yang terbaik tentunya sudah akan disayembarakan. Ya menurut saya ya bagus lah, artinya maskot ini kan melambangkan bahwa ada hajatan besar sekelas Porprov, dan itu biasanya menandakan ada lambang-lambang tertentu, logo-logo tertentu, dan juga kekasan daripada tuan rumah tentunya. Dan juga kekasan tentunya ada Balinya, jangan sampai nanti nuansa kekasan daerah Buleleng dan nuansa kekasan Bali itu hilang di maskot itu. Itu yang saya kira yang lebih bagus, karena bagaimanapun berkaitan dengan maskot ya tentunya berkaitan dengan siapa sih tuan rumah yang akan melaksanakan Porprov itu. Jangan sampai nanti maskotnya tidak mencerminkan. Itu harapan kami selaku akademisi. Saya kira ke depan akan baguslah, apalagi Buleleng juga menggelar sayembara nama titik nol Singaraja juga kan. Itu tapi memang ada polemik, tapi saya kira mari kita laksanakan ini dengan baik. Ini kan tujuannya untuk bagaimana menambah kegairahan olahraga di Buleleng dan juga prestasi olahraga di Bali secara umum.
7: Oke, terkait konsep nanti kan rencananya Singa Ambara Raja. Menurut Prof itu sudah tepat atau ada masukan lain, Prof, kira-kira?
8: Kalau bicara Singa Ambara Raja, saya kira sudah tepat. Itu kan mungkin skala besarnya adalah Singa Ambara Raja. Namun mungkin ada embel-embel tertentu yang akan istilahnya dikreasikan oleh peserta sayembara, kan demikian. Nah, itu sehingga mungkin ada berkaitan dengan apa sih ciri khas daripada daerah Bulelengnya ditambah dengan olahraganya. Dan kira-kira nuansa Singa Ambara Raja itu sangat tepat lah. Karena bagaimanapun Singa Raja kan pernah menjadi ibu kota Sunda kecil dulu kan. Sekarang ibu kota Singa Raja, Bulelengnya menjadi ibu kota Singa Raja, ya tentunya perlu mengangkat ini menjadi sebuah kebesaran lah. Jangan sampai Singaraja itu tenggelam dengan daerah yang lain.
7: Kemudian bagaimana kira-kira prediksi Prof ini terkait keterlibatan para desainer, kemudian seniman-seniman untuk ikut dalam sayembara ini Prof? Karena biasa kalau budaya kan banyak, ini olahraga kan agak tumben. Nah, seperti apa kira-kira prediksi ke depan antusias masyarakat untuk mengikuti sayembara ini Prof?
8: Kalau berkaitan dengan sayembara kan ini berkaitan dengan prestise personality seseorang kan demikian. Karena tidak hanya budaya, seni dan budaya, namun ini kan kegiatan olahraga yang levelnya provinsi dan kegiatannya memang sangat besar. Yeah. Saya kira peserta yang akan ikut sayembara ini akan lumayan ramai saya kira, karena kalau nanti dimenangkan ya itu akan menjadi masuk kebanggaan lah sampai sepanjang masa bahwa Pomprov 2027 ini. Oh saya yang menangnya sayembara maskot ini kan demikian. Saya kira desainer-desainer yang akan terlibat, apalagi di zaman AI ini, di zaman teknologi informasi ini, akan memiliki kreasi-kreasi nuansa-nuansa yang kreatif, inovatif dan imajinasinya yang luar biasa. Zaman pertama seperti ini. Saya kira agak bagus lah.
7: Baik, terima kasih atas informasi dan juga tanggapannya Bapak Profesor Dr. Iwayan Artaniase selaku pengamat olahraga Bali dan juga akademisi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
9: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
2: Pendengar BPS Provinsi Bali mencatat inflasi bulanan pada Juni 2026 sebesar 0,71%. Kenaikan harga BBM non-subsidi dan meningkatnya permintaan masyarakat bertepatan dengan Hari Raya Galungan menjadi faktor utama pendorong inflasi.
10: Juni ini pendorongnya banyak tuh, kenapa dia tinggi. Ya salah duanya, yang pertama Galungan. Galungan kan pasti inflasi, komoditasnya makanan, minuman, dan tembakau itu komoditas.
11: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat inflasi bulanan pada Juni 2026 0,71%. Kenaikan tersebut dipicu meningkatnya permintaan masyarakat bertepatan dengan Hari Raya Galungan dan penyesuaian harga BBM non-subsidi sehingga memberikan tekanan pada harga barang dan jasa. Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan kepada RRI di Denpasar mengatakan inflasi Juni tergolong cukup tinggi karena dua faktor tersebut terjadi secara bersamaan.
10: Nah, inflasi kita lumayan tinggi 0,371 nih, kalau inflasi bulanan 0,71 itu kan relatif tinggi itu. Cuman seperti yang saya sampaikan tadi, apa bulan Juni ini pendorongnya banyak tuh, kenapa dia tinggi. Ya salah duanya, yang pertama Galungan. Galungan kan pasti inflasi, komoditasnya makanan, minuman, dan tembakau itu komoditas utama dengan andil besar karena bobotnya paling besar. Yang kedua tadi ada udah Galungan, ada kenaikan BBM non subsidi. Jadi
11: Agus menambahkan, kenaikan harga BBM non subsidi berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas lain dalam jangka panjang karena hampir seluruh proses distribusi barang bergantung pada transportasi. Namun menurutnya, hingga kini BBM bersubsidi belum mengalami penyesuaian harga.
10: Dalam jangka panjang bisa jadi, karena kan apa namanya, hampir semua pergerakan perekonomian kan membutuhkan itu ya. Orang mau mengangkut bahan bakunya, orang mengangkut bahan jualannya, dan seterusnya. Tapi yang subsidi kan belum.
11: Data BPS menunjukkan kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,30%. Secara komoditas, bensin memberikan andil inflasi tertinggi sebesar 0,31% setelah harganya naik 6,04%. Selain itu, inflasi juga dipengaruhi kenaikan harga bawang merah, bawang putih, wortel, buncis, beras, pisang, minyak goreng, dan daging babi. Reporter RRI Denpasar Oscar Ubed melaporkan.
2: Sementara itu, Distikpora Bali memastikan proses verifikasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA dan SMK negeri yang masih berlangsung dilakukan secara transparan.
12: Juga diawasi oleh KPK, yakinkan bahwa ini berjalan transparan dan semua untuk kepentingan anak-anak.
13: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Distikpora Provinsi Bali memastikan proses verifikasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun pelajaran 2026-2027 transparan melalui sistem yang telah ditetapkan. Setelah pendaftaran tahap kedua jalur domisili ditutup pada 2 Juli kemarin, proses verifikasi masih berlangsung hingga 8 Juli dan pengumuman berlangsung 9 Juli 2026. Sekretaris Distikpora Provinsi Bali Imade Arbawa mengatakan, menyatakan seluruh proses seleksi dilakukan melalui sistem sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
12: Saya yakinkan bahwa semua melalui sistem dan semua kembali kepada nilai tes kemampuan akademik, sehingga kami tidak main-main dengan angka ini karena semua terkunci di sistem.
13: Selain melalui sistem digital, Arbawa mengatakan pelaksanaan SPMB juga mengacu pada surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan penerimaan murid baru. Ia berharap seluruh tahapan penerimaan berlangsung objektif, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan.
12: Apalagi ada surat edaran KPK nomor 3 tahun 2026 terkait dengan penerimaan murid baru yang juga diawasi oleh KPK. Yakinkan bahwa ini berjalan transparan dan semua untuk kepentingan anak-anak kita.
13: Hasil seleksi jalur domisili akan diumumkan pada 9 Juli 2026 pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Kemudian peserta yang lolos dapat melanjutkan proses daftar ulang pada 10 hingga 12 Juli 2026. Hasil seleksi dapat dipantau melalui portal resmi SPMB Provinsi Bali maupun laman Distikpora Provinsi Bali. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali mulai menyiapkan berbagai kebutuhan agar penyelenggaraan haji tahun 2027 dapat berlangsung semakin baik. Sejumlah evaluasi juga dilakukan yang menjadi awal penyelenggaraan ibadah haji berikutnya.
14: Memang setelah musim penyelenggaraan haji ini, mulai bulan Agustus kita sudah mulai prepare persiapan penyelenggaraan haji, terutama prepare dokumen terlebih dahulu.
15: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali mulai melakukan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara berjenjang. Evaluasi tersebut menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali, Haji Muhammad Nasihuddin mengatakan, evaluasi akan dilaksanakan mulai tingkat nasional, embarkasi, hingga tingkat provinsi. Evaluasi nasional dijadwalkan berlangsung tanggal 3 Juli 2026 hingga 13 Juli 2026.
14: Oke, evaluasi memang kita lakukan secara berjenjang. Kebetulan kami besok tanggal 3 sampai tanggal 7 kita akan melakukan evaluasi secara nasional. Kemudian tanggal 8 sampai tanggal 10 akan dilakukan evaluasi di tingkat embarkasi Surabaya. Rencananya tanggal 12-13 kita akan melakukan evaluasi penyelenggaraan untuk tingkat Provinsi Bali.
15: Selain melakukan evaluasi, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memantau kondisi kesehatan jemaah yang telah kembali ke tanah air. Pemantauan dilakukan selama 14 hari setelah kepulangan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan penyakit yang terbawa dari Arab Saudi.
14: Yang baru pulang dari tanah suci, kita mohon bantuannya, kerjasamanya dari Dinas Kesehatan akan melakukan monitoring dan sudah melakukan monitoring. Karena aturannya itu 14 hari setelah kepulangan harus dipantau kesehatannya. Jangan sampai mungkin ada penyakit yang dari Arab Saudi dibawa ke Indonesia. Sedangkan bagi jamaah haji yang siap-siap berangkat terutama tahun 2027, memang setelah musim penyelenggaraan haji ini, mulai bulan Agustus kita sudah mulai prepare persiapan penyelenggaraan haji, terutama prepare dokumen terlebih dahulu.
15: Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali berharap evaluasi yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah. Persiapan yang dilakukan lebih awal juga diharapkan mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. The Youth Festival 6.0 akan digelar dengan konsep Festival Ramah Lingkungan. Event yang berlangsung pada 11 hingga 12 Juli itu menghadirkan kolaborasi komunitas kreatif, pelaku ekonomi kreatif, pameran UMKM, serta penampilan musisi lokal dan nasional dalam konsep festival yang ramah lingkungan.
16: Sukses tidaknya acara The Youth Festival ini dari
17: Pemerintah Kota Denpasar kembali menghadirkan ruang ekspresi bagi generasi muda melalui Denpasar Youth Festival atau The Youth Fest. Mengusung tema Feel the Good, malam puncak festival akan berlangsung pada 11 hingga 12 Juli 2026 dengan menghadirkan kolaborasi komunitas kreatif, pelaku ekonomi kreatif, pameran UMKM, serta penampilan musisi lokal dan nasional dalam konsep festival yang ramah lingkungan. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa mengatakan, The Youth Fest ini telah berkembang menjadi ruang strategis bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitas sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Kota Denpasar. Menurutnya festival ini tidak hanya menyuguhkan hiburan, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan kreativitas, inovasi, budaya, dan semangat kewirausahaan.
16: Festival yang kita laksanakan ini adalah untuk memperkuat posisi Denpasar itu sebagai kota kreatif dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anak muda kota Denpasar menjadi pelaku utama pembangunan. Saya garis bawah ini yang terpenting adalah menghadirkan karya yang berdampak.
17: Sementara itu, Ketua Harian Bekraf Denpasar Aris Setiawibawa mengatakan, penyelenggaraan Dayot Fest tahun ini juga mengedepankan konsep festival ramah lingkungan melalui penerapan sistem pengelolaan sampah yang berintegrasi.
16: Kondisi kreatif dari sisi kepemudaan harus kita arahkan ke jalan yang benar, minimal kita memberikan asana, minimal kita memberikan inkubasi, supaya teman-teman muda memiliki sudut pandang bahwa tidak apa-apa dinamis, tidak apa-apa dalam tanda kutip, kita bertumbuh berkembang menjadi pemuda yang gagal sedikit, tetapi tentunya memiliki arah karena akhirnya menghasilkan sebuah ekonomi kreatif yang baru.
17: Melalui Dayot Festival 6.0 ini, pemerintah Kota Denpasar berharap semakin banyak ruang kolaborasi yang mempertemukan kreativitas, budaya, inovasi, dan semangat kewirausahaan generasi muda, sekaligus memperkuat posisi Denpasar sebagai kota kreatif yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Sejumlah musisi lokal dan nasional dijadwalkan tampil memeriahkan festival, di antaranya Ari Lesmana, Tika Pagraki, Bagus Wirate, Dialog Dini Hari, Ari Kencana, Harmonia, Leong Sinatra, Skozi, dan With Project. Selain hiburan, Diot Fest juga menghadirkan sekitar 20 pelaku UMKM kuliner serta 5 food truck sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan memperluas promosi produk lokal. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
2: Pendengar, Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polres Jembrana berhasil menggagalkan penyeludupan narkotika lintas pulau dengan memanfaatkan jasa mobil travel bodong untuk mengirim paket barang haram tersebut ke wilayah Bali melalui pelabuhan Gilimanuk.
18: Bermula pemeriksaan di pos pelabuhan Gilimanuk yang dipimpin oleh
19: Satuan Reserse Narkoba Polres Jembrana berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika lintas pulau dengan memanfaatkan jasa mobil travel bodong untuk mengirim paket barang haram tersebut ke wilayah Bali melalui pelabuhan Gilimanuk. Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati saat rilis kemarin mengungkapkan bahwa keberhasilan ini bermula dari kejelian personil opsional Reskrim Polsek KP3 Gilimanuk saat menggelar pemeriksaan rutin di pos 2 Pelabuhan Gilimanuk pada Minggu dini hari 21 Juni 2026. Polisi bergerak cepat melakukan pengembangan berdasarkan pengakuan sang supir yang menyatakan paket tersebut hanya titipan dari Jawa untuk seseorang di Denpasar. Keesokan harinya pada Senin 22 Juni 2026 sekitar pukul 8.00 WITA, tugas berhasil meringkus terduga penerima berinisial RS di wilayah Denpasar. RS tak berkutik saat diamankan bersama sejumlah barang bukti.
18: Di mana pada saat pemeriksaan menemukan barang yang mencurigakan pada sebuah mobil di mana didapatkan satu paket yang mencurigakan di laci dashboard. Kemudian kita melakukan pengembangan, akhirnya pada pukul 08.00 WITA esok harinya kita mengamankan seorang terduga pelaku dengan inisial RS.
19: Hasil pemeriksaan, RS mengakui barang haram tersebut berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Ia nekat menjadi kurir dan pengedar di Bali demi mendapatkan imbalan uang serta konsumsi narkoba gratis. Dalam pengungkapan kasus ini, Polres Jembrana berhasil mengamankan barang bukti yang tergolong signifikan, antara lain sabu-sabu seberat 119,79 gram bruto atau 117,79 gram neto, ekstasi berbentuk serbuk seberat 1,3 gram bruto atau 0,9 gram neto, dan 1 unit timbangan digital, 2 unit ponsel, 1 unit mobil pembawa paket, serta 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku untuk mengambil paket.
18: Dan diamankan barang bukti diantaranya setelah dilakukan penggeledahan yaitu sabu seberat 119,79 gram bruto atau 117,79 gram neto.
19: Saat ini tersangka RS beserta seluruh barang bukti telah ditahan di Mapolres Jembrana. Pihak kepolisian menegaskan masih melakukan pendalaman intensif guna membongkar jaringan peredaran narkoba lintas provinsi tersebut hingga ke akarnya. Reporter RRI Denpasar Swardika melaporkan.
2: Dari Taman Budaya Provinsi Bali dilaporkan pendengar Pesta Kesenian Bali atau PKB terus memperkuat peran sebagai ruang pelestarian, pengembangan, dan diplomasi budaya. Beragam pertunjukan seni yang memadukan kearifan lokal Bali dengan kolaborasi budaya nasional maupun internasional mendapatkan ruang dalam ajang Pesta Kesenian terbesar di Provinsi Bali.
20: Pesta Kesenian Bali atau PKB kembali menghadirkan rangkaian kegiatan yang mencerminkan kekayaan seni, budaya, dan tradisi Nusantara maupun mancanegara. Berbagai agenda yang digelar sejak pagi hingga malam hari tidak hanya menjadi ruang apresiasi seni, tetapi juga berfungsi sebagai media edukasi, pelestarian budaya, serta penguatan diplomasi budaya melalui kolaborasi lintas daerah dan negara seperti penampilan Bali World Culture Celebration atau BWCC dengan pertunjukan tradisional Bongsan Tachung dari Seoul Institute of the Arts Korea Selatan pada 2 Juli kemarin. Selain itu, pementasan drama gong pada Kamis malam menampilkan paguyuban peduli seni drama gong lawas. Ketua paguyuban Ana Agung Gede Oka Aryana kepada RRI Denpasar menyampaikan penampilan dilakukan dengan persiapan sejak 1 bulan lalu.
21: Persiapannya, Titiang sudah melakukan persiapan sebulan yang lalu ya. Sebulan yang lalu terdiri dari persiapan. Ini latihan terpisah pertama ya. Dari pregino kita membahas naskah berangkali menyempurnakan perbaikan-perbaikan. Demikian juga ke penabuh melakukan latihan terpisah.
20: Pertunjukan tersebut menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali eksistensi drama gong sebagai seni pertunjukan khas Bali yang pernah berkembang pesat dan memiliki nilai historis tinggi dalam perkembangan seni teater daerah.
21: Saking perguruan drama gong lawas, makanya nenek pergina drama gong sekitar 20 orang, penabuhnya 28 orang.
20: Selain itu, rangkaian kegiatan PKB pada Jumat 3 Juli hari ini akan berlangsung kriya loka pada pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah di kalangan Angsoka. Rekasadana di kalangan Angsoka pada pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Fragmentari pada pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah di gedung Kesirarnawa. Dan rekasadana petopengan di kalangan Ratnakanda. Rekasadana tari kesenian rakyat pada pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah di kalangan Ayodhya. Pergelaran wayang kulit di depan gedung kriya pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah, serta rekasadana seni pertunjukan kolosal berbasis tradisi pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah di panggung terbuka Arda Chandra. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Pendengar berita Pesta Kesenian Bali tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi. Kembali kami sampaikan berita utama. KONI Bali dan Buleleng siap menggelar sayembara logo dan maskot Porprov Bali 2027. Kenaikan harga BBM non-subsidi menjadi faktor pendorong inflasi di Provinsi Bali. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz. Dan YouTube RRI Denpasar serta live streaming visual RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
22: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: salah satunya rutin berolahraga dan setiap hari Minggu niki patut sareng piana ganten nggih niki sampun bersepeda setiap hari Minggu di daerah Wewidangan patut pastikan niki nggih ni ayuna teler sapun api niki nini apakah nini kanten rutin berolahraga di tengah kesibukannya niki nini astengkara dumugi sareng sami statagena gongge salam sareng semeton perempat RRI dan pasar ngebongge yang soderma talent riki cuaca cerah gongge suk semen ini nggih. Ibu Janura niki sampun mengirim pesan telah reklan rahayu rahayu para pecinta RRI Perempat Denpasar. Semoga kena rahayu sarang sami suksema gongnya selamat bertugas Ibu Janura. Nggih suksema Ibu juru mangku nyoman kutawaringin tidak mau ketinggalan nggih nggih suksema rahayu muali juru mangku mugi tata kena nggih. Reklan rahayu sane mungkin mesanakan dumo tetap pun ikiring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 Mega.

tips tanggap bencana. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang.

isi tas siaga bencana, antara lain uang cash secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya.

0: Topeng Prambon. Topeng Prambon merupakan tari yang menampilkan tokoh-tokoh campuran yang diambil dari drama tari Topeng Panca dan beberapa dari drama tari Arce serta Topeng Bondres. Seni pertunjukan topeng ini umumnya masih relatif muda. Tarian ini lebih mengutamakan penampilan tokoh-tokoh lucu untuk menyajikan humor-humor yang segar. Tari Topeng Prambon muncul pada zaman revolusi, yakni pada tahun 1942. Biasanya, lakonnya bersumber dari cerita babat dan semi-sejarah. Di daerah Gianyar, Prambon yang banyak dimasukkan unsur-unsur Arce dan Kambo biasanya disebut tetantrian.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Selamat pagi Rakelan Rai Ring Margi Hayam Wuruk Pitung Dasa Denpasar. Gong ya Sintia kanto nyarengin Rakelan Rai Ring acara Rahajang Bali informasi lan tembang-tembang Bali ya. Kanton topiknya nih indik budaya rutin berolahraga. Menjaga kesehatan niki memang di tengah aktivitas yang padat. Nika disebut sebagai investasi jangka panjang ya, dengan tubuh yang sehat dan stamina yang baik, berbagai aktivitas dapat dijalankan secara lebih optimal dan juga produktif. Jadi olahraga tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental. Karena Nika membiasakan diri untuk berolahraga secara rutin menjadi langkah sederhana yang dapat meningkatkan kualitas hidup sekaligus mengurangi risiko penyakit di masa mendatang ya. Sarah puniki sane kanton nggih Rakelan Rai. Tapi wastannya puniki mengisi investasi jangka panjang nikah dengan cara rutin berolahraga. Ring 0361223361 nge. Sampun gonge buka niki Rakelan Rai. Ring pesawat telepon tur Bu Nina kum. Sampun nyaringin gonge Cynthia setiap hari niki nge. Tiap hari olahraga kecil gonge. Cuaca setengkara geset gati nge. Suk sama Bu Ninda nge. Olahraga seperti napi mantan wastannya Bu Ninda. Tulis niki ring WhatsApp Pro 4 nge. Niki sampun nyantar sana nyaringin Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gung Cynthia ge cantik.
0: Inge, Om Swastiastu, selamat pagi Mbah Indira jegek, sapuna pigatre.
1: Gatre, menanang cino, Ince,
0: astengkare, kabar gembira niki Mbah Indira rutin beryoga. Selain beryoga, olahraga napi mantan niki Mbah.
1: Niki dumun cuaca.
0: Oh cuaca dumun. Inge patah kita satu langit. Niki cerah nalar.
1: Cuaca terang sekali. Terang secerah hatinya mah mengiringan ge Cynthia.
0: Ini harus cerah yenten cerah ngambul sang yang surya niki Mbak. Damuh nih tanya bahagia Mbak.
1: Juga senyum-senyum. Donatnya di dian senyum-senyumnya kini nak bawa maang kini nak bawa ke Bangli.
0: Abah ke Bangli ke tempat wisata kan ake. Masuk perangkap Mbah Indira Tianiki. Aduh, inggih langsung ke topik niki dumun Mbah. Mangde sehat-sehat Mbah Indira niki kan sampun rajin berolahraga. Ten kenten. Selain beryoga, olahraga ring pekubon tapi seni ringan-ringan.
1: Niki seni wau aturang saya dah gak. Mbah baru bangun jam itu tu jam 7, jam 7. Jam 7 udah kari kene sani ke Galang Kangin nge.
0: Oh Galang Kangin nge.
1: Jam mundo bos sekitar tuh mas yang ningahang ki. Mare mah bangun gitu. Langsung lantas mah buka pintu, langsung lantas jalan-jalan di gang nak wenten gang kecil riki ge. Oh niki ini Jerman sampun minap niki di Bali nge empun nyolek peragana toh.
0: Nge berarti sampun ring kenten ring tanah kelahiran niki.
1: Nge minap sampun. Nge nge nge kirim Riki Kak Mangkusdani dalernya
0: nge. Nge naler selain jalan-jalan ringgang kecil minap niki ring pekubuan napi mantan pekarian yang memang sekaligus berolahraga niki mah.
1: Nah pertama niki jalan-jalan niki nak mahapun 4 bulan setelah yang kini anualangan ki kayak tentang yoga tentang ya.
0: Oh iya.
1: Tentang yang yoga niki kan ada di rumah wenten gang kecil di rumah disarankan sama dokter jalan-jalan. Bisa nampun boleh pang telu kan pang 6 dah dia neng kayak.
0: Nggih.
1: Nah ada aja asan dokter na bagian 200 meter gitu. Penginten mungkin yang buka san pintu tekoli jalan-jalan jadi ngaji yang Bu Eka ada subuh mulai nenen Bu kita merupakan jelas Pak Tujung.
0: Iya patut mancung sampun dumunan patut nak penikang wau ajeng-ajengannya lebih napi wastannya lebih ekstra harus diperhatikan yen Mbah Indira pun napi ajeng-ajengan sehat neniki.
1: Nah, yang mana bu biasa muntuan enggak yang bu liwat sangat tu jeng bahanu bu selamat bu gitu. Mana gampang ada nanti Jepang ni ke bisa bisa deh. Jangan berdan lebang ke tuan atau kadang bisa jangan masak kerja. Kalau penyedap pun tak.
0: Ya. Iya, yang penting penyedapnya kide-kide ya, Mbah ya. Kalau semisal nih kan Mbah Indira sampun lami tidak beryoga, pemulihan berbulan-bulan, wow memulai untuk berolahraga ringan jalan-jalan sampun napi untuk adaptasinya nih Mbah.
1: Ampun, makin kecian ya. Nak sampun disarankan terakhir Mbah meperiksa tanggal 30 nih ya. Dikatakan di ronsen kembali dikatakan udah bagus sambung-sambungan tulang gitu kan. Udah bagus nih Nek, tinggal penyembuhan. Rajin jalan-jalan kalau sudah terasa sakit hentikan.
0: Oke. Berarti jalan-jalan wau nih ke terasa sakit kan Tuan Mbah?
1: Masalah sama
0: kelenyak makan Mbak Bali. Iya, tidak boleh dipaksakan. Berarti adaptasi Mbak sekali nikah. Berarti ini sesuai saran dokter nge mangge.
1: Ya, kesan aku itu. Nah, mengenai ada ajang-ajangan, kita sekali atur mas sai-sai, air putih dumun segelas, ataupun genten air putih yang kentelan. Lundas beraktivitas yang makin, mbah yang gak sunsan jalan-jalan, kita negak, makin di kursi, ngalih air.
0: Ngalih air, wijak lengkap saja nih ke pola hidup sehat main di ratiange. Gongget ten ben, ngindang ngalih air, palingan pas ke kamar belakang manten boleh keni kidik ningki awak ngongekkan ai pun mencelup ke studio Mbah Indira ya. Bersyukur sangat niki
1: ini yang ngongek kan nak hari aktif niki ya, beraktivitas yang mah kan nak sempun berkurang aktivitas mah
0: oh iya lebih
1: ini nampun semangat harus olahraga
0: inggi Mbah Ayan kan
1: enggak mah di porti wenten 20 menit gue terasa panas
0: iya ampun yang lebih-lebih mah padahal masih kulitnya tidak tidak. Tapi walaupun tidak dianjurkan juga lebih dari 15-20 menit untuk berjemur.
1: Ini kau malu menghadap timur, kena muka aja badan muka bunda kita balik 10 menit gini di belakang nih.
0: Gitu. Iya, kita sama berarti cara cara kenten pun ngerarah air ya Mbak.
1: Nih, on kita lega kembali, tepuk tangan-tangan, anu jari-jari ni ke kenten ya.
0: Inge, sampun berbagi step by step niki suksema dumun mbah.
1: Astung karong nge doa. Juga dari teman-teman Suwitro sampun doanya luar biasa mendoakan Mas biar cepat bisa mencuer seperti ini.
0: Inge, doa untuk semua Niki Mang Des tata kena semangat sekali Mbah Indira untuk pemulihan Niki nge. Suksema dumun Mas sampun nyaringin sandaan dumun nge.
1: Tenggung gak Cynthia nge Niki dung yang seri kekeran ini nyorek jak mawang buduk. Ini Ita nak minap sampun masih ragaan tekoli di gang kecil Niki nak ragaan winter masih gang kecil tapi dana lor jeruk.
0: Oke enten Inge malu bos gue gak nakenin.
1: Jangan ini agak ngerejeng kok nih ya nanan bah nak langsah.
0: Ya Inge sing sama mbak.
1: Pak Man Pandu sehat Pak Man. Misalnya nanti jam buduk yang mau mirengang Arjo aja melihat di YouTube begek mi Arjo
0: sakit waduk ban kedetan.
1: Inge, sampun katur aja mbak siwa iwang curba hampuro banget ya.
0: Inge,
1: kami sana undang nyarengin ngiring ngahang regane nyarengin kayak Cynthia ring udara propat RRI dan pasar pensel. Galah mualih ke?
0: Inge tunas gongge.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, sok semua niki Mbak Indira, sama nyarengin semangka di mangkin, ge, tidak boleh dipaksakan rakalan rangi ketika memang tubuh wau pemulihan sekali Mbak Indira, kantor nge mengalami beberapa kejadian. Jadi harus vakum dumun untuk berolahraga atau beryoga. Nge, kembali di hari niki Mbak Indira sampun mulai semangat untuk kembali pulih, kantor nge dengan jalan-jalan ringan yang disarankan oleh dokter nge. Memang niki rakalan rangi ketika berolahraga saat merasa tidak enak badan nika tidak boleh sekali dipaksakan kantornya dan tidak dianjurkan kantornya walaupun rutin olahraga niki adalah cara terbaik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kita nge. Dan juga rakelan terakhir nepi wastane sebagian besar kantornya orang berpikir tak masalah untuk berolahraga ketika merasa tidak enak badan mereka niki mengira bahwa olahraga niki justru membantu mempercepat pemulihan pemulihan nge, melakukan olahraga. Jadi ketika merasa tidak enak badan memang tidak akan mendatangkan masalah. Namun hal ini terjadi saat kita mengalami gejala tertentu saja nge. Dari laporan Niki tertulis bahwa olahraga tidak akan memiliki efek samping jika tidak hanya mengalami hidung tersumbat, bersin atau sakit telinga. Lain halnya saat kita mengalami gejala seperti mual, nyeri tubuh, demam, diare, batuk berdahak atau dada sesak kenten nge. Jadi saat merasakan gejala tersebut sebaiknya kita rehat sebentar dari rutinitas olahraga sampai merasa pulih kenten nge. Jadi tergantung Niki apa gejala rakelan rai yang dirasakan kenten nge. Ketika memang tubuh masih bisa diajak berkompromi untuk olahraga dan gejala yang dirasakan pun cukup ringan, boleh sah-sah ke mantan kenten nge. Kalau sudah mengalami yang gejala berat kenten sekadigungin ikang wau mual, nyeri tubuh, demam, diare, batuk berdahak atau dada sesak, Niki tidak disarankan sama sekali kentangnya. Ya ning wenten dokter kentangnya rakelan rai mungkin yang sering diajak untuk berkonsultasi dados takenin kentangnya mangdet nenten salah nge. Niki dumun rakelan rai Niki goyes apa sangre rakelan rai sana sampun nyarengin ring WhatsApp pro 4 wenten atuk kakek Dewa Karuna Wijaya suksema atuk kakek magi atuk kakek stata kena Niki nge. Kak Angga taler rahajeng semeng rahajeng tugas magi rahayu kanton dingin Niki ya ninggong nggak Niki sampun kide-kide ical dingin Kak Angga sang tekan sang yang surya ring studio pro 4 sampun menyinari Niki nge. Nini Santa Niki sampun merespon indik topik rahajeng Bali tiang jemuran paling lama 15 menit terus jalan-jalan lagi 15 menit jakan oh jalan di halaman rumah maksudnya Niki nge. Jalan di halaman rumah kemantan Inge luar biasa Niki Nini Santa sampun menyempatkan waktunya untuk berjemur dan jalan-jalan ringan Niki nge. Rahajeng mewali Nini Santa mogi stata kena sani makin mesenekan dumun mali jebo sering sesi kedua gue ngelantrang mali.
2: Aduh ternyata gak bener ya info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.

meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.